0: Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. bahwa merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai

0: mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
1: Kita berkaitan dengan barisan di depan setelah struktur itu. Kita kemarin juga nyentuh lagi. Tidak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
0: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
2: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
0: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
4: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
5: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
4: Nah, ini menurut kami sih gerakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
5: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
4: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
5: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi.

0: Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
4: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah.

0: cek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence

0: membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: warnanya, ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast.

program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui frekuensi 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya, Banyuwangi dan Bondowoso melalui 91,6 FM. Kemudian di Situ Bondo, selamat pagi yang simak kami melalui 97,8 FM. Serta di Lumajang yang menyimak kami melalui 95,8 FM. Atau Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya. Anda bisa berbagi informasi dengan kami pendengar melalui jalur WhatsApp juga. Jadi silakan Anda bisa langsung kirimkan ke 0811-3040-911, 0811-3040-911. Ini jalur WA di Studio Pro 1 RRI Jember. Berbagai informasi bisa Anda sampaikan di tempat Anda tinggal atau di tempat Anda berdiri saat ini. Jadi informasinya bisa berupa foto yang harus dilengkapi dengan narasi atau keterangan. Kemudian bisa juga berupa video, boleh silakan. Kami tunggu Anda. Bahkan semisal Anda ingin menyampaikan keluhan, nah ini saatnya Anda bisa kirim ke jalur WA kami. Kemudian nantikan program acara kami Halo RRI. Dalam sepekan kami hadir 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah di Halo RRI, ragam suara, aspirasi Anda ini akan kita jembatani untuk bisa tersampaikan pada pihak yang terkait.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo.

Ya, catat setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 waktu Indonesia Barat Anda bisa gabung di Halo RRI. Ngomong-ngomong soal awal pekan, hari Senin pendengar, pantauan dari beberapa sahabat yang menyapa kami pagi ini di sepanjang jalur Gajah Mada, kawasan Kaliwates ini terpantau sudah merayap padat sejak tadi ya. Khas sekali atmosfer Senin pagi Kota Jember. Untuk Anda yang pagi ini sedang berjuang menembus kepadatan lalu lintas, atau mungkin Anda sedang bersiap-siap karena baru jam 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, ada mungkin yang sedang bersiap-siap membuka lapak dagangan di beberapa kawasan pasar, Pasar Tanjung dan pasar-pasar yang lain. Semoga kita punya semangat yang sama. Pernah dengar Vini Vidi Vici? Saya datang, saya lihat, saya menang. Semangat seperti ini bisa juga dipergunakan oleh para pedagang, para pelaku UMKM dalam versi yang lebih membumi. Oke pendengar, hari ini di awal pekan mari kita taklukkan target-target mingguan kita dengan senyuman. Jangan lupa di sela kesibukan Anda sempatkan juga untuk sarapan. Sarapan apa? Apa yang Anda suka dah? Yang suka pecel pincuk, favorit juga boleh. Yang merasa sempat nawarin pecel pincuk, terima kasih. Jauh sekali di Garahan. Oke. Pendengar kami masih terus temani Anda pagi ini. Dan insyaallah pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan info perakiraan cuaca hari ini bersama perakirawan BMKG Banyuwangi. Kemudian pada pukul 8, seperti biasa, Dialog Jember Menyapa hadir hari ini dengan topik transformasi pertanian berkelanjutan melalui Semar Tani. Nanti kita bersama tim dari Universitas Muhammadiyah Jember. Tetap bersama RRI Jember Program 1. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perkiraan cuaca.
3: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi ini segera kami hadirkan info perakiraan cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Dan kami telah bersama perakirawan BMKG Banyuwangi, ada Mbak Ganis Dialimaran, sudah siap untuk menyampaikan perakiraan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Mbak Ganis.

0: Suaranya tidak keluar, Mbak. Sudah? Baik, kami masih tunggu. Mbak Gani, selamat pagi. Oke. Terlalu kecil sekali. Ini sudah kita mentok nih.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Nah, gimana? Alhamdulillah sudah muncul kalau sekarang. Sehat ya, Mbak Ganis? Baik. Mungkin jangan gerak-gerak deh. Suaranya apa timbul tenggelam. Baik, silakan info perakiraan cuaca untuk kawasan Tapal Kuda. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Mbak Gani, silakan.
1: Baik, jadi informasi cuaca untuk di wilayah Tapal Kuda pada hari ini Senin 13 Juli 2026. Secara umum untuk di wilayah Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Jember, kemudian Lumajang dan sekitarnya, pada pagi hari kondisi cuaca terpantau dari citra satelit cuaca cerah hingga berawan, kemudian pada siang hari potensi cuaca cerah dan sore hari kembali cerah hingga berawan. Pada malam hari juga cuaca diprediksi cerah hingga berawan dan berpotensi adanya udara kabur. Kemudian suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban berkisar antara 48 hingga 86%, ini cenderung rendah. Kemudian angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian yang perlu diperhatikan pada masyarakat yaitu memang pada saat ini di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Tapal Kuda, memang secara keseluruhan sudah memasuki musim kemarau dan akan menghadapi puncak musim kemarau pada bulan Agustus nanti. Namun untuk peringatan dini pada hari ini, potensi adanya angin dengan angin kencang di berbagai wilayah, yaitu angin dengan kecepatan lebih dari 20 knots, untuk 20 knots atau lebih dari 40 km per jam untuk di wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, dan Probolinggo, terutama untuk di wilayah pesisir selatan, misalnya pesisir selatan Jember dan juga pesisir selatan Banyuwangi serta perairan selatan. Di perairan selatan Jawa Timur kondisi angin cenderung lebih kencang. Kemudian untuk perkiraan dari cuaca di untuk penyeberangan pelabuhan Ketapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, arus dengan kecepatan 0,2 hingga 4,5 knots menuju selatan, angin dominan dari arah barat hingga utara dengan kecepatan maksimal 18 knots atau 36 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,8 dalam kategori rendah. Kemudian untuk perkiraan ketinggian gelombang berlaku dari tanggal 13 hingga 16 Juli 2026 di perairan selatan Banyuwangi, perairan selatan Jember, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, perairan selatan Pulau Bali, diperkirakan ketinggian gelombang kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, kami menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau dan saat ini memang adanya fenomena bediding, yaitu suhu yang cenderung lebih dingin,

0: Amin. Kemudian karena diperkirakan pada musim kemarau ini curah hujan di bawah normalnya, maka ada potensi kekeringan terutama untuk di wilayah Jawa Timur, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi adanya kekeringan dengan mengoptimalisasi penggunaan air dan juga dapat mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat membakar. Jadi begitu Bu, demikian informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, lengkap sekali. Terima kasih Mbak Ganis Dia Limaran sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa Mbak Ganis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, kita sudah simak info perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita berjumpa dalam Jember Menyapa. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin dan kawan-kawan, Gia Debora, Febri dan kawan-kawan yang bertugas mengawal Jember Menyapa hari ini. Pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, regenerasi petani hingga tuntutan efisiensi produksi, inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Melalui program Smart Tani, dunia pendidikan tinggi berupaya menghadirkan solusi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, kemudian

0: Sejauh mana Semar Tani mampu menjawab tantangan pertanian masa depan? Bagaimana inovasi ini dapat diterapkan oleh petani, khususnya di Kabupaten Jember dan sekitarnya lah. Hal tersebut akan kita bahas pagi ini bersama para narasumber yang luar biasa dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dalam dialog Jember pagi ini. Ya, dalam dialog Jember menyapa pagi ini, topik yang kami angkat transformasi pertanian berkelanjutan melalui Semar Tani. Dan segera saya perkenalkan satu persatu narasumber luar biasa kita pagi ini. Yang pertama ada Pak Danu Indrawardana, STPMP. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum Pak Danu.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Selamat datang. Ya. Seharusnya nyapa Mas ini lebih pas ya. Terima kasih Bapak. Semangat pagi. Kemudian di samping beliau ada Mbak Hidayah Murtianingsih, SSI MSI. Beliau Ketua Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat pagi Mbak Hidayah.
2: Pagi Bu Eti.
0: Dingin ya.
2: Alhamdulillah lumayan dingin Bu.
0: Ya, di luar berdinding, iya, di sini Bu. Dingin juga. Baik, nanti kita gali banyak ilmu dari beliau juga. Kemudian ada Dr. Eng Danang Kumara Hadi, STPMT, Kepala Laboratorium Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Mas Danang.
3: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Satu lagi ada Mbak Anissa Nurina Aulia SPMSC, Unit Penjamin Mutu Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti.
0: Ya, waalaikumsalam Mbak Anissa. Terima kasih meluangkan waktu untuk RRI. Tim Universitas Muhammadiyah Jember luar biasa ya. Enggak usah pakai yel-yel ya. Oke. Saya ke Mas Danu terlebih dahulu. Izin boleh panggil Mas ya, Wakil Dekan Fakultas Pertanian. Bisa di-spill di awal nih Mas, apa yang dimaksud dengan Semar Tani dan mengapa konsep ini menjadi penting dalam transformasi pertanian saat ini? Yang masyarakat tahu, oh Semar Tani itu seminar nasional pertanian gitu ya. Tapi untuk lebih detail konsepnya seperti apa, monggo.
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi Semar Tani merupakan sebenarnya singkatan Seminar Nasional Pertanian Ibu. Jadi Seminar Nasional ini telah kita laksanakan karena sekarang sudah Semar Tani yang kelima, berarti sudah 5 tahun Bu. Tiap tahun kita
0: rutin,
1: rutin kita melaksanakan kegiatan rutin, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan begitu Bapak Ibu, atau untuk menjaring bagaimana nanti mulai dari peneliti, akademisi, kemudian praktisi maupun dari pihak pemerintah, yang nantinya kita membuat suatu forum yang dimana itu nanti forum tersebut akan membahas terkait mulai dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir untuk di bidang pertanian begitu, sehingga nanti kita di sana bisa terjalin kolaborasi dan juga luarannya dalam bentuk publikasi ilmiah. Jadi inovasi penelitian-penelitian yang dihasilkan nanti kita sharingkan bersama dan menjadi jejaring kerjasama, nanti harapannya bisa memunculkan ini inovasi dan juga ide baru untuk pertanian di masa yang akan datang gitu.
0: Oke, dan ini sangat dibutuhkan saat ini ya Mas?
1: Pastinya sangat dibutuhkan karena dimana kita sebagai dosen kan juga harus selalu mengupdate bagaimana hasil penelitian kita, hasil pengabdian kita kepada masyarakat gitu, dan juga bagaimana hasil penelitian dan juga pengabdian kita bisa kita terapkan, bisa integrasikan kepada pendidikan atau pengajaran di kelas begitu. Okay. Sehingga nanti bisa lebih update hasil penelitiannya dan juga hasil pengabdiannya. Begitu Ibu.
0: Iya Mas Danu, menurut Panjenengan mengapa konsep ini jadi penting dalam transformasi pertanian?
1: Kan saat ini kita ada di apa ya, di bidang pertanian kan saat ini sangat ini ya Bu, apa sangat cepat perubahannya, apalagi saat ini ada teknologi informasi begitu, kemudian era digital saat ini juga sangat cepat sekali berkembangnya begitu. Jadi saat ini harus kita tidak boleh sampai tertinggal begitu Ibu. Jadi harus bisa mengejar dan juga harus bisa kita terapkan. Sehingga nanti dengan adanya, jadi bukan sebagai

0: hambatan, tapi harus kita bisa beradaptasi sehingga nanti kita berkolaborasi dengan adanya teknologi informasi maupun perkembangan di era digital, sehingga bisa saling mendukung, sehingga pertaniannya tidak tertinggal begitu.
1: Baik, kami ingin mendapatkan gambaran lebih dalam lagi Mas Danu, bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan melalui Smart Tani?
0: Baik, jadi di sini kan karena yang digaris bawahi adalah berkelanjutannya. Jadi berkelanjutan kan tidak hanya berkelanjutan di sisi ekonomi atau tidak hanya menguntungkan saja, tapi juga ada pilar yang lainnya, itu adalah pilar sosial maupun pilar lingkungan begitu. Jadi di sini dalam mendukung pertanian berkelanjutan di sini, jadi memang fokus kami di sini di baik dalam tema, karena memang kita di perguruan tinggi kan fokusnya ada tiga, Ibu. Jadi ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun di bidang pendidikan dan pengajaran. Bahkan kami kalau di Untas Muhammadiyah ada empat, ada Catur Dharma di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam ketiga tridharma yang lainnya begitu. Nah, jadi fokus kita di pertanian berkelanjutan memang tidak hanya menguntungkan saja, tapi juga harus bisa selain menyerap di bidang sosialnya, bisa menyerap tenaga kerja, di bidang lingkungannya juga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kan kalau kita bicara pertanian berkelanjutan, jadi tidak hanya bisa kita rasakan di masa saat ini, tapi di masa yang akan datang generasi selanjutnya tetap bisa merasakan yang sama gitu. Jadi tidak terdegradasi atau tidak berkurang, tapi terus bisa dipertahankan begitu. Jadi harapannya dengan adanya Smart Tani ini, dengan adanya inovasi, riset maupun perkembangan pertanian yang nanti disampaikan oleh peneliti maupun dari bidang akademisi maupun dari praktisi di bidang pertanian, itu harapannya bisa terus mendukung pertanian berkelanjutan begitu, Ibu.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Danang, boleh. Sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Teknologi Industri Pertanian, boleh dibongkar nih teknologi apa saja yang saat ini dikembangkan dalam program Smart Tani?
2: Ya, untuk Smart Tani kali ini kita lebih ke arah teknologi, di mana teknologi sekarang itu sudah sangat berkembang, guys, ya. Yang sudah disampaikan pada untuk tadi, kita sudah mengarah ke sistem informasi, dan sekarang kita juga sedang mengembangkan sistem sistem informasi agroindustri juga. Jadi dalam Smart Tani ini kita akan memperkuat ekosistem pertanian dalam inovasi gitu. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat atau seluruh akademisi dan juga peneliti, itu kita berperan dalam agroindustri ini secara inovasi. Jadi inovasi yang akan kita kembangkan, selain kita ada sistem informasi agroindustri, kita juga ada sistem bioteknologi, dan juga kita akan mengembangkan sistem pasca panen itu secara industrialisasi, karena kita kan sudah memasuki era industri 4.0 dan 5.0. Jadi semua sistem informasi yang sudah kita dapatkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, kita terapkan di acara Smart Tani ini. Jadi inovasi apapun berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan bioteknologi, berkaitan dengan pasca panen, kita akan terapkan di seminar Smart Tani ini. Salah satu dari tema kita juga gitu.
1: Oke, sudah 5 tahun ini kan ya. Apakah maaf saya keluar sedikit, apakah selalu sama di pelaksanaan tahun-tahun kemarin juga?
2: Dari tahun pertama sampai tahun kelima ini, alhamdulillah kita ada sedikit perkembangan. Kita juga mengadakan Smart Tani ini juga mengikuti perkembangan teknologi juga seperti itu. Jadi dari tema awal itu kita masih tema tentang basic, tentang pertanian, tentang ilmu pengolahan seperti skala laboratorium, skala UMKM dan sebagainya. Dan sekarang kita sudah mengarah ke sistem informasi seperti itu.
1: Baik, Mas Danang, kita ingin mendapatkan gambaran lebih jelas lagi kaitannya dengan pemanfaatan Internet of Things, sensor atau otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ini bagaimana gambarannya?
2: Seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, karena kita ini sudah sistemnya itu kayak efisiensi. Nah itu, nah efisiensi itu kan sekarang kan sudah ini ya, sudah jadi hal yang dicanangkan oleh semua sektor. Nah terutama di pertanian juga. Nah dengan pemanfaatan IoT, terutama kita nanti mengintegrasikan ke artificial intelligence seperti contoh, kita bisa mengefisiensi beberapa sistem yang sudah akan kita jalankan, seperti
1: contohnya
2: pemberian pupuk, itu kemudian pemberian nutrisi pada tanaman, itu kita sudah bisa mengkontrol gitu. Okay. Jadi kita gak kurang gak lebih dalam pemberian semacam itu.
1: Ada ukuran,
2: ada dan, ukuran tersendiri.
1: Dan itu bisa dikontrol.
2: Kita bisa dikontrol. Nah, jadi untuk perharinya, kemudian umur simpan tanaman itu kita bisa kontrol. Jadi tidak ada energi yang terbuang, tidak ada waste yang terbuang nantinya di sana.
1: Baik, ngeri kalau membayangkan ya. Anak
2: seru.
1: Muda, ya seru. Anak muda kalau nggak punya cita-cita jadi petani rasanya.
2: Nah itu dia. Dengan pemanfaatan IoT dan juga artificial intelligence ini, kita bisa mengundang atau kita bisa menarik daya tarik bagi kaum muda untuk kita nggak malu jadi petani atau nggak malu untuk meneliti tentang hal-hal berbau pertanian seperti itu. Kan selama ini kan paradigma di masyarakat itu kan kalau lihat atau mendengar kata-kata pertanian pasti kan mikirnya kan ke sawah, ke cangkul dan sebagainya macamnya. Nah sekarang kan era pertanian sudah modern, jadi kita sudah bisa merangkul semua kalangan, terutama anak muda dan juga para peneliti untuk aktif atau tertarik dalam bidang ini.
1: Siap.
2: Dengan melalui Smart Tani.
1: Iya. Saya bergeser ke Mbak Anissa, boleh? Sebagai unit penjaminan mutu Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, bagaimana UNMU, sapaannya tetap ya UNMU ya, tetap Universitas Muhammadiyah Jember, memastikan kualitas pendidikan di sana mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi pertanian modern?
3: Baik, terima kasih ini waktunya Bu Eti. Baik, Universitas Muhammadiyah Jember sendiri, kami di sini mempunyai unit penjamin mutu Bu. Jadi ada PPM sebagai di tingkat universitas, kemudian ada UPM dan GPM di tingkat fakultas dan di tingkat prodi. Jadi di sini prodi dan fakultas, UPM dan GPM memastikan atau menerapkan sistem penjaminan mutu, atau nanti ada audit mutu internal secara berkala. Kebetulan untuk tingkat universitas itu 1 tahun sekali gitu. Cuman untuk di tingkat prodi ya sebulan sekali kami pasti ada monef secara berkala seperti itu. Kemudian kebetulan di bulan ini kami juga dari Fakultas Pertanian akan melakukan revisi kurikulum gitu Bu ya. Jadi revisi kurikulum ini kami akan menyesuaikan lagi kurikulum kami dengan kompetensi industri seperti itu. Jadi kami akan mengundang dari praktisi, dari alumni, kemudian dari asosiasi per prodi, bagaimana caranya kurikulum itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri seperti itu.
1: Baik, ada lagi?
3: Ya mungkin itu aja. Kemudian dari kurikulum nanti mungkin nanti, jadi untuk di UNMU sendiri tidak hanya fokus ke teori tadi seperti yang Pak Dokter Danang jelaskan bahwa perkembangan pertanian saat ini cukup pesat, terutama di sistem informasi seperti itu. Jadi nanti mahasiswa akan banyak praktik daripada teori. Misalnya nanti akan praktik mengendalikan drone gitu, mengendalikan bagaimana mengendalikan pupuk dan mungkin seperti itu
1: gambarannya. Oke, ditambahkan lagi. Sebenarnya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk menjadi pelaku pertanian masa depan?
3: Kompetensi yang utama kalau saat ini adalah pertama literasi tentang digital. Jadi kita tahu sendiri literasi saat ini kalau kami melihat situasi mahasiswa ataupun siswa itu sangat-sangat rendah gitu. Kemampuan membaca, kemudian memahami bacaan atau memahami pengetahuan sistem informatif sendiri. Jadi
1: harus
3: nanti
1: kita akui itu ya.
3: Iya, harus kita akui bersama. Iya. Jadi di Faperta UNMU Jember yang pertama kami akan itu tadi bagaimana caranya kurikulum kami itu untuk meningkatkan literasi digital, kemudian kemampuan mengolah data karena kebetulan kami ada 3 prodi Bu di sini mungkin untuk pengetahuan pendengar semua bahwa kami ada 3 prodi, ada prodi agribisnis, agroteknologi dan teknologi industri pertanian. Jadi di mana 3 prodi ini akan berkolaborasi seperti itu Bu. Di mana kalau agroteknologi kan fokus pada kegiatan budidaya atau on farm gitu. Kemudian perkembangannya ada Pak, ada bioteknologi pertanian. Nanti mungkin budidaya akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian di agribisnis, kebetulan saya di agribisnis, di agribisnis sendiri kemampuan wirausaha dari generasi muda sendiri yang kami tonjolkan. Wirausaha di bidang pertanian karena kita tahu sendiri produk pertanian kan berbeda nggih. Pengelolaannya berbeda dengan produk industri seperti itu. Jadi nanti di agribisnis untuk meningkatkan jiwa wirausahanya. Kemudian di agroteknologi di TIP atau teknologi industri pertanian sendiri nanti akan bagaimana mengindustrialisasi hasil pertaniannya ya. seperti yang Pak Dokter Danang jelaskan tadi, yeah, itu tentang IoT dan sebagainya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan teknis di bidang pertanian. Jadi kemampuan teknis tadi itu tadi bisa didapat dari praktek-praktek yang akan mereka lakukan di kelas seperti itu ataupun di luar kelas, karena kan kita kok pertanian di lapang, banyak di lapangnya itu seperti itu.
1: Oke, menarik lah pokoknya ya.
3: Iya. Jadi pertanian saat ini tidak hanya mengolah sawah gitu ya, Bu. Tapi kami juga sudah masuk ke taraf ke teknologi informasi di bidang pertanian. Ada smart farming, di mana di smart farming ini menggabungkan antara teknologi pertanian seperti drone, kemudian AI terkait dengan bagaimana caranya kita mengendalikan pemakaian pupuk atau pengairan tuh lewat AI atau lewat internet saja mungkin, yeah, seperti itu. Nanti mungkin akan didalami di Fakultas Pertanian UNMU Jember seperti itu.
1: Mantap. Berarti saya harus geser ke Mbak Hidayah sekarang. Yeah, yeah, sebagai Bu Ketua Program Studi Prodi Agroteknologi.
3: Betul, Bu.
1: Bagaimana konsep pertanian berkelanjutan diterapkan dalam Prodi Agroteknologi?
4: Baik, terima kasih Bu Eti. Jadi konsep pertanian berkelanjutan dilaksanakan di Agroteknologi itu ini Bu, bagaimana kita melakukan budidaya tetapi juga kita tidak meninggalkan beberapa limbah-limbah. Nah, biasanya ketika kita menanam gitu nggih Bu. Nah, itu ada yang menggunakan pestisida yang kimiawi, kemudian efeknya nanti ke lingkungan, kemudian sisa dari limbah pertanian juga dibiarkan. Nah, pertanian berkelanjutan diterapkan di Agroteknologi, bagaimana kita melakukan budidaya tetapi limbahnya juga masih kita bisa olah. Kemudian kita juga menggunakan beberapa produk organik, iya, misalnya pestisida organik, kemudian juga pupuk organik seperti itu Bu, yang diterapkan di Agroteknologi. Nah, kebetulan di pertanian juga ada LSP,
1: apa
4: pertanian
1: itu?
4: Organik.
1: Oh, baik.
4: Yeah.
1: Yeah, itu.
4: Yeah.
1: Kemudian
4: itu,
1: kalau bicara strategi ya, agar peningkatan produksi pertanian bisa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, menurut Panjenengan?
4: Yeah. Jadi bagaimana kita melakukan budidaya tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Okay. Jadi ketika kita melakukan budidaya tadi itu Bu, jadi kita harus juga memperhatikan hal-hal yang ada di lingkungan. Jadi dengan tidak menggunakan pestisida kimia yang berlebihan, bukan menggunakan pupuk organik berlebihan dan sebagainya. Seperti itu Bu.
1: Baik. Oke, okay, di jalur live chat YouTube kita sudah ada yang menyapa. Dari akun Bapak Miftah Transportasi Pertanian Perkebunan, bagaimana maksudnya nih Pak? Transportasi Pertanian Perkebunan, petani membantu hasil panennya ke pasar-pasar, itu terkendala jalan misalnya sama macet, apakah ada perbaikan jalan? Atau ada aplikasi khusus petani? Bagaimana ini? Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Kemudian satu lagi akunnya Andre, Masya Allah, Faperta UNMU Jember Jaya. Terima kasih. Kemudian mengirim kobaran api, tiga api. Wah, hati-hati sekarang kemarau, ada kebakaran. Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Danu lagi. Mas ya, boleh. Jadi repot nih Pak. Tantangan apa Pak yang paling besar dalam mendorong petani beralih ke sistem pertanian berbasis teknologi menurut Panjenengan?
0: Siap Ibu. Jadi yang bulan juga tadi kan disampaikan juga bagaimana transportasi dan lain-lain. Karena memang karena kita dapat kita ketahui sendiri bahwa memang bahan hasil pertanian kan sifatnya ini ya Bu ya, perishable, mudah rusak, mudah rusak. Jadi memang kalau kita terlalu jauh misalnya dari lokasi bahan baku ke industrinya, nanti kan memakan waktu juga pengiriman dan lain-lain. Itu pun juga menjadi titik kritis gitu ya dari bahan baku hasil pertanian untuk diolah, apabila tidak segera diolah atau nanti terlalu lama di jalan, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan juga sehingga mutunya berkurang, produk yang dihasilkan kualitasnya pun juga akan berkurang begitu. Jadi memang

0: ketertelusuran atau traceability pada bahan hasil pertanian gitu, pada waktu dari tempat bahan bakunya dipanen sampai dengan di industrinya akan diolah. Kondisinya harus tetap terjaga begitu.
1: Nah, sekarang ini jadi persoalan.
0: Memang jadi persoalan juga. Dan terkait untuk tantangannya juga yang lain adalah terkait bagaimana penerapan teknologi gitu, di petaninya begitu ya. Karena memang dapat diketahui saat ini kita sudah ada misalnya peralatan yang canggih, atau kita sudah ada, kan kalau di luar negeri bisa kita lihat pertaniannya sudah menggunakan traktor yang besar dan lain-lain. Tapi kalau kita di sini
1: butuh buruh malah.
0: Nah, gitu ya, karena di Indonesia sendiri dapat diketahui petak-petaknya kan juga kecil-kecil begitu ya, atau dibaginya menjadi petak-petak, ada yang kecil ada yang besar. Jadi untuk menerapkan mesin modern juga pun juga agak susah diterapkan begitu. Nah, jadi bagaimana nanti solusinya dari Smart Tani adalah harapannya dari forum ini, dari diskusi antara peneliti, akademisi maupun dari praktisi, nanti bisa menghasilkan luaran, yaitu adalah ide dan juga inovasi sehingga nanti bisa diterapkan. Memang sudah ada teknologi, tapi kalau petaninya tidak bisa menggunakan, tidak bisa menerapkan pun juga nanti akan percuma begitu. Jadi harapannya bisa dikelola dan juga digunakan oleh petani dengan baik begitu, Ibu.
1: Oke. Kalau terkait dengan Smart Tani ini, bagaimana menurut Panjenengan Smart Tani ini bisa mendukung program swasembada pangan yang sekarang jadi salah satu prioritas pemerintah?
0: Karena memang programnya Pak Prabowo kan juga ini ya, pingin swasembada lagi begitu. Betul. Ya Bu ya. Jadi untuk Smart Tani sama sepertinya Bu, dari hasil harapannya dari kegiatan Smart Tani ini, karena adanya tadi itu penyampaian hasil penelitian, penyampaian hasil inovasi yang sudah dikembangkan baik dari peneliti, akademisi maupun praktisi di bidang pertanian. Jadi harapan luarannya itu ada ini Bu. Jadi selain luaran teknologi, tapi harapannya juga nanti bisa menghasilkan bagaimana caranya sih supaya nanti produktivitas dari baik dari tanaman pangan, tanaman perkebunan itu bisa tetap meningkat atau bisa semakin baik begitu. Nah, jadi selain itu juga bagaimana terkait efisiensi, karena memang fokus kita kan sekarang di efisiensi sama efektivitas. Jadi kalau di industri atau di bidang pertanian kan kalau kita sudah nggak efektif, kita nggak efisien, nanti banyak hal yang terbuang sehingga malah menjadi minus begitu ya Ibu. Jadi harapannya luaran dari penelitian ini bisa lebih memfokuskan pada efektivitas, efisiensi maupun teknologinya ini bisa diterapkan, sehingga harapannya bisa lebih mendukung swasembada pangan nanti di Indonesia begitu.
1: Ngomong-ngomong, Smart Tani ini berlangsung berapa lama ya?
0: Kalau untuk seminarnya sebenarnya hanya satu hari saja Bu.
1: Oke, tapi
0: prosesnya begitu kan, nanti memang di kegiatan Smart Tani itu nanti kan menghasilkan ada forum itu Bu, apa namanya, penyampaian. Jadi ada, kita ada kegiatan penyampaian dari keynote speaker. Jadi kita mengundang dari beberapa pemateri untuk menyampaikan sesi panel. Itu nanti ada 4 keynote speaker. Salah satunya ada dari Internat Unmul Jember, kemudian dari
2: Era Tani
0: gitu ya, startup gitu. Kemudian yang ketiga kita dari Unitas Halo ya. Kemudian yang terakhir dari
3: PVTPP, dari bidang benih.
0: Dari bidang benih begitu. Jadi memang fokus kita selain itu, selain panel 4 keynote speaker itu, nanti akan ada sesi paralel Bu. Jadi peserta seminar nanti akan menyampaikan hasil penelitiannya begitu di sesi paralel tersebut, sehingga harapannya bisa kita gali bersama bagaimana sih perkembangan penelitian saat ini di bidang pertanian.
1: Bisa disebutkan tanggal pelaksanaan?
0: Ya, untuk tanggal pelaksanaannya kita di tanggal 21 Juli.
1: Juli.
0: Bulan ini ya, Ibu. Jadi memang kita sudah sebenarnya sudah persiapan dari 2-3 bulan lalu Ibu. Memang informasinya sudah dari 2-3 bulan lalu kita woro-worokan ke ya, baik dari praktisi, akademisi maupun dari industri dan lain-lain begitu Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Danu. Saya ke live chat YouTube lagi. Dari akun The Dark Light. Yang kirim ini ya, kirim api. Kemudian dari akun apa ini deh, Vivi Fadia, ya, pengolahan waste product apa termasuk dalam agroindustri? Monggo siapa yang berkenan menjawab?
4: Ya, ya. Untuk teknologi zero waste ini itu juga kita sudah ada kurikulumnya di Fakultas Pertanian sendiri, baik di agroteknologi atau di TIP dan juga agribisnis, ada beberapa memang itu kurikulum atau mata kuliah yang kita terapkan untuk penerapan zero waste gitu. Jadi selain kita ada teori, kita juga ada praktek nanti Bu. Jadi kita ada suatu capstone project untuk masih

0: mahasiswa. Jadi mereka memanfaatkan beberapa produk agroindustri, produk raw material. Kita manfaatkan mulai dari bahan baku sampai dengan produk, proses sampai dengan output, itu tidak ada yang terbuang gitu. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan begitu. Okay. Seperti pemanfaatan kulitnya, seperti pemanfaatan bijinya, atau semakin pemanfaatan buah itu sendiri atau hasil intinya itu sendiri gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan keseluruhan dari hasil ini itu supaya kita bisa menambah nilai tambah dari produk ini gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita memanfaatkan intinya saja. Jadi mulai dari waste-nya juga kita bisa manfaatkan seperti itu.
1: Kalau perlu nggak ada yang terbuang sama sekali ya, gitu ya. Sampai ke minim.
0: Ya, seminimal mungkin kita bisa manfaatkan.
1: Oke. Berarti saya langsung ke Dr. Danang. Gitu. Sejauh mana teknologi, inovasi itu mudah diterapkan oleh petani, maaf, skala kecil maupun menengah?
0: Nah, ini tantangan buat kita. Tantangan buat para dosen
1: akademisi,
0: akademisi terutama kita di bidang pertanian. Jadi kita setiap kali ada kesempatan kita terjun ke UMKM atau kita ke industri kecil atau petani kecil, kita ada semacam pengabdian gitu. Salah satunya kita selain penerapkan teori, kita juga menerapkan pengabdian tentang skala teknologi gitu. Jadi terakhir kita kemarin pengabdian di panti ya Pak ya. Di panti itu kemarin kita memperkenalkan teknologi pengering otomatis, Bu.
1: Pengering apa
0: ya,
1: ini?
0: Pengering apa kemarin tuh? Bunga mawar otomatis.
1: Bunga mawar otomatis.
0: Nah, jadi di panti itu produksi ada semacam kayak perkebunan bunga mawar seperti itu. Jadi
1: panti atau di Sukorambi?
0: Di Sukorambi. Sukorambi, sorry. Ya. Maaf, Sukorambi.
1: Okay.
0: Jadi di Sukorambi itu ada petani bunga mawar. Jadi mereka itu mengolah bunga mawar ini untuk menjadi produk-produk hilirisasi seperti itu. Ya. Nah, kesulitan mereka itu mereka tentang teknologi bagaimana mengefisiensikan waktu dan juga tenaga untuk bisa mengolah produk ini itu bisa sampai ke tangan konsumen seperti itu. Nah, kemarin kita memperkenalkan teknologi pengering otomatis supaya hasil dari produk bunga mawar ini itu bisa mempunyai kualitas yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa mengkontrol berapa suhu yang kita inginkan, berapa berat masa jenis yang kadar air yang kita inginkan. Jadi tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan.

0: memecahkan gitu. Jadi ini salah satu PR kita juga, bagaimana kita memecahkan masalah di UMKM juga, agroindustri kecil yang ada di desa-desa ataupun di UMKM-UMKM seperti itu.
1: Dari praktek kemarin, indikasi bahwa ini bisa mereka ya, menengah dan kecil itu menerima inovasi dan teknologi yang

Kita harus optimalisasi di bidang ini hilirisasinya, Bu. Jadi kita breakdown terlebih dahulu. Kita kira-kira kita ingin membuat produk apa sih seperti itu. Nah, kira-kira dari hasil yang ingin kita outputkan atau yang hasil setelah proses itu kita bisa memanfaatkan beberapa produk samping dari

0: Ya bisa dijual, jual saja semua. Saya bergeser ke Mbak Anissa lagi. Bagaimana kolaborasi antara kampus, maksudnya para akademisi ya, kemudian petani, pemerintah, dan dunia industri dalam mendukung Smartani ini, Mbak?
1: Baik, sebenarnya sudah cukup banyak jelaskan sama Pak Danang tadi Bu terkait kolaborasi. Jadi
0: okay, harus dilengkapi tapi.
1: Iya, jadi Faperta sendiri selain kami berkolaborasi dengan petani, kami juga berkolaborasi dengan industri yang ada di Kabupaten Jember, dengan PTPN, kemudian dengan beberapa perusahaan swasta, misalnya penghasil jamur seperti itu. Jadi semua penelitian kami itu berbasis kebutuhan industri dan masyarakat seperti itu, Bu. Kemudian jadi untuk kolaborasi sendiri nanti ada mahasiswa juga yang ikut dalam penelitian dan pengabdian dosen. Okay. Dan kolaborasi sendiri ada penelitian, ada pengabdian yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan lapangan sendiri, jadi inovasi yang kami buat itu benar-benar tepat sasaran seperti itu, Bu.
0: Okay. Kemudian masih terkait dengan petani usia muda gitu ya. Menurut Panjenengan, mengapa regenerasi petani saat ini

0: kita tahu sendiri bahwa sektor pertanian ini akan dibutuhkan selamanya sampai anak cucu kita akan tetap butuh pangan seperti itu. Iya. Jadi dibutuhkan SDM-SDM yang mumpuni, yang adaptif terhadap teknologi atau perkembangan teknologi yang sesuai dengan perkembangan pertanian saat ini seperti itu. Jadi regenerasi saat ini sangat penting untuk mendorong SDM kita di bidang pertanian agar terus berkelanjutan ya sampai nanti sampai anak cucu kita seperti itu ya, nggak hanya saat ini, apalagi di situasi kondisi di dunia saat ini kan ada yang El Nino dan sebagainya, itu kan membutuhkan perlakuan khusus gitu sehingga produktivitas dan produksi pertanian itu akan tetap terjaga di Indonesia khususnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa. Bergeser ke Mbak Hidaya, boleh. Menurut panjenengan, bagaimana petani dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui penerapan Smart Tani ini?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Eti. Jadi bagaimana petani bisa beradaptasi di Smart Tani tadi kan ada beberapa ini nggih Bu, keynote speaker. Nah, ya. Jadi ada yang dari industri, ada yang dari PPTPP, dari akademisi dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan menyiarkan bagaimana penelitian-penelitian mereka. Nah, bagaimana kita menyerapnya. Nah, bagaimana petani bisa beradaptasi? Sebetulnya itu ada tiga hal, Bu. Jadi yang pertama, bagaimana kita merubah petani merubah pola tanam. Nah, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, gitu, Bu. Ada El Nino, panas, hujan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita yang beradaptasi? Yeah. Yang pertama dengan mengubah pola tanam.
1: Pola tanam.
2: Okay. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan benih-benih yang unggul, yang bisa adaptif terhadap panas atau banjir atau sebagainya. Ya. Yang ketiga dihubungkan dengan IoT tadi Bu. Nah, misal kering bagaimana bisa penyiraman secara otomatis dan sebagainya. Nah, ada tiga hal tersebut. Nah, kalau di agrotech sendiri, di pertanian sendiri itu juga ada beberapa dosen yang mengembangkan kultivar-kultivar yang adaptif terhadap lingkungan. Nah, misalnya ada

0: di Jember khususnya.
1: Di Jember nggih Bu. Yeah. Nah, sebetulnya semua komoditas sih bisa nggih Bu, mulai dari serealia, dari legum ataupun dari sayur-sayuran atau hortikultura. Nah, kalau misalnya yang dari komoditas tadi sayuran sih Bu. Jadi misal kayak dengan hidroponik, kalau di Faperta sendiri nggih Bu, itu dari hidroponik. Nah, bagaimana nanti diaplikasikan IoT atau pertanian cerdas tadi untuk menghasilkan sayur yang cepat dan sebagainya. Nah, gitu Bu.
0: Baik. Oke. Okay. Kita akan lanjut live chat YouTube-nya, masih ada yang belum terbaca, sabar, jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Jember Menyapa RRI Jember.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek Bu?
4: Capeknya sehat nak, hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh Bu?
4: Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa

0: pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat di dalam studio yang dingin pada kesempatan pagi hari ini. Saya nggak tahu nih, tamunya kedinginan semua kah?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Ini sudah dinaikkan loh Pak. Sebentar, kita coba lagi ya. Waktu kita tinggal beberapa menit, nggak terasa. Saya ke jalur live YouTube terlebih dahulu. Ada akunnya Oktarina 9910, Faperta Unmu memang the best katanya.
2: Amin.
0: Unmu gitu lah gitu. Kemudian akunnya Andika Putra 3321, gokil abis. Yang gokil yang mana? Harus jelas yang mana?
1: Penyiarnya.
3: Bu Eti.
0: Waduh. Baik. Oke, lanjut saya ke Mbak Anissa terlebih dahulu. Tapi ini sepertinya di menit-menit terakhir ya. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam inovasi pertanian? Monggo.
4: Oke, baik. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kalau mahasiswa kami pertama bisa berkolaborasi dengan penelitian dan pengabdian dosen di Faperta. Kemudian yang kedua bisa magang di industri, karena kami ada magang MBKM di mana dapat magang 4-5 bulan di industri pertanian gitu Bu. Kemudian ada kegiatan kewirausahaan yang juga dicanangkan oleh Universitas Muhammadiyah Jember sendiri. Jadi banyak hibah yang akan UNMU keluarkan gitu nge, untuk membentuk jiwa wirausaha dari mahasiswa UNMU sendiri seperti itu Bu. Jadi kami di UNMU tidak hanya di tingkat Faperta tapi juga di tingkat universitas untuk meningkatkan minat generasi muda. Kalau di Faperta memang khususnya pertanian, tapi untuk membentuk jiwa wirausaha mahasiswa itu sendiri seperti itu. Kemudian dari seluruh kolaborasi kami, juga kami di Faperta juga bisa membentuk startup digital pertanian seperti itu Bu, sehingga semua pengalaman dari dosen dan mahasiswa itu sendiri dapat memperkuat kompetensi mereka nanti sebelum terjun atau sebelum dikatakan lulus nanti. Jadi ketika sudah lulus nanti mereka sudah cukup landasan fundamental kompetensinya untuk diserap di industri pertanian, baik wirausaha sendiri ataupun terjun di industri pertanian seperti itu.
0: Oke. Ayo rame-rame jadi mahasiswa Faperta.
4: Iya, silakan bagi pendengar.
3: Kami tunggu Bu.
4: Kami tunggu di Faperta Unmu Jember.
0: Iya. Keren nih. Terima kasih Mbak Anissa Nurina Aulia SPMSC dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, beliau di Unit Penjamin Mutu. Baik, matur nuwun. Saya ke Mbak Idaya sekarang. Apa pesan untuk masyarakat, khususnya generasi muda, agar tertarik berkarir dan berinovasi di sektor pertanian?
5: Oke, pesan gitu Bu. Pesan ya. Jadi untuk pertanian masa kini bukan lagi soal cangkul dan lumpur.
0: Asik.
5: Ini bisa cakep nih Bu ya.
0: Pantun ya.
5: Ini pesan ini Bu. Pesan khusus nih untuk generasi muda. Pertanian masa kini bukan lagi soal cangkul dan lumpur, melainkan juga tentang teknologi cerdas atau smart farming tadi, inovasi dan bisnis masa depan yang menjanjikan. Dunia butuh ide segar teman-teman yang generasi muda untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga ketahanan pangan global. Nah ini yang penting lagi nih Bu. Jadilah pahlawan pangan, karena tanpa petani tidak ada kehidupan Bu.
0: Sepakat. Baik, terima kasih Mbak Hidaya Murtianingsi SSI MSC MSI, maaf, Ketua Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian ke Dr. Danang, Dr. Ang Danang. Apa inovasi terbaru dokter dari laboratorium yang berpotensi menurut panjenengan berpotensi diterapkan secara luas oleh masyarakat kita?
1: Alhamdulillah, dari UNMU Jember sendiri, kita kemarin baru dapat hibah penguatan pembelajaran dari Dikti. Insya Allah beberapa waktu ke depan saya dan juga Bu Hidayah, kami dari UNMU Jember akan membuat laboratorium smart farming, laboratorium precision agriculture dan juga artificial intelligence. Jadi kita tidak hanya belajar teori tentang pertanian, tapi juga kita belajar tentang inovasi berdasarkan sistem informasi agroindustri seperti pemanfaatan artificial intelligence gitu. Okay. Untuk sementara ini saya dan Pak Danu terutama kita akan merancang prediksi tingkat roasting biji kopi seperti itu.
0: Wow.
1: Ya, gitu.
0: Karena jadi, Jember salah satu
1: kita sudah belajar tentang literatur terlebih dahulu. Hmm. Jadi nanti kita akan penerapkan di masyarakat nanti, Bu. Okay. Jadi nanti pengabdian kita kedepannya, selain kita bermitra seperti yang Ibu Anissa sampaikan tadi, kita juga memberikan pengetahuan tentang laboratorium industri pertanian, agroteknologi dan agribisnis ke masyarakat melalui sistem pengabdian kita nanti. Jadi kita menerapkan teknologi tepat guna, baik dari UMKM atau petani, untuk kita bisa terapkan ke bidang pertanian seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau boleh motivasi untuk generasi muda, karena melihat panjenengan kepala laboratorium masih muda nih, motivasi agar mereka juga tergerak untuk menggarap bidang yang seksi nih sebenarnya ya.
1: Ya, untuk pendengar kaula muda, terutama yang masih bingung tentang pertanian, sebenarnya pertanian itu sangat seru, apalagi kita di bidang industri juga, berkaitan dengan industri, berkaitan dengan pangan. Pangan itu sangat penting, mulai dari kita bangun sampai dengan kita tidur, itu pangan itu sangat penting. Karena dengan cara kita mengolah pangan, dengan kita berinovasi, kita bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kita bisa memanfaatkan kepada seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua. Dengan pemanfaatan teknologi itu, dengan pemanfaatan teknologi yang mungkin generasi muda belum ketahui, kita bisa terus menggali potensi diri kita. Jadi seperti itu. Okay. Jadi apa yang kita ingin lakukan untuk pertanian kita itu sebenarnya masih banyak, masih banyak yang bisa kita gali. Jadi masih banyak harta karun istilahnya yang mungkin kita bisa inovasikan terhadap dunia pangan ini sendiri gitu.
0: Oke, okay. Pertanian dari sudut pandang panjenengan seksinya tuh di titik mana?
1: Kalau saya sendiri sih, karena saya di agroindustri ya, Bu. Yeah. Saya lebih tertarik di bagian sistemnya, sistem pengolahan pangannya seperti itu. Itu yang lebih banyak, yang lebih menurut saya lebih seksi.
0: Terima kasih Dr. Eng Danang Kumara Hadi ST.

0: PMT, Kepala Laboratorium Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Saya ke live chat kembali. Ada akun Muhammad Iwan Wahyudi, bergerak bersama untuk ketahanan pangan nasional by Faperta Unmu Jember. Asik. Kemudian ada akun Mas Jidal Furkon Bangsal Sari, transportasi pertanian apa ini? Integrasi sama dengan ya, dengan integrasi moda dengan moda transportasi saat ini. Ini bisa dikomentari kah? Dari Bangsal Sari. Mungkin perwakilan petani atau bagaimana nih?
1: Ya karena saya dari Bangsal Sari juga. Model transportasi sama dengan sama integrasi dengan moda transportasi saat ini. Ya. Kalau dari pertanyaan pertama itu kan tadi kan berhubungan dengan transportasi perkebunan.
0: Oh dan iya, yang itu atas itu ya.
1: Yang terkendala jalan rusak dan macet itu. Nah, dari Faperta sendiri kita punya semacam kayak untuk pemecahan masalah seperti ini itu salah satunya kita bisa memperpendek rantai pasok.
0: Okay.
1: Gitu, gitu. Jadi mulai dari petani hulu sampai ke hilir, nanti kita bisa memperpendek rantai pasok itu, entah kita nanti membuat semacam kayak cabang atau bisa membuat kayak semacam usaha tani. Misalnya di agribisnis itu ada semacam usaha tani, itu bisa jadi penyalur atau sebagai penyedia informasi minimal seperti itu. Itu jadi nanti kita bisa memperpendek alur dari distribusi hulu ke hilir, jadi barang-barang yang mereka panen sampai dengan ke proses itu nanti tidak memakan waktu yang banyak seperti itu. Okay. Jadi informasi cepat diakses. Jadi beberapa transportasi dan juga tengkulak dan sebagainya macamnya itu bisa langsung mengeksekusi. Okay. Seperti itu.
0: Butuh energi besar tapi.
1: Ya di awalnya emang kita butuh energi.

0: ke Wakil Dekan Fakultas Pertanian UNMU, Mas Danu. Apa harapan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember terhadap pengembangan pertanian modern di masa mendatang? Ini sekaligus menutup panjenengan.
1: Oke, kalau harapan dari kami sebenarnya memang untuk pertanian di Indonesia khususnya untuk kedepannya bisa lebih modern, bisa lebih berdaya saing, dan juga tadi tuh poin yang kita bahas bersama terkait berkelanjutan, Ibu.
0: Ya.
1: Nah, jadi modern di sini tidak hanya terkait teknologinya atau bagaimana alat-alat yang digunakan, tetapi juga bagaimana kita fokuskan pada tadi itu keefektivitasan dan juga efisiensi dari proses mulai dari hulu sampai dengan hilir gitu. Kemudian dengan adanya efektif dan efisien tadi, harapannya bisa lebih mendorong mulai dari swasembada pangan, bagaimana juga mendorong bagaimana pertanian ini bisa lebih ini ya Bu ya, mudah diakses begitu. Kemudian pertanian juga bisa lebih maju begitu. Nah, untuk di sini harapannya juga dari Fakultas Pertanian juga bisa lebih ini ya, berkomitmen begitu untuk bisa mengembangkan bagaimana nanti hasil dari penelitian kami. Kemudian kami juga berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten begitu di bidang pertanian. Kemudian bagaimana pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan itu bisa siap diterima dan juga bisa siap diterapkan begitu untuk masyarakat. Dan kemudian berkaitan dengan Smart Tani juga, harapannya Smart Tani bisa menjadi ruang kolaborasi ilmiah untuk kedepannya, baik untuk praktisi, kemudian baik dari akademisi maupun peneliti di bidang pertanian, sehingga nanti bisa lebih mendukung pertanian yang maju, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
0: Amin. Baik. Ngomong-ngomong untuk masyarakat umum, apakah bisa mengakses Smart Tani, Mas?
1: Bisa, Ibu. Bisa juga karena kami di pendaftarannya juga tidak hanya fokus untuk penelitian dan lain-lain, tapi untuk masyarakat umum juga bisa ikut melakukan pendaftaran, Ibu. Jadi kami ada di link website Smart Tani 5. unmujember.ac.id, nanti bisa diakses di sana. Nanti bisa melakukan pendaftaran, bisa langsung hadir. Nanti pelaksanaannya kami di Aula Ahmad Zainuri, Bu, gitu, di sana begitu. Jadi nanti khusus untuk tidak hanya untuk mahasiswa, tapi kami juga mengundang dari sekolah begitu, untuk kita bisa hadir dari siswa SMA, SMK khususnya di bidang pertanian, kami undang juga, sehingga nanti tidak hanya dikonsumsi oleh penelitian akademisi, tapi juga untuk seluruh masyarakat umum. Kami juga live streaming juga nanti, Ibu, untuk kegiatan Smart Taninya juga nanti bisa diakses secara online begitu di seluruh Indonesia.
0: Bisa disebutkan lagi tanggalnya?
1: Tanggalnya nanti kami di tanggal 21 Juli hari Selasa 2026.
0: Dari jam
1: 8 pagi sampai dengan selesai nanti.
0: Siap, semoga lancar jaya. Terima kasih Mas Danu Indrawardana, STPMP, Wakil Dekan Faperta, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Ini sangat menginspirasi obrolannya. Saya jadi kenyang.

0: dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. RUU perampasan aset masih tercantum dalam prolegnas prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR RI bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.

Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak. 16 stadion sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI edisi hari Senin 13 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, selalu semangat dan tentunya selalu mendapatkan hal-hal yang sudah Anda impikan gitu ya pendengar. Dan pendengar seperti biasa di acara Halo RRI kita akan terus menginformasikan dan juga menerima segala aduan, keluhan juga dari para pendengar di Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Bondowoso. Dan tentunya kami masih menantikan untuk Anda yang bergabung di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 08 11 30 40 911. Dan

0: kita pun juga nanti akan mencoba terhubung dengan beberapa narasumber-narasumber kita pendengar. Dan langsung saja untuk informasi pertama, kita akan langsung bersama rekan saya, Anggi Widya.
1: Iya Putra, untuk pantauan hari ini ya, beberapa kiriman dari masyarakat hari ini kebetulan juga hari pertama MPLS. Jadi banyak postingan dari masyarakat Jember yang hari ini mulai mengantarkan anak-anaknya, entah itu masuk TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga ada ini postingan dari IWJ atau Info Warga Jember, ada kebakaran dini hari tadi di sebuah rumah dan gudang plastik di Kecamatan Sumber Baru Jember. Ini masih coba kita konfirmasi ya ke rekan-rekan damkar untuk informasi selanjutnya. Kemudian untuk mengawali informasi hari ini, kita ingin tahu bagaimana okupansi penumpang di Bandara Noto Hadinegoro selama libur sekolah kemarin. Kita tahu kemarin juga ada penerbangan baru ya dari Jember Surabaya, apakah tren ya positif. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, ada Bapak Edi Purnomo.
0: Baik, selamat pagi Bapak Edi Purnomo. Ya, halo, selamat pagi Bapak Edi.
2: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
0: Oke, Pak Edi, ini untuk okupansi penumpang di Bandara Noto Hadinegoro selama libur sekolah kemarin ini bagaimana nih Bapak? Untuk kondisinya, apakah memang berbeda dibandingkan hari-hari biasanya, Bapak?
2: Iya, memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya, yaitu trennya naik untuk okupansi penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro Jember selama musim liburan sekolah beberapa waktu yang lalu.
0: Seberapa banyak nih, Bapak, totalnya, Bapak?
2: Kalau di hari biasa sebelum lebaran kemarin kita okupansinya sekitar 50% sampai 65%. Di musim lebaran kemarin kita bisa sampai 70% bahkan 85% untuk okupansi penerbangan Jakarta Jember PP.
0: Jakarta Jember PP, oke. Baik, ini memang sangat berbeda Pak ya dibandingkan hari biasanya. Kalau sekarang udah kembali ke normal lagi gitu Pak ya?
2: Iya, ini sementara untuk penumpang besok masih kurang lebih masih 50%, namun masih ada waktu 1 hari. Jadi di pasca liburan sekolah, ini penumpang kayaknya okupansinya kayaknya kembali ke normal di rata-rata 60-70% seperti itu.
0: Oke, rute mana saja yang paling banyak diminati oleh masyarakat Pak ini selama libur sekolah?
2: Di Bandara Jember saat ini kan dua rute ya, tersedia dua rute penerbangan yaitu Jakarta dan Surabaya. Untuk Jakarta terbangnya kan Selasa dan Kamis, sedangkan untuk Surabaya untuk kondisi saat ini masih belum terbang mas, katanya tidak terbang dikarenakan mungkin okupansinya yang masih minim. Jadi selama liburan kemarin tidak ada penerbangan ke Surabaya seperti itu.
0: Nah ini pastinya dari pihak bandara sudah mengantisipasi Pak ya, ketika awal-awal mau liburan sudah diantisipasi seperti itu Pak?
2: Ya, sudah kita siapkan, sudah disiapkan pula oleh maskapai. Kita sudah menyiapkan dua rute ya, di Surabaya, di mana sebenarnya ya rute Surabaya itu terkoneksi ke beberapa wilayah ke seluruh Nusantara. Bahkan ada juga yang tersambung ke internasional. Namun seperti kita ketahui lah, kalau kita untuk sarana transportasi ke Surabaya kan kompetitornya banyak ya, sehingga mungkin kurang diminati untuk angkut udara untuk Surabaya, Jember, Surabaya. Okupansi yang tertinggi kemarin tentunya adalah Jakarta, yaitu Halim, Jakarta, Jember, Jakarta, yang di musim lebaran kemarin, musim liburan kemarin kurang lebihnya sekitar itulah 70-85%.
0: Oke, kebanyakan ini keberangkatan atau kedatangan Pak yang paling banyak ini Pak?
2: Yang paling banyak kedatangan, namun di minggu selanjutnya itu kembali seperti itu, keberangkatannya yang banyak. Kayaknya datang di minggu satu, nanti di minggu depannya lagi dia akan kembali ke Jakarta seperti itu.
0: Oke, kemudian ini juga berarti hanya Jakarta aja Pak ya, yang beroperasi selama liburan sekolah kemarin?
2: Betul, betul. Selama liburan kemarin yang beroperasi hanya Jakarta, Jember, Jakarta.
0: Baik, ini nampaknya juga sudah mulai masuk semua Pak ya. Semua sekali lagi udah

0: kembali ke normal dan semua sudah terlewat kembali. Untuk berikutnya nanti apakah ada persiapan lagi Pak menjelang ini pelaksanaan GFC karena nampaknya juga cukup banyak minat dari warga masyarakat luar Jember gitu Pak?
1: Ya, tentunya kita akan segera mengambil langkah-langkah ya setelah di pasca liburan ini. Kita akan kembali menghubungi maskapai Wings Air untuk kembali menerbangkan yang rute Surabaya. Kemudian untuk Fly Jaya kita akan mengintenskan promosi atau pemberitahuan lah informasi kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan rute tersebut. Termasuk juga bukan hanya angkutan orangnya, penumpangnya juga, tapi juga di Fly Jaya ini kan juga sudah ada fasilitas pengiriman kargo udara nggih. Jadinya kita juga selain mempromosikan tiket penumpang, juga kita mempromosikan pelayanan pengiriman barang lewat Fly Jaya untuk rute Jakarta Jember Jakarta seperti itu.
0: Bapak ini kemarin apakah dari bandara ini mengadakan promo bagi yang datang ke Jember seperti keliling gratis wisata Jember gitu barangkali?
1: Kebetulan untuk maskapai yang melayani itu sudah tidak tersedia di Jember. Yang dulu ada maskapai unscheduled charter ya, untuk joy flight, terbang keliling, jalan-jalan. Nah saat ini maskapai sudah pindah, sudah tidak tersedia. Nah, maskapai yang tersedia adalah maskapai angkutan udara port-to-port antar bandar udara. Jadi tentunya tidak melayani penerbangan joy flight atau keliling-keliling seperti itu.
0: Oke. Baik, Bapak, ini apakah ada data total penumpang selama liburan kemarin, Bapak?
1: Selama penumpang data untuk penumpang selama liburan kemarin untuk bulan Juni ya. Untuk bulan Juni itu sekitar yang datang itu sekitar 371 orang. Kemudian untuk yang berangkat sekitar 322 orang. Di bulan Mei kemarin, sebelumnya bulan Mei itu hanya 230 datang dan 179 berangkat. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan,
0: lumayan,
1: sekitar
0: ya?
1: 30-40% seperti itu.
0: Oke, baik Bapak, ini terima kasih banyak untuk informasinya terkait dengan kenaikan jumlah penumpang gitu Pak ya. Ada himbauan Bapak bagi masyarakat yang akan menggunakan Bandara Notarinegoro dalam waktu dekat ini Bapak?
1: Iya siap, penerbangan Jakarta Jember Jakarta merupakan penerbangan yang menjadi salah satu program dari pemerintah Kabupaten Jember, tentunya untuk menghubungkan ibu kota negara nih, dan Kabupaten Jember. Kami berharap penerbangan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Jember dan sekitarnya. Karena penerbangannya tidak lama, hanya sekitar 2 jam 15 menit atau sekitar 2 jam sudah nyampe Jakarta, maupun dari Jakarta sudah nyampe ke Jember. Dan harga tiketnya juga kalau di penerbangan sudah lumayan murah. Kalau misalnya dibandingkan dengan kita naik penerbangan komersil. Jadi penerbangan yang Jakarta Jember ini menurut kami adalah penerbangan yang murah dan efisien karena Jakarta Jember hanya ditempuh 2 jam seperempat atau sekitar 2 jam seperti itu.
0: Efisien waktu tentunya Pak ya dan tenaga.
1: Efisien waktu. Mungkin juga satu lagi himbauan mungkin bagi masyarakat Jember yang membutuhkan pengiriman barang nanti bisa juga menggunakan penerbangan Fly Jaya ini sarana transportasi udara karena sekarang Fly Jaya bukan hanya melayani penumpang namun juga bisa melayani pengiriman barang untuk ke Jakarta.
0: Oke. Bapak ini mulai kapan bisa kirim kargo Bapak lewat ini udara?
1: Insya Allah sudah 2 bulan berjalan.
0: Sudah 2 bulan berjalan. Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Edi Purnomo, Kepala PDD Pelayanan Jasa Kebandar Udaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Selamat bertugas kembali Bapak.
1: Ya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik pendengar tadi beberapa informasi ya terkait dengan tingginya naiknya okupansi penumpang yang ada di Bandara Udara Noto Hadi Nagoro. Menjelang masuknya para siswa memang cukup banyak juga yang akhirnya kembali pulang ke kota Jember dan juga ke kota-kota lain.

0: ya, sebuah rumah dan juga gudang plastik di Kecamatan Sumber Baru, Jember. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana kronologinya?
1: Kronologinya itu sekitar jam 00:23 menit. Nah, itu ada informasi kebakaran di daerah Sumber Baru. Nah, kebetulan biasanya yang menangani itu Posko Rambi Puji, cuma karena Posko Rambi Puji mobilnya trouble 2 hari yang lalu, masih dalam perbaikan, akhirnya minta bantuan ke Mako Damkar Jember yang berada di Jalan Danau Toba. Akhirnya kita meluncur ke TKP sekitar kurang lebih 25 menit sampai 30 menit sampai di lokasi. Karena akses jalan yang sulit, akhirnya kita menyulitkan juga untuk petugas karena sempit jalannya kan. Sampai di lokasi, alhamdulillah kita masih bisa menangani untuk terkait kebakarannya itu. Apalagi di sana juga antusias warga itu sangat bagus, karena sebelum kita nyampe di lokasi, barang-barang yang mudah terbakar seperti tumpukan kertas, terus styrofoam, plastik, bahan-bahan yang mudah terbakar itu di bawa keluar untuk diselamatkan sebagian. Baru di situ kita memadamkan dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 6.000 liter.
0: Oke, ini objek kebakarannya apa, Pak, dan juga

0: Pemadaman di lokasi apa?
1: Kurang lebih mulai jam 1 dini hari, selesai jam sekitar jam 3.00, hampir subuh lah.
0: Oke. Baik, lumayan ya, hampir subuh. Oke, untuk penyebab kebakaran, Mbak, ini bisa dijelaskan. Mungkin apakah sudah bisa diidentifikasi ini karena apa?
1: Indikasi kebakaran dari pihak pemilik rumah itu masih belum diketahui. Jadi kita belum bisa memastikan, cuma terkait kebakaran ini masih dalam proses penanganan polsek Sumber Baru, nggih, Sumber Baru.
0: Kalau setelah dipadamkan, Pak, apakah ada sempat ditaksir gitu, Pak, untuk kerugian ini kira-kira berapa banyak?
1: Kalau untuk kerugian diperkirakan 300 juta.
0: Main ya. Gudang soalnya ya.
1: Ya, soalnya bahan-bahannya itu lumayan banyak yang terbakar.
0: Oke. Ini, Pak, kalau boleh tahu ini bisa diinformasikan kembali, proses pemadaman kan sudah tadi udah sampai seperti itu ya. Kemudian dari mana Danau Toba itu? Danau Toba, Pak, ya?
1: Iya, dari Danau Toba.
0: Danau Toba sampai ke Sumber Baru ini berapa lama, Pak? Perjalanannya?
1: Kurang lebih 25 menit sampai 30 menit karena akses jalan yang rame waktu itu di malam itu juga terkendalanya itu. Terus menyulitkan juga waktu mau masuk ke lokasi gang yang agak sempit.
0: Oke. Bapak, ini akhir-akhir ini kan damkar sepertinya banyak menangani laporan kebakaran gitu ya. Apakah ada catatan, Pak, kira-kira ada berapa banyak ini laporan kebakaran yang terjadi di musim kemarau seperti ini, Pak, di bulan Juli?
1: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian.
0: Wow.
1: Dalam satu bulan ini.
0: Belum sebulan padahal ya, masih 13 hari itu sudah seperti itu ya.
1: Ya, lumayan.
0: Berarti hampir tiap hari, Pak, ya.
1: Hampir tiap hari.
0: Kalau di bulan Juni kemarin, Bapak, kurang lebih berapa banyak?
1: Di bulan Juni kurang lebih juga mungkin sekitar 10 sampai 15.
0: Oh. Ini belum sebulan, belum setengah bulan udah banyak ya.
1: Iya, banyak kejadian itu.
0: Iya. Pak, kira-kira yang menjadi fokus dari pemadam kebakaran di Kabupaten Jember saat ini apa nih, Pak? Terutama di musim kemarau ini kan sudah mulai jalan, meskipun ada titik hujan tapi nampaknya udah mulai sangat kering ini, Pak. Ini apa saja nih fokusnya?
1: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya bantar, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
0: Oke. Kebakaran juga agak sering, Pak, kebakaran lahan, Pak, ya?
1: Sering kebakaran lahan.
0: Di daerah mana, Pak, kalau boleh tahu nih kebakaran lahan yang terjadi di Jember?
1: Kemarinnya itu ada 3 titik yang pas bulan Juni itu, ada 3 titik dalam satu hari. Itu kebakarannya di daerah perumahan ITB, perumahan Royal.
0: Kebakaran lahannya,
1: sama
0: Pak?
1: Sama di kebakaran lahan. Terus kebakaran di daerah perumahan, apa, lupa kalau nggak salah itu, Mas. Ada 3 lokasi kurang lebihnya itu kemarin. Apalagi pas waktu itu juga dibarengkan juga ada poskalisat menangani kebakaran rumah juga.
0: Oke. Ini kebanyakan memang kebakaran lahan yang di daerah perumahan. Memang ada beberapa orang yang membakar sampah atau memang sengaja dibakar untuk meratakan semak-semak yang kering.
1: Kebanyakan itu membakar sampah. Ada juga mungkin untuk membakar, mungkin ada di situ pelebaran lahan, aku kurang paham juga. Akhirnya imbas dari anginnya itu bisa menyebabkan kebakaran lebih luas lagi gitu. Karena mungkin dalam situasi membakar itu kurang pantauan, akhirnya mungkin sudah dibakar, habis itu ditinggal itu.
0: Oke. Nah, nanti untuk ini, Pak, untuk fokusnya ini daerah yang rentan kebakaran lahan daerah mana saja, Pak?

0: kondisikan, bisa dipantau, jangan sampai ditinggal. Yang ditakutkan karena bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar lagi. Terus kalau seandainya nih, kebanyakan kita yang menangani di daerah dapur-dapur, kalau bisa seandainya sudah menyalakan kompor atau mungkin nggak dipakai kompornya, bisa juga dilepas regulatornya. Yang ditakutkan nanti ada kebocoran gas, nah di situ juga bisa menyebabkan timbulnya percikan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah seperti itu. Terus belum lagi juga mungkin nih, yang biasa kalau di rumahnya mungkin biasa pakai stok kontak yang dicolok-colok sampai bertumpuk-tumpuk, kalau bisa dilepas, jangan sampai bertumpuk-tumpuk karena di situ menimbulkan beban yang agak berat, akhirnya bisa menimbulkan korsleting listrik. Nah dari situ bisa menjadi terjadinya pemicu kebakaran.
1: Oke. Baik Pak Aris Setiawan, betul ya?
0: Iya, betul.
1: Pak Aris Setiawan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember, terima kasih banyak Bapak udah berbagi informasi. Nanti kita coba ambil kembali informasi berikutnya. Oke, selamat siang Bapak.
0: Ya, sama-sama. Selamat siang juga.
1: Oke, baik pendengar, tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan oleh para narasumber kita. Dan tentunya sekali lagi ini adalah hari pertama ya, untuk hari pertama masuk sekolah, juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dari beberapa anak-anak kita atau mungkin saudara-saudara kita yang sekarang sudah, wow, hari pertama sangat hektik banget ya, di pagi hari cukup padat sekali jalanan yang biasanya kemarin sudah sangat lengang sekali karena memang banyak yang sudah liburan, masa liburan cukup panjang hampir sebulan, dan akhirnya sekarang sudah masuk kembali, justru yang anak kuliahan yang sekarang libur ya. Jadi terpecah sekali ya pendengar.

0: Masih bersama kami di program Masa atau RRI Jember, pendengar di acara Halo RRI edisi hari Senin ya, 13 Juli 2026. Tadi kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber-narasumber kita. Di antaranya ada dari Pemadam Kebakaran Jember, Bapak Hari Setiawan, terkait dengan kebakaran dini hari tadi di sebuah rumah dan juga gudang plastik di Kecamatan Sumber Baru Jember. Juga telah terhubung tadi bersama kita Kepala UPDD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Bapak Edi Purnomo, terkait dengan okupansi penumpang di Bandara Noto Hadinegoro Jember selama libur sekolah kemarin. Dan kita ingin tahu apa saja informasi yang berikutnya. Silakan rekan Anggi Widya.
1: Iya Putra, ada kiriman dari Pak Hamim ini mengirimkan foto dan juga video kondisi kegiatan MPLS di SDN Arjasa 1, Kecamatan Arjasa. Ini siswa-siswi baru ini menerbangkan balon ke udara dan harapannya mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai. Amin. Kemudian juga tadi kita sudah mencoba menghubungi rekan-rekan dinas pendidikan ya terkait kegiatan MPLS. Tadi sudah menghubungi Kabid Pembinaan SD, belum bisa on air hari ini karena sedang ada kegiatan rapat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan juga demikian, ada giat, dan dari Kabid Pembinaan SMP masih belum terhubung. Kemudian juga ini ada kiriman informasi imbauan di info warga Jember terkait penutupan jalan di Desa Pronojiwo karena ada kegiatan Pronojiwo Javanese Carnival yang akan digelar pada Sabtu 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan selama kegiatan itu berlangsung, informasinya jalannya akan ditutup total sehingga nanti pengguna jalan ini diimbau untuk menghindari ruas jalan nasional dan melewati jalur alternatif. Apakah informasi ini benar demikian? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kanit

0: Kamsel Satlantas Polres Lumajang, ada Bapak Ibtu Suheri.
1: Oke, selamat pagi jam siang Pak Ibtu Suheri.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera, salam sejahtera, namun budaya, salam kebajikan.
1: Oke.
2: Terhormati ya, saya berharap semua pemirsa radio RRI Jember.
1: Oke, siap betul Bapak.
2: Ibtu Suheri sebagai Kanit Kamsel Salantas Polres Lumajang.
1: Betul, baik Ibtu Suheri. Nah, ini terkait dengan penutupan jalan di desa Pronojiwo ini ya, karena ada kegiatan proyek Pronojiwo Javanese Carnival hari Sabtu 25 Juli. Cukup panjang sebenarnya sih, masih panjang gitu Pak ya. Tapi bisa diinformasikan Pak, apakah memang benar akan dilakukan penutupan jalan karena ada giat karnaval di Pronojiwo ini?
2: Gini, saya repisi ya sebenarnya. Oke, siap. Kalau jadi bedanya tadi ada kok penutupan brutal kayak seperutal kan. Jadi memang kalau ada giat masyarakat karena Pronojiwo memang betul. Pada Juni, tanggal 25 Juni itu ada perempuan masyarakat untuk penggunaan separuh jalan Pronojiwo, desa Pronojiwo. Ada giat HUT RI ke-80, yaitu dalam untuk memperingati, yaitu dari masyarakat kecamatan Pronojiwo. Itu barusan saya telepon, jadi kalau imbauannya itu tetap total itu tidak sesadis itulah ya, sesuai dengan permohonan itu penggunaan separuh jalan giat masyarakat untuk memperingati atau karnaval HUT RI yang ke-80. Ya, namanya itu karnaval Pak, nanti dimungkinkan untuk antusias masyarakat pada terutama pada sore hari itu cukup tinggi. Kami dari pihak lantas sebelum memberi izin penggunaan separuh jalan menanyakan apakah sudah ada alternatif, petugas, ternyata sudah semua koordinasi. Nanti kalau memang terjadi kepadatan, ya, mungkin karena walaupun nanti ada yang mau masuk jalan yang ditutup atau yang di separuh jalan, enggak, menghindari karena penonton atau muncul yang cukup, animonya cukup banyak, kami ada jalan solusi yaitu jalan alternatif. Jalan alternatif yaitu di Terminal Pronojiwo itu belok kanan tembus ke Taman Ayu. Itu kalau dari arah Malang ke Lumajang, itu Taman Ayu belok kiri tembus ke Pasar Pronojiwo, Terminal Pronojiwo. Dari pihak kami dan pihak panitia, nanti setiap simpul-simpul yang masuk alternatif itu dijaga petugas baik dari TNI atau Polri, Linmas sekecamatan Pronojiwo, panitia dimungkinkan itu nanti ada juga perhutani siap bantu di simpul-simpul mengarahkan kalau ada yang lewat alternatif atau terjadi trouble, nanti mengarahkan jalan alternatif tersebut. Demikian.
1: Oke, baik. Ini apakah memang benar melewati jalan utama Bapak ya?
2: Betul, jalan utama, tapi untuk sesuai perizinan itu hanya separuh jalan.
1: Oke, permintaan memang separuh jalan, memang kalau itu total juga nggak mungkin Pak ya, karena memang jalan utama Pak ya?
2: Enggak, jalan utama itu separuh jalan, permohonannya separuh jalan itu.
1: Baik, rekayasa lalu lintasnya seperti tadi Pak ya, kalau misal ada kendaraan besar, ini otomatis memang harus mengalah gitu Pak ya, atau dialihkan atau gimana Pak?
2: Ya kalau memang itu nanti itu... Gimana dinamikannya untuk penonton banyak, ya daripada nanti terjadi trouble agak panjang, lebih baik disediakan jalan alternatif yang disediakan oleh petugas atau panitia, yaitu dari arah kiri tadi masuk ke Pronojiwo, nanti dipandu setiap simpul-simpul ada petugas memakai seragam untuk mengarahkan bagi pengguna jalan yang melalui alternatif. Itu sudah kesepakatan sebelum giat diajukan.
1: Oke, kemudian untuk apa namanya total jarak ini berapa kilometer Pak kalau mungkin dihitung Pak?
2: Kurang lebih itu 2-3 kilo.
1: Oke, sebenarnya tidak terlalu panjang
2: yang digunakan.
1: Oke, sebenarnya
2: tidak terlalu panjang, cuma jalannya itu kan karena itu banyak tikungan,
1: iya.
2: Terus berem jalannya tuh juga minim sekali. Jadi kalau untuk keluar dari aspal kemungkinan kayaknya sangat kecil. Termasuk nanti penonton juga itu kan nanti ya karena minimnya berem jalan ya dimungkinkan untuk penonton itu makan jalan atau di bahu jalan.
1: Oke, baik. Jadi sudah diamankan juga, termasuk juga para penontonnya yang memang dikhawatirkan ini, wah biasanya Pak ya, namanya juga karnaval, meskipun dikasih pembatas juga masih ke tengah-ketengah ya. Gitu Pak ya. Tapi semoga ini tidak terjadi terlalu banyak gitu Pak ya.
2: Ya itu namanya itu masyarakat yang bilangnya itu memeriahkan HUT RI, bentuk partisipasi untuk memperingati Hari Kemerdekaan, ya gimana lagi gitu.
1: Oke.
2: Tapi
1: ya, sosialisasi apa Pak yang dilakukan kepada para pengguna jalan yang terkait
2: ya? Ya, sosialisasi kami tadi itu ada salah satu sosialisasi, tapi ada salah itu kok ditutup total tidak boleh itu.
1: Oke.
2: Tidak boleh itu penggunaan separuh jalan giat masyarakat memperingati HUT RI ke-80 di Kecamatan Gunung Jiwo seperti itu. Kalau tutup itu kayaknya terlalu ekstrim lah itu. Tapi sudah tak terlalu panitianya akan dibenahi itu.
1: Oh iya. Oke, betul. Ya biar tidak menimbulkan keresahan Pak, karena kan jalan ya, satu-satunya jalan utama Pak ya.
2: Ya betul.
1: Oke, estimasi Pak berapa lama kegiatan ini berlangsung Pak?
2: Kalau estimasinya itu start jam 10 sampai malam. Nah, itu kalau estimasinya itu jam berapa itu? Kalau kemarin itu sampai malam lah, sampai jam 11, jam 10.
1: Wow. Nah, jam 10 siang, Pak.
2: Malam.
1: Pak, acaranya jam
2: malam.
1: Acaranya jam 10 siang.
2: 10 siang
1: sampai jam 11 sampai malam.
2: Malam.
1: Wow, ya, 13 jam ya.
2: Tapi diupayakan itu nanti enggak sampai malam lah. Start jam 10 itu kalau bisa enggak sampai malam biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kalau mungkin ada yang nunggu kan enggak terlalu lama lah begitu.
1: Iya, betul Pak. Sekali
2: tapi
1: Bapak,
2: ya. Ada rakor lagi yang kedua melihat kami untuk pentas ya, kalau bisa jangan terlalu lama ya, mungkin ada show-nya atau jogetnya atau penampilan tari-tari lain itu untuk memperpendek durasinya sehingga itu nanti tidak mengganggu pengguna jalan yang mau melintas, mungkin antri dikira sore selesai ternyata sampai malam. Nanti ada rakor yang kedua nanti dipayakan untuk mempercepat.
1: Semoga bisa ini Pak ya sesuai dengan rencana dan juga tidak terlalu banyak untuk menimbulkan keresahan kepada masyarakat yang ada di sana. Bapak ini ada imbuan Pak kepada dari Satlantas kepada masyarakat yang berencana melintas kawasan Pronojiwo pada hari pelaksanaan acara termasuk para penontonnya Pak. Silakan.
2: Untuk pengguna jalan kalau yang dari Jember mau ke Malang mungkin rencana lewat selatan ya. Sarankan lewat utara aja lancar ya, kalau di Lumajang itu sampai ke Pedes sudah 4 jalur setelah langsung enak. Kalau mungkin perjalanan bisa diprediksi bisa diminis berapa sampai jam berapa itu bisa. Tapi kalau lewat selatan karena itu dinamika untuk penontonnya itu kemungkinan belum bisa diprediksi, lebih baik lewat utara. Ya kalau kendaraan kecil silakan monggo, itu nanti bisa alternatif ya, kalau terjadi trouble lewat alternatif. Lanjut untuk masyarakat Pronojiwo silakan nanti itu kalau terjadi trouble silakan membantu para pengguna jalan diarahkan ke alternatif. Kalau memang itu bisa masuk ke jalan utama silakan diberi jalan selama tidak mengganggu giat karnaval tersebut.
1: Baik, terima kasih banyak Kanit Kamsel Satlantas Polres Lumajang Ibda Suheri yang sudah bertemu sama kita. Nanti kita coba update kembali Bapak informasinya.
2: Oke, siap.
1: Ya, oke, baik, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tadi informasi yang sudah disampaikan dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Lumajang, Ibda Suhari, terkait dengan ini ya, banner penutupan jalan di Desa Pronojiwo karena ada kegiatan Pronojiwo Javanese Carnival atau project gitu ya. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai

0: pukul 10 sampai selesai, yang kabarnya ini sampai jam 10 atau jam 11 malam. Wow, cukup panjang ya seharian ini, Anggi.
1: Iya. Dan di hari itu juga di Jember juga ada giat besar ya, GFC.
0: Wah, iya. Waduh.
1: Jadi siap-siap untuk masyarakat atau pengguna jalan yang akan melintas, ya entah itu dari Bondowoso, GFC. Jember, dan langsung

0: ramai. Yeah. Jadi harus benar-benar diikuti nanti ya, yeah, untuk jalur-jalur alternatif.
1: Yeah. Semoga ini ya untuk warga masyarakat yang dari Malang mau ke Banyuwangi atau Banyuwangi mau ke Malang lewat jalur selatan, ini harap bersabar gitu ya. Karena mungkin dari Malang di Pronojiwo sudah sabar, waduh udah tenang-tenang, sampai Jember lo ada lagi. Ya no juga ini ya, 17-an ya.
0: Iya, yeah, benar. Okay. Dan ini juga kan kita dapat ya jadwal Karnaval Jember. Ini mulai bulan Juli sampai Oktober. Ini ada tanggal-tanggal tertentu di
1: sampai November malah.
0: Benar. Di kawasan atau di beberapa kecamatan ini menggelar karnaval. Ya, mungkin itu dari polsek atau rekan-rekan dari pihak kecamatan bisa mensosialisasikan ya.
1: Iya,
0: agar yang melintas di daerah tersebut juga lebih aware gitu.
1: Mm-hmm. Oh, yang ngomong tanggal 25. 25 ada JFC dan juga kalau mungkin lajur selatan di Tembok Rejo Gomo juga ada.
0: Iya, benar-benar.
1: Adalah selatan ya. Oke, ya semoga diberikan kesabaran dan keselamatan yang paling penting ya. Oke, Anggi ada informasi lagi?
0: Iya, untuk informasi terakhir ini sebenarnya kita akan update terkait bagaimana program Koperasi Merah Putih yang ada di Kabupaten Jember, tapi masih belum terhubung bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Mungkin akan kita follow up di Halo RRI berikutnya di hari Rabu, Putra.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak juga untuk para pendengar dan juga para narasumber kita yang sudah bergabung. Terima kasih Anggi Widya di Gatekeeper dan juga bersama rekan-rekan ada di ruang Gatekeeper sana ada Elisa Willy Dwi Agustin. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kita dan juga telah membantu pelaksanaan acara. Dan akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia dikenal sebagai turnamen yang penuh kejutan. Tim besar bisa saja tumbang di fase grup, sementara tim kecil justru melaju jauh. Tapi ada satu tim yang dikenal sangat konsisten, hampir selalu lolos dari fase grup. Tim itu adalah Brazil. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Brazil dikenal sebagai satu-satunya tim yang belum pernah gagal melewati fase grup dalam partisipasinya. Konsistensi ini bukan kebetulan. Brazil selalu memiliki kombinasi pemain berbakat, gaya bermain menyerang, dan mental juara. Dari era Pele hingga generasi modern, mereka selalu tampil kompetitif. Bahkan saat performa mereka tidak terlalu dominan, Brazil tetap mampu mengamankan tiket ke fase gugur. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga pengalaman dan strategi.

Legenda Brasil, Pelé menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia pada usia 17 tahun. Rekor ini ia buat saat perempat final Piala Dunia 1958 melawan Wales. Gol tersebut menandai awal kejayaan Pelé di panggung dunia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah sepak bola.

pertama dari negara debutan. Tim yang awalnya tidak diunggulkan, tiba-tiba tampil luar biasa dan mengguncang dunia. Salah satu contoh paling terkenal ada Kroasia di Piala Dunia 1998. Itu adalah debut mereka sebagai negara merdeka, dan banyak yang tidak terlalu mengenal kekuatan tim ini. Namun, Kroasia tampil mengejutkan. Dengan permainan yang solid dan penuh semangat, mereka berhasil melaju hingga semifinal. Bahkan, mereka menutup turnamen dengan finish di posisi ketiga. Pemain seperti Davor Šuker menjadi bintang, bahkan keluar sebagai top skor turnamen. Dunia mulai melirik Kroasia sebagai kekuatan baru di sepak bola.

Kisah ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, status debutan bukan berarti lemah. Justru seringkali tim seperti ini bermain tanpa beban dan tampil lebih lepas.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Setelah rekan Eti Darmiati, kali ini saya Pli Perbasar yang punya tugas untuk temani Anda kembali mendengar dengan informasi-informasi hingga sore nanti. Tentunya pendengar, kali ini ada beberapa informasi yang kami kutip dari rri.co.id terkait dengan event yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2026 ini, baik di kota Jember tercinta maupun di beberapa kota di Tapal Kuda termasuk Banyuwangi pendengar. Nah, berbicara seputar event yang masuk agenda wisata dan juga ekonomi kreatif dalam rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival Week ini akan diselenggarakan pendengar pada 16 hingga 19 Juli 2026. Jadi selain menjadi pemanasan menuju Banyuwangi Ethno Carnival BEC ke-13, rangkaian acara tersebut ini juga menghadirkan festival UMKM, kemudian juga ada lomba lari hingga berbagai kompetisi kreatif yang terbuka untuk masyarakat. Nah, pendengar, untuk puncak rangkaian kegiatannya ini akan berlangsung pada Sabtu mendatang, 18 Juli 2026, melalui penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival, di mana karnaval kolosal yang dimulai pada sekiranya pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Taman Belambangan itu akan menampilkan ratusan peserta dengan kostum etnik bertema Perang Bayu yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Banyuwangi melawan kolonial Belanda pada abad ke-18. Nah, peringat perlu diketahui sebelum puncak BEC, masyarakat ini dapat mengikuti Sekar Kijang Creative Fest yang dipusatkan di Gedung Seni Budaya atau Gesibu, dan kegiatan ini didukung Bank Indonesia Jember menghadirkan Festival UMKM pada 16 hingga 19 Juli dengan menampilkan produk unggulan Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso, Jember dan juga Lumajang, mulai dari wastra, kerajinan hingga aneka kuliner. Bahkan pendengar, juga adanya berbagai perlombaan dan kegiatan edukatif ini juga digelar selama festival berlangsung. Ada lomba desain motif batik Sekar Kijang, a singing competition, lomba inovasi green campaign, creative painting workshop, kit fashion show, donor darah hingga pasar murah. Nah, mendengar, jadi usai pelaksanaan BEC, wisatawan juga masih dapat menikmati atraksi budaya Barong Battle di agrowisata Taman Suruh pada Sabtu malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa.

0: apa orang di mana saja kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
0: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
0: selamat
1: kali.
0: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
0: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, setelah dari Banyuwangi Ethnic Carnival, kali ini kita ke Jember. Ya, di mana Jember ini akan menyelenggarakan event sekelas internasional, pendengar ya. Seperti yang kita tahu, setiap tahun GFC ini selalu menghadirkan tema-tema yang cukup menarik. Nah, GFC 2026, Heal Humanity, Earth and Life. Nah, pendengar, di mana Jember Fashion Carnival yang di mana mengusung tema utamanya untuk tahun 2026 ini yaitu Humanity, Earth and Life yang akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2026 di Central Park Jember atau di alun-alun Kota Jember, Jawa Timur ya, pendengar. Dan tentunya ini mencakup serangkaian acara pendahuluan dan pengalaman baru bagi penonton yang dirancang untuk menyampaikan pesan tentang pemulihan lingkungan dan juga sosial ini melalui seni, kostum, musik dan juga pertunjukan jalanan. Nah, kisah yang diangkat tahun ini berpusat pada penyembuhan hubungan antar manusia dan juga alam. Dan karnaval ini dibagi menjadi 8 bagian tematik, pendengar ya, yang ini bersama-sama menggambarkan perjalanan rekonstruksi ekologis dan juga harapan kolektif. Dan penonton ini bisa mendapatkan pengalaman pertunjukan yang lebih mendalam dengan konsep panggung modern dan juga teknologi visual terintegrasi, pendengar. Dan para perancang kostum ini juga memadukan kerajinan tangan tradisional dengan elemen mekanis serta inovasi panggung untuk menciptakan kostum yang tidak hanya memukau secara visual tapi juga bergerak dan menceritakan kisah. Luar biasa ya. Dan pendengar, perjalanan GFC hingga menjadi festival kelas dunia ini juga cukup panjang, pendengar ya. Di mana posisi Jember Fashion Carnival ini sebagai salah satu festival terbesar di Indonesia tidak diraih dalam waktu yang singkat karena selama lebih dari 2 dekade penyelenggaraannya, GFC terus berkembang dari sebuah inisiatif lokal menjadi event bertaraf internasional yang rutin masuk dalam kalender pariwisata nasional. Nah, ada beberapa tonggak sejarah perjalanan GFC, pendengar, di tahun 2021 ini mengangkat tema Virtue Fantasy dan berhasil mengukuhkan eksistensi dengan masuk dalam jajaran top 10 international event. Dan di tahun 2022 ini mengusung tema The Legacy sebagai momentum kebangkitan pasca pandemi melalui Grand Carnival yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu yaitu Sandiaga Uno. Di tahun 2023 dan 2024 ini juga menjadi periode ketika GFC 2 kali berturut-turut masuk dalam daftar top karisma event Nusantara. Dan pada penyelenggaraan bertema algoritm, tahun 2024 yang lalu, pendengar, tiket pertunjukan bahkan tercatat habis terjual untuk

pertama kalinya dalam 22 tahun sejarah penyelenggaraan. Dan di tahun kemarin 2025, ini juga mengangkat tema Evolution, ini sekaligus mempertahankan posisi sebagai bagian dari top 10 atau Karisma Event Nusantara. Ini selama 3 tahun berturut-turut pendengar, dan acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Nah, di tahun ini 2026, GFC ini juga kembali dipercaya masuk dalam daftar top untuk Karisma Event Nasional sebagai salah satu dari 125 event unggulan nasional pilihan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan tentunya dari rangkaian pencapaian tersebut, ini menunjukkan konsistensi GFC dalam menghadirkan inovasi di bidang seni, pertunjukan, fashion, dan juga pariwisata kreatif.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vakum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

ada informasi inspiratif pendengar kali ini, di mana tim robot Fakultas Teknik Universitas Jember ini berhasil meraih juara ketiga pada kontes robot ABU Indonesia 2026 yang digelar di kampus UNED pada 11 hingga 12 Juli 2026 pendengar. Dan prestasi tersebut diraih setelah robot Lah Bako San ini mengalahkan robot Brido YCT Universitas Erlangga dengan skor 150 pada laga perebutan juara ketiga. Dan sebagai tuan rumah, UNED juga tampil mengejutkan dengan menembus babak semifinal meski tidak diunggulkan sejak awal kompetisi. Dan pada babak gugur, Lah Bako San ini menang telak atas Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 130-0. Nah, kemudian menundukkan Universitas Jenderal Sudirman dengan skor 130-10 di perempat final pendengar. Nah, rupanya langkah UNED ini terhenti di semifinal setelah kalah 70-130 dari Institut Teknologi 10 November yang akhirnya keluar sebagai juara KRAI 2026 dan tentunya akan mewakili Indonesia pada ajang ABU Robocon International di Hong Kong. Nah, pendengar, Wakil Rektor 3 UNED, Fendi Setiawan ini mengapresiasi perjuangan tim robot FT UNED atau Fakultas Teknologi UNED yang mampu melampaui target hingga menembus semifinal. Keberhasilan meraih peringkat ketiga ini melengkapi kesuksesan UNED sebagai tuan rumah KRAI 2026 dan capaian tersebut menjadi bukti bahwa tim robot Lah Bako San mampu bersaing dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Baik pendengar, demikian tadi untuk informasi yang telah kami hadirkan. Tentunya pada siang hari ini kami masih akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara menarik. Untuk informasi seputar olahraga, pendengar dapat Anda ikuti sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya bagi Anda, baik masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Jember ya, jangan lewatkan untuk event-event yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Ini tentunya baik BEC maupun GFC sesaat lagi akan terselenggara, pendengar, baik di Banyuwangi maupun di Jember. Jangan pernah lewatkan untuk event-event tersebut, untuk ada berbondong-bondong menghadirinya. Kemudian juga ini akan membantu UMKM baik di wilayah Tapal Kuda, terutama di Jember maupun juga Banyuwangi. Baik pendengar, nantikan sesaat lagi dalam Dinamika Olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Menggelitik biasanya membuat kita tertawa. Tapi mengapa kita tak bisa menggelitik diri sendiri? Otak manusia memiliki kemampuan memprediksi gerakan tubuhnya sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah mengantisipasi sentuhan tersebut sehingga tidak menimbulkan sensasi kejutan. Berbeda jika orang lain yang menggelitik karena otak tidak bisa memprediksi secara tepat waktu dan lokasi sentuhan. Unsur kejutan inilah yang memicu rasa geli dan tawa. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleks dan canggihnya sistem koordinasi antara otak dan tubuh manusia. Dari hal sederhana seperti rasa geli, kita bisa belajar bahwa tubuh dan otak bekerja dengan koordinasi yang luar biasa. Maka mari terus kagum pada keajaiban tubuh kita dan semakin semangat untuk mengenal ilmu pengetahuan lebih dalam.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026.

Guna mencatat sejarah pertama kalinya, empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Dengar pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe!
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa.

0: lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tie break set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
1: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sekarang Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat

0: juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Galmi juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
1: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik. Dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2020.

Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun ketika

Yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari

bagi Anda yang biasa mengkonsumsi kopi baik di pagi, siang, atau bahkan malam hari. Nah, mungkin beberapa waktu ini Anda pernah merasakan sakit perut ya setelah mengkonsumsi kopi. Kira-kira apa alasannya? Nah, pendengar, beberapa penjelasan ini kami kutip dari laman kesehatan, di mana salah satu alasan paling umum adalah karena kopi ini dapat merangsang pelepasan hormon gastrin di dalam tubuh, baik itu kopi berkafein maupun kopi tanpa kafein atau decaf. Nah, sama-sama dapat meningkatkan produksi hormon ini, pendengar. Dan bahkan dikutip dari Northwestern Medicine, gastrin ini berperan dalam merangsang gerakan otot di saluran pencernaan, dan akibatnya usus bekerja lebih aktif serta mendorong isinya bergerak lebih cepat. Pendengar, pada sebagian orang, kondisi ini dapat menimbulkan kram perut, kemudian juga disertai rasa malas atau bahkan dorongan kuat untuk segera buang air besar hanya beberapa menit setelah minum kopi. Perlu kita ketahui, pendengar, selain mempengaruhi gerakan usus, kopi ini juga punya sifat asam yang dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung. Dan beberapa jenis asam organik pada kopi, termasuk asam klorogenat, ini rupanya dapat meningkatkan tingkat keasaman di lambung. Saat kopi masuk ke saluran pencernaan, lapisan lambung yang sensitif ini bisa ikut terpengaruh, apalagi bagi penderita mah, gastritis, atau juga lambung yang mudah iritasi. Nah, pendengar, tentunya tidak disarankan juga untuk konsumsi kopi saat perut kosong ya, karena ini juga akan membuat keluhan lebih cepat muncul. Jadi ketika tidak ada makanan di dalam lambung, maka asam dan kafein dari kopi ini akan langsung bersentuhan dengan dinding lambung. Nah, karena tidak ada penyangga berupa makanan, maka efek iritasinya bisa terasa lebih kuat.

Pendengar, bagi Anda penggemar lagu-lagu campursari, sesaat lagi Jeng Ratna Palupi akan hadir untuk menemani Anda mengawal program acara untuk campursari laras-laris. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung di lantai telepon 336652 pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu!
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menika sampun dinten Senin lho para sederek nggih ta, gek Seninipun 13 Juli 2016. Alhamdulillah kita pinanggian malih, mugi-mugi para sederek dipun paringi seger waras sedoyo campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum Barno.
0: Ya Allah, waalaikumsalam Mas Madun.
1: Emot kah jenengan kali kula?
0: Emot saestu kula. Angen-angen rek panjenengan kok mboten mlebet-mlebet mriku kados pundi to nggih?
1: Wah, alhamdulillah Mbak Retno. Nek asing mlebet teng campur sari laras-laris niki panjenengan penuh perjuangan Mbak Retno.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Nggih, kadang kula niki sampai purnane acara nggih mboten saged mlebet. Ketendang terus. Alhamdulillah niki.
0: Kados main bola mawon adek ketendang barang niki.
1: Nggih Mbak Retno. Wong niki wau mawon nek jenengan telat ngangkate ngoten. Kirang telung durasi entek munan niku. Alhamdulillah langsung isi iwa alhamdulillah. Dadi sing pertama nang laras-laris kula
0: matur. Nggih niki. Saestu panjenengan juara. Oh.
1: Alhamdulillah. Sak umpama ini kula niki ngrasakaken iki nari sandi napa saged bareng.
0: Menapa?
1: Saged.
0: Saged no. Napa menapa?
1: Hari ini nemu mawon bareng.
0: Nemu.
1: Nggih. Nemu sing pertama niki teng laras-laris kula niki. Saged nggih.
0: Niken salindri.
1: Nggih, niken salindri.
0: Oh, nggih. Kagem sinten?
1: Nun.
0: Kagam sinten.
1: Nggih kula atur salam rumiyin. Sugeng siang kagem Pak Paijo wonten Banyuwangi nggih. Enten Mas Doni, Pak Teguh. Sugeng siang. Enten Putra Madura, Pak Mariono, Pak Rustianto. Terus enten malih Bu Lili Suryani nggih wonten Tegalek. Sugeng siang. Mutia wonten Kencong, sugeng siang. Pak Sukati, Pak Rahman Stibondo pun sedayane Mbak Retno. Sugeng siang sedayanipun. Yo siang menika saged lebet derek-derek wonten ing acara laras-laris niki nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah kula niki pun saged nyambut dengan malih niki Mbak Retno. Niki pinjing nggih saged ngarang malih wonten acara laras-laris nggih.
0: Nggih.
1: Nggih ngoten kemawon Mbak Retno. Matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami.
1: Mugi njenengan mugi selalu sehat.
0: Insyaallah.
1: Diparingi kesehatan sekeluarga nggih Mbak Retno nggih.
0: Dapur
1: sari laras-laris.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur nuwun. Nemu sinten? Nemu kula niki perdana. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Lagi terlari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus pundi pawartos barekno. Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Doya mungkin-mungkin makatan uki panjenengan Pak Maskor.
1: Alhamdulillah barokallah wa syukurillah. Kuatan pun panas sangat sangat. Juga teng Jember berpuan lagi.
0: Geh, bentar Sami.
1: Sekalipun ini gua sih dan Mas Martin ya. Anu balung.
0: Balong.
1: Oh, gini balong. Mas Madun suka ngetepungan menikah Pak Maskur Tanjung Sari. Sampai tanim balong. Sekarang keluar nyun anu balong.
0: Kenapa?
1: Kenapa nih bang? Bojokulungo.
0: Bojokulungo?
1: Iya.
0: Ini.
2: Badi ya terpembagian rumeng juga ya. Kagem Mas Madun sugeng siang. Kagem Mas Gandu, Pak Sukati, Mas Bro, Pak Bakar, Mbak Tiana sugeng siang. Mbak Mutia, Mbak Endang Sahara, Bu Mimin, kalian Pak Gatot yang wonten Sumbara ugi, kagem sinten ing sing teng anu Mas Abimanyu, Mas Abimanyu jamu niku mboten ndak. Kagem medal lucu-lucu muncul. Kagem apa Teguh Mas Doni, kalian Bu Supina, kalian Pak Manan yang kan wonten Pendewasa, Pak Di Blangkon, kagem Kang Mul, kalian Pak Haja Bistan, Bu Haja Bistri, pos daya ini pun kan kagem Barekno mungkin sehat angin pun ngayai jadiban. Kenton istinggal
0: sinten male
2: Mariana Putri yang gak mau tenang berganti. Ini aku nampak salami sosok komplain ngebel. Kagem Barekno mungkin sehat angin pun ngayai jadiban. Campur lah sari laras lari.
0: Lagi terlari.
2: Assalamualaikum.
0: Inggih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun Pak Maskur. Bojoku lungo. Lo jangan dong. Iya toh. Niku lelakon yang dipun kersakan Pak Maskur. Panjenengan saged sesarengan kalian kita wonten ing 0331 336652 wonten ing siang menika dipun lajengaken kula kepanggih kalih sinten menika campur sari laras laris
3: lagi terlari
0: lagi terlaris. Pak Abimanyu sugeng siang.
3: Sugeng siang. Menikah kalau orang menikah menjernya kok meh tempuk nih mau. Coba kabarin ini ya, jembal kan bentar ya. Sangat nasal bentar. Juga Pak Matur
0: Pak Maskur.
3: Pak Maskur nggih.
0: Niku
3: saking pundi?
0: Saking anu wulu ambulu ngrika lho.
3: Oh, ambulu. Ambulu sisih pundi?
0: Nggih, saking pundi Pak Maskur panjenengan Pak Maskur.
3: Napa tabrak napa pundi niku? Napa banteng-banteng napa ya? Nggih. Anton saya masih bantu Pak Anton ya sama itu. Kalau nyuwun tembakan tuh Pak Anton. Apa nih ku tembang kangen?
0: Tembang kangen, ngaten ge? Ingge anak na. Ingge siap.
3: Ingge ini tembang kangen. Sama itu nggak kemanung ya itu kita bisa nonton Kalimantan Barat nih Pak Alfi Anton. Namun dahulu kan bukan nanun.
0: Cinten?
3: Bapak Rusdianto,
0: Pak Rusdianto wonten Kalimantan ngriku monggo Pak dipun padosi Pak Abimanyu niki lho Pak.
3: Ya,
0: Pak.
3: Kalau kan saged biasa nyepel kula.
0: Alah, inggih nggih nggih nggih.
3: Wonten sinten niku enggak wonten Banyuwangi wonten Pak. Sinten Mas Joni. Mas Joni nggih. Asring ngempet nggih.
0: Asring.
3: Oh, ya, kamu nggak membuatkan ngepel dulu. Ini kamu wonten putih kencang, bunda mutia,
0: sebagian
3: lagi. Pas lagi mau sambut dulu nggak nurut Pak Master kalau mau.
0: Nih,
3: tembang kangen kalau tenggel, nih kangen.
0: Tembang kangen, ngatain nggih.
3: Nih, kangen dengan, terus saya wis nganggur.
0: Nih.
3: apa nih juga yang lampai dan ngapa mau tetap tinggal.
0: Siap gerak.
3: Ya sampun matur nuwun.
0: Nggih, Nana.
3: Sampur sari laras lari.
0: Lagi terlaris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya? Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5 banding 1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?

0: ngono kuwi lho pokoke. Bojoku lunga, gara-gara bojo lunga niku to, Pak Maskur. Mangga katuran campur sari laras lari
1: legi terlari
0: legi terlaris.
1: Assalamualaikum Barto.
0: Geng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Ana.
1: Pripun kabar terus ya Mbak Retno? Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Tigang warso mboten panggih kula nggih.
0: Sinten nggih? Banyak doa ngurek panjenengan mboten.
1: Lah nggih mung anu napa niku pas mampir niki wau pesan kok pas buka ngerti mlebu biasanya kulo mampir tutup terus kok. Biasanya niku ngoten kok biasanya kulo lek ajenge mampir. Kulo niate mampir nang RRI. Kaya mesti ditutup lho.
0: Enggeng ngriki lho ngriki lho.
1: Lah nggih niku kaya penaan Pak Teguh lek mampir kok pengrebah mlebu ngono. Lho padahal nyuan sesekaran Mbak Retno. Kula nyuan tukang pijet saking Ibu Warjinah.
0: Tukang pijet
1: iku lek cekrek cekrek sing kroso boyo ngoten.

0: tuh kali Pak Wadun sekalian. Lajeng wonten Bunda Yaya, Bunda Leni, Eyangku, Man Burawi, kalian Pak Sukati, Pak Mustofa, sedayanipun nggih, Pak Retno.
1: Nggih,
0: spesiale kagem guru kula ingkang pun munggah niku wau. Kang Gus Sariro wonten dalem. Mugi-mugi saged sanu, saged sare sing penak. Jika kembali no, suka ngajak tugas kimbutan saya. Salam jika kamu setuju, pamit angkat RRI kalian setuju karyawan. Jika kamu tenaga RRI mas, baru tunggu. Di matus bangun, campur sari laras laris.
1: Sami sami tukang pijet, nanti nggak?
0: Nggih, saking ibu wali Cina.
1: Nggih.
0: Ibu paling kangen kalian nih. Kalian tiang-tiang yang lebih maju ini lah. Pak saya ini boyo ini kan kesannya dipun di ngatan di buah Cina.
1: Iya, siap-siap ngatan gue.
0: Terima kasih semua mas Pak Retno.
1: Campur
0: sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana, Mata Nuwun.

0: Siang menika kesempatan terakhir dumateng panjenengan ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing campur sari. Laras-laris, wonten sinten menika?
1: Legi tonari kula si.
0: Nggih, panjenengan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pamar sesun jenengan sehat iki.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh.
1: Iki nyuwun kegendingan ta sing nomor sinten?
0: Kegendingan monggo monggo monggo menapa?
1: Oh. Ben lho kok.
0: Kersa akan menapa, Pak?
1: Wonten iki wonten loro poster ae.
0: Menapa?
1: Ngelam-lami sing.
0: Hm?
1: Ngelam-lami.
0: Ngelam-lami.
1: Nggih, ngelam-lami.
0: Hmm.
1: Alame kaget.
0: Ngelam-lami.
1: Nggih, ngelam-lami sing.
0: Nggih. Hmm.
1: Kagem kagem apa kok?
0: Kagem sinten to, Pak?
1: Kagem Mbak Jan, Mbak Tana. Sama dengan berkatin Mbak Yuli Suryani, kali Mbak Nusia, terus Mbak Diana saat warga, para masyarakat Mbak, kali Pak Tegu, Pak Mul, kali Bu Bu Jailani, kali yang ingin kita kami ingin, Pindah Danu kali Mas Ali, kali Bu Yaya yang Empu, kali Putra Madura sama Mbak Dewani. Sehat kita di impian.
0: Enggak, enggak.
1: Jadi kuliah nih kan, jadi Mas Kasi.
0: Nggih, Nenek. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Sukadi. Nggih, insyaallah. Siap. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Monggo, monggo katuran legi tur laris. Katuran medhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Kula pamit rumiyin insyaallah kepanggih malih benjang, nggih. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu

0: Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 13 Juli 2026. Program Smart Tani diproyeksikan mampu mengawal sistem pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Puluhan tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam kontes robot Abu Indonesia KRAI 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PMI Kabupaten Jember terus pantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar, informasi pertama, program Smart Tani yang digagas oleh kalangan perguruan tinggi di Kabupaten Jember diproyeksikan akan menjadi awal baru untuk lebih siap menerima tantangan ketidakpastian iklim yang menerpa kalangan petani pangan Indonesia. Tidak hanya itu, tantangan alih fungsi lahan produktif yang hampir terjadi di seluruh penjuru Nusantara juga menuntut pemikiran baru seluruh kalangan untuk berinvestasi berupa penyelamatan sektor pertanian jangka panjang bangsa seutuhnya. Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, Danu Indra Wardana STPMP mengungkapkan era digitalisasi merupakan penuntun bagi kalangan akademisi untuk turut menopang keberlangsungan sistem pertanian Indonesia melalui solusi berbasis teknologi demi terciptanya peningkatan produktivitas hasil pertanian, efisiensi tenaga, hingga keberlanjutan sektor pertanian yang unggul.
1: Kan saat ini kita ada di apa ya, di bidang pertanian kan saat ini sangat ini ya Bu, apa sangat cepat perubahannya, apalagi saat ini ada teknologi informasi begitu, kemudian era digital saat ini juga sangat cepat sekali berkembangnya begitu. Jadi saat ini harus kita tidak boleh sampai tertinggal begitu Ibu, jadi harus bisa mengejar dan juga harus bisa kita terapkan sehingga nanti dengan adanya, jadi bukan sebagai hambatan tapi harus kita bisa beradaptasi sehingga nanti kita berkolaborasi dengan adanya teknologi informasi maupun perkembangan di era digital sehingga bisa saling mendukung sehingga pertaniannya tidak tertinggal begitu. Jadi di sini kan karena yang digaris bawahi adalah berkelanjutannya. Jadi berkelanjutan kan tidak hanya berkelanjutan di sisi ekonomi atau tidak hanya menguntungkan saja, tapi juga ada pilar yang lainnya, itu adalah pilar sosial maupun pilar lingkungan begitu. Jadi di sini dalam mendukung pertanian berkelanjutan di sini, jadi memang fokus kami di sini di baik dalam tema, karena memang kita di perguruan tinggi kan fokusnya ada tiga Ibu, jadi ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun di bidang pendidikan dan pengajaran. Bahkan kami kalau di Universitas Muhammadiyah ada empat, ada catur dharma di bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan gitu. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam ketiga tridharma yang lainnya begitu.
0: Pendengar, puluhan tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam kontes robot EBU Indonesia KRAI 2026. Babak penyisihan memperebutkan tiket babak 16 besar dengan persaingan semakin ketat dengan gelaran waktu yang sama. Selengkapnya dilaporkan Gia Deborah.
2: Kompetisi kontes robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 memasuki babak penyisihan yang mempertemukan 28 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh peserta bersaing memperebutkan tiket menuju babak 16 besar hingga final yang digelar pada hari Minggu 12 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujarnarko IPU mengatakan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak berikutnya. Menurutnya, meski terdapat tim-tim yang selama ini dikenal kuat, kejutan tetap berpotensi terjadi dalam kompetisi.
3: Ada tim-tim yang biasanya memang dia sudah memiliki kemampuan yang baik gitu dan tetap unggul, tapi ada juga yang semula tidak atau di bawah begitu akhirnya bisa mencuat ke atas. Penyisihan.
4: Iya, baik. Dari
3: 28 menjadi 16 besar, kemudian menjadi 8 besar, akhirnya perempat final dan final.
2: Salah satu peserta, Ibran Gibrani Naro dari Politeknik Negeri Batam yang mewakili tim Barelang 5 mengaku bersyukur dapat lolos hingga tahap kompetisi nasional. Ia menyebut timnya telah mempersiapkan robot secara maksimal untuk menghadapi babak penyisihan.
4: Kami senang karena kami lolos seleksi di awal, lalu sampai ke titik ini. Untuk persiapannya kami menyiapkan cukup matang robot kami untuk ikut dalam pertandingan di penyisihan ini.
2: Optimisme juga disampaikan Marcel Safarudin dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang memperkuat tim Dewa Ruci. Ia mengungkapkan persiapan tim dilakukan selama sekitar 1 tahun untuk menghadapi KRAI 2026.
5: Kita mulai persiapan kali ini, kita sekali ke babak penyisihan dan sekarang sedang babak penyisihan ke 1.
6: Sudah berapa lama persiapannya, Dek?
5: Sekitar kurang lebihnya 1 tahun.
6: Ya, seberapa optimis nanti dapat skor yang baik atau tinggi lah?
5: Ya, kita optimis banget, sudah mendapatkan poin tertinggi dan bisa juara di KRAI 2026 ini.
2: Pada hari pelaksanaan pertandingan diawali dengan 3 babak penyisian, yaitu penyisian pertama, penyisian kedua, dan penyisian ketiga. Kompetisi kemudian dilanjutkan dengan babak 16 besar, semifinal, serta babak final yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Dia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, setelah libur sekolah berakhir, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bondowoso kembali didistribusikan. Penyaluran dilakukan oleh Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG meski belum seluruh dapur operasional dapat kembali melayani penerima manfaat. Koordinator SPPG Kabupaten Bondowoso, Mila Afriana Agustina, mengatakan sebagian dapur masih berstatus suspend karena proses perbaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL belum rampung. Menjelang dimulainya kembali distribusi MBG, sejumlah dapur telah melakukan berbagai persiapan. Relawan SPPG di Kecamatan Grujukan, Ahmad, mengatakan aktivitas di dapurnya sudah mulai sejak Jumat 10 Juli 2026 dengan melakukan general cleaning atau pembersihan menyeluruh. Berdasarkan data pada April 2026, terdapat 69 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bondowoso. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.100 orang bekerja di dapur-dapur MBG dengan rata-rata sekitar 50 pekerja di setiap dapur. Jumlah tenaga kerja diperkirakan akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi di daerah tersebut. Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Salah satunya di Dusun Bundar Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, yang menjadi lokasi asesmen lapangan. Tim PMI melakukan pemeriksaan terhadap 6 tandon penampungan air bersih yang sebelumnya telah didistribusikan kepada warga. Hasil pemantauan menunjukkan dari total kapasitas 7.000 liter, air yang tersisa kini sekitar 2.300 liter, artinya sekitar 4.700 liter atau 67% pasokan telah digunakan masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan, 2 tandon berkapasitas 1.100 liter dan 4 tandon berkapasitas 1.200 liter masih mampu memenuhi kebutuhan warga untuk sementara. Namun persediaan tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama apabila tidak segera dilakukan distribusi ulang. Pendengar, sebanyak 28 dari total 56 kapal yang tersedia di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk belum dapat beroperasi setiap hari akibat keterbatasan jumlah dermaga. Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab utama kemacetan arus logistik menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Khairi Sutomo, mengatakan armada kapal sebenarnya telah mencukupi untuk melayani kebutuhan penyeberangan, namun minimnya fasilitas sandar membuat hanya sekitar separuh kapal yang dapat beroperasi, sementara sisanya harus menunggu giliran. Khairi menjelaskan keterbatasan dermaga telah menciptakan bottleneck dalam pelayanan penyeberangan. Akibatnya antrian tidak hanya dialami truk logistik dan kendaraan penumpang, tetapi juga kapal yang harus menunggu giliran untuk bersandar dan melayani penyeberangan. Menurut Khoiri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur pelabuhan. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Pemkab Jember memastikan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik penuh maupun paruh waktu akan diperpanjang mulai 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk kepastian status kepegawaian dengan syarat para P3K tetap memenuhi standar kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, Jember menjadi salah satu daerah yang sejak awal memberikan kepastian terkait masa depan P3K. Bahkan, berdasarkan informasi dari BKN, Kabupaten Jember tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu terbanyak di Indonesia. Fawaid menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen tidak memotong tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari kalangan P3K. Pendengar, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menunjuk Kabupaten Jember sebagai daerah percontohan dalam implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional, sekaligus pengembangan penyediaan data produk domestik regional bruto triwulanan. Pemerintah Kabupaten Jember juga tengah merintis sistem data terpadu bantuan sosial agar setiap bentuk intervensi yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang mengintegrasikan berbagai basis data sosial secara berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi salah satu sumber pembaruan data dalam DTSEN. Selain menjadi percontohan implementasi DTSEN, Jember juga dipersiapkan sebagai daerah percontohan penyusunan data PDRB triwulanan. Menanggapi itu, Bupati Fawaid menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung penyediaan data statistik sektoral melalui forum koordinasi rutin bersama BPS. Pendengar, untuk kali pertama Universitas Jember dipercaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Belmawa sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Pelaksanaan kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 telah dimulai sejak beberapa bulan melalui serangkaian koordinasi, visitasi, hingga penilaian kelayakan fasilitas kampus. Berikut laporan reporter Gia Debora yang kami rangkum dalam paket news feature Menjaga Asa di Arena KRAI ABU Indonesia 2026.

0: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
1: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian dengan tinggi sains dan teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026. Nah, persiapan ini memang sudah kita lakukan jauh-jauh hari, kira-kira bulan April Mei yang lalu kita juga sudah meeting dengan Bilmawa berkaitan dengan kesediaan UNED, dan itu didukung adanya visitasi dari tim juri untuk menentukan apakah memang venue yang dimiliki, sarana prasarana yang dimiliki oleh Universitas Jember memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan.
0: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026 Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
2: Dengan menjadi tuan rumah ini, maka bendera Universitas Jember itu bisa berkibar di tingkat nasional. Yang pertama, yang kedua, kami juga berharap bahwa penyelenggaraan ini bisa membantu kementerian untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di bidang robotika yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
0: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, Jonathan Ritchie, programmer sekaligus operator robot, membawa dua robot andalannya.
3: Oke, jadi di sini kami buat dua robot. Yang pertama robot manual. Robot manualnya nanti berfungsi buat mengambil tongkat, terus habis itu juga mengambil kotak-kotak yang di lapangan, terus habis itu nanti naruh kotak-kotak itu di rak pitaktu, serta nanti di robot manual ini juga bisa untuk mendorong kotak lawan dengan menggunakan kotak yang, dengan menggunakan tongkat yang tadi ambil.
4: Ya, seberapa optimis ikut KRAI tahun ini?
3: Kami optimis bisa menjadi juara satu lagi di KRAI tahun ini.
0: Optimisme serupa datang dari tim Maestro Evo Universitas Negeri Yogyakarta. Bagi mereka, tahapan kompetisi menjadi kesempatan memastikan seluruh sistem robot bekerja aman dan optimal sebelum memasuki pertandingan sesungguhnya.
5: SOP robot apakah sudah dipastikan benar-benar aman untuk kompetisi, karena ya kompetisi ini sangat berpengaruh untuk kita, terutama tim Maestro, karena ya ini memang dapat amanah yang kita untuk bisa meneruskan prestasinya.
0: Sementara itu, tim Garuda Go dari Institut Teknologi Bandung atau ITB datang dengan persiapan yang tidak singkat. Hampir satu tahun mereka mengembangkan robot setelah petunjuk teknis ABU Robocon Hong Kong diterbitkan. Perwakilan tim Carol Yang Kian Putra Cahya mengatakan, seluruh anggota telah bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, mulai dari divisi mekanik hingga sistem kontrol.
6: Jadi kami persiapan sudah satu tahun, sejak produknya sudah keluar yang dari ABU Robocon Hong Kong.
4: Iya, untuk nama robotnya nih apa nih?
6: Nah, ini robotnya namanya Kirby. Yang itu namanya Pac-Man, karena kami terinspirasi dari game Nintendo.
0: Di arena inilah, teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis, merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
7: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
7: Pendengar, Jumper Marching Band terus mematangkan persiapan menjelang Asian Music Game 2026 di Malaysia. Manajer Jember Marching Band Rizky Setiobudi mengatakan latihan kali ini difokuskan pada penyamaan langkah, ketepatan formasi, serta penyempurnaan unsur visual yang menjadi bagian penting dalam penilaian Marching Field Show. Menurutnya, JMP juga menghadirkan konsultan Drill and Visual Display guna memberikan pembinaan secara lebih detail, mulai dari sikap tubuh, postur, teknik berjalan, hingga showmanship para personel. JMP optimis melalui latihan intensif dan pendampingan dari konsultan berpengalaman, tim mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Jember serta Indonesia pada Asian Music Game 2026 di Malaysia. Pendengar, harga tiket pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di pasar sekunder turun drastis. Hal ini mulai terasa setelah Amerika Serikat dan Portugal tersingkir pada babak 16 besar. Harga tiket masuk termurah turun dari sekitar $2,950 atau sekitar 47,9 juta rupiah menjadi $1,200, sekitar 19,5 juta rupiah. Penurunan tersebut mencapai hampir 60%. Tersingkirnya Portugal turut mempengaruhi pasar penjualan tiket. Tim asuhan Roberto Martinez gagal melangkah ke perempat final setelah dikalahkan Spanyol. Sebelum babak ke-16 besar dimulai, banyak pihak memprediksi Amerika Serikat dan Portugal berpeluang bertemu di perempat final. Pertemuan tersebut diperkirakan menjadi salah satu laga dengan permintaan tiket tertinggi. Namun hasil pertandingan tidak sesuai perkiraan setelah kedua tim sama-sama tersingkir. Kondisi ini membuat harga tiket di pasar sekunder turun cukup tajam. Penurunan permintaan tiket turut berdampak terhadap sektor usaha di sekitar lokasi pertandingan. Sejumlah pelaku usaha memperkirakan pendapatan selama perempat final ikut menurun akibat berkurangnya antusiasme penonton.

Pendengar Tuntas Today, informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini, saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Piala Dunia dikenal sebagai turnamen yang penuh kejutan. Tim besar bisa saja tumbang di fase grup, sementara tim kecil justru melaju jauh. Tapi ada satu tim yang dikenal sangat konsisten, hampir selalu lolos dari fase grup. Tim itu adalah Brazil. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Brazil dikenal sebagai satu-satunya tim yang belum pernah gagal melewati fase grup dalam partisipasinya. Konsistensi ini bukan kebetulan. Brazil selalu memiliki kombinasi pemain berbakat, gaya bermain menyerang, dan mental juara. Dari era Pele hingga generasi modern, mereka selalu tampil kompetitif. Bahkan saat performa mereka tidak terlalu dominan, Brazil tetap mampu mengamankan tiket ke fase gugur. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga pengalaman dan strategi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita yang akan temani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Apa kabar untuk Anda yang baru aja gabung di Pro 1 RG Mall, tapi kayaknya gabungnya udah dari tadi pagi gitu ya. Luar biasa. Tadi lagunya dari Nini Carlina yang gantengnya pacarku gitu ya, diraba-raba. Begitu pendengar yang mau gabung nanti di line telepon 336652. Tadi aku udah tadi saya udah ketemu sama Bunda Danu. Bunda Danu diberikan sehat panjang umur, pulih dan sehat terus bisa beraktivitas lagi gitu ya. Iya deh. Boleh gabung enggak ya? Boleh lah, 336652. Halo Pro Dangdut. Di mana? Yuk, silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak jos asli. Mas Doni.
1: Balita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat panasnya, tapi cuacanya dingin.
0: Iya, panas cementer loh, ngerti
1: nggak? Kita nggak pandai-pandai menjaga stamina kita, pasti kita drop. Banyak kan juga vitamin C.
0: Iya, vitamin C. Kayaknya
1: kurang semangat tuh, kenapa?
0: Enggak kok, udah ini saya sudah totalitas saya.
1: Totalitas ya. Tapi kalau menurut saya masih kurang.
0: Oh, kurang ciri-ciri gitu ya.
1: Kurang
0: ciri-ciri
1: lagi. Kalau menurut saya masih kurang.
0: Aduh.
1: Masih ada agak sedikit berat seperti itu.
0: Oh iya, tah, berat tah.
1: Karena saya tuh paling gini loh ya, sampingnya tuh paling kemana ya? Mungkin paling bisa mengoreksi seperti itu lah.
0: Oh iya. Aduh. Mungkin terlalu dekat itu Mas Doni.
1: Yowes, aku udah jauh. Lagunya Bayu.
0: Apa?
1: Harapan dan duka.
0: Aku tak mengerti.
1: Mengapa asik ini sampai hati?
0: Asik.
1: Tidakkah kau tahu?
0: Asik.
1: Betapa hatiku
0: suci. Iya.
1: Apa hatiku suci untuk semua krunya RS?
0: Nene.
1: Tapi akan tetapi krunya RS nggak pernah datang ke tempat saya.
0: Iya, ditunggu aja.
1: Iya. Saya selalu menunggu ya. Pasang Joko Adi kemana kabarnya yo?
0: Hah?
1: Mas Sanjoko Ade.
0: Pak Sanjoko Ade ada dia.
1: Ada
0: toh? Sekarang gabung sama Mas Lutfi Hadi, Mas Widi.
1: Oh. Banyak di kantornya ya beliaunya ya.
0: Iya, banyak di kantornya beliau.
1: Panjenengan sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Masnya yang lagi kerja.
0: Amin.
1: Anak-anaknya yang lagi bersekolah semuanya lancar. Semuanya sehat. Nanti pulangnya ada tutup jalan ya. Yuk,
0: Dandut adalah kita.
1: Waalaikumsalam.
0: Yuk, Mas Doni di Banyuwangi, terima kasih untuk gabungannya di 336652. Aku tak mengerti mengapa kau sampai hati. Jahat banget ya. Yo, ada Pak Teguh juga. Selamat siang Pak Teguh dan juga Pak Kholili. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Gendang-gendang Jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Siapa ya ini ya?
2: Iya, matur nuwun. Biasa, pasti.
0: Apa kabar, Pak?
2: Baik.
0: Bapak sekarang di mana?
2: Di Pasru Jambe.
0: Ah?
2: Di Pasru Jambe.
0: Oh, Pasru Jambe. Pak, di sana gimana, Pak? Enggak dingin,
2: di
0: Pak?
2: Di baratnya Pak Gandu.
0: Oh, Pak Gandu.
2: Oh, dingin banget
0: sih. Iya.
2: Ya, di belakangnya, Pak. Baratnya Pak Gandu lah.
0: Iya, baratnya Pak Gandu. Salam buat Pak Gandu, nggih, Pak.
2: Ya, salam.

0: siapa, Pak?
1: Bangun. Lagi bangun.
0: Oh, itu jatuh bangun.
1: Yang menangis. Laki-laki lah. Jatuh bangun.
0: Oh, jatuh bangun ya. Oke. Oke.
1: Iya. Salamnya ya, salamnya sama semua yang senang sama KBRI Lumajang. Ya. Sama Madura, Putra Madura. Mas Doni itu kuliah. Baru itu tadi Mas Doni.
0: Mas Doni.
1: Selamat siang Mas Doni. Ya, semoga semoga sehat sampean.
0: Amin.
1: Mbak Lili Suryani, Mbak
0: Mbak Amin.
1: Apa itu manusia? Mbak Diana sama suaminya muka-muka sehat.
0: Amin.
1: Semua aja ya Mbak ya. Nanti kalau pulang pelan-pelan aja lah ya. Terima kasih ya Mbak Samya Mbak.
0: Amin.
1: Keluarga, ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Genta Genta Joe.
1: Adalah kita
0: Joe. Just you.

Sudah lagunya Jatuh Bangun, tapi mudah-mudahan namanya orangnya kehidupan ada jatuh bangun, tapi jangan sampai jatuh lagi deh, bangun lagi, semangat lagi gitu ya. Di Prodown adalah kita gentak-gentak joss, pendengar dimanapun Anda berada.

0: Versinya Krisina tadi memang koplo ya, dangdut koplo, dangdut yang ya kan ada yang original tuh dari Maggie Set, terus dari ini siapa tadi itu ya? Krisina juga ada yang solo sih, tapi ini dengan versi yang terbaru gitu ya. Yang terbaru di tahun 2024-2025 gitu pendengar dangdut koplo. Yang mau gabung Anda bisa di telepon kami di 3366652 3366652. Kayaknya aku kerasan deh. Mas Doni tadi udah ya lagunya. Selamat siang juga yang lagi ada di Banyuwangi, Pak Teguh, Pak Rianto yang ada di Purnas Patrang sama Bu Lili, dan yang ada di Manburawi, Manburawi, Pak Holili, Papa Ijo, waduh, Mbak Bunga, selamat siang Mbak Bunga, Mbak Retno juga, ada Mbak Retno. Tapi tadi malam Mbak Retno hadir di RRI Jember, ikut gabung di Ruang Rindu bersama Titi Curia. Cak Rendi, selamat siang untuk Cak Rendi juga, Yuk Melong juga, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, ada lagi,
0: Agenda Jos, Papa Ijo.
1: Iya betul Mbak Lita.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lagunya apa dulu?
1: Ya kalau ada yang versi dangdut saya request yang tadi malam dulu Mbak Lita.
0: Apa?
1: Tua-tua Keladi.
0: Engkau lupakan anak kecucumu.
1: Kalau ada yang versi dangdut request itu.
0: Iya, tak coba dulu ya.
1: Ya buat Mbak Litanya selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Salamnya semuanya saja pendengar RRI, selamat siang menjelang sore, salam kompak persahabatan. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih Pro Dangdut. Yuk,
0: dari tadilah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini ya kata-katanya selangit. Tua-tua Keladi, pendengar dimanapun Anda berada, requestnya dari Papa Ijo gitu ya. Oke, mau diputer enggak? Puter deh dari Leo, Dona Leon. Dia Dona Leone gitu ya. Ada tua-tua Keladi.

0: Ini untuk Bapak Ijo ya. Eh, dangdutnya kemana? Di program dangdut kita Getaran Tajos untuk ada semua pendengar tepat di jam 14 waktu Indonesia Barat, tentunya di Cek Fakta untuk ada semuanya.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Di Cek Fakta untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dan mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe The Clan di CPT Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakato Steel sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antarnews.com pada 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing dalam brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial. Di Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Yuk balik lagi di Prodangdut adalah kita gentang-gentang Joss. Prodangdut adalah kita gentang-gentang Joss. 3-3-6-6-5-2. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Balita. Poin aja Balita ya. Ini apa namanya? Ibunya Nana sudah di rumah nih Balita.
0: Oh, alhamdulillah wa syukurillah.
1: Ya, sudah ini aja wes. Apa lagunya anu ikut aja ikut bendengan aja Balita ya.
0: Loh, apa lagunya?
1: Wes apa sing nyaman? Keramat ya, Bang. Nggih.
0: Nggih. Apa tuh?
1: Keramat Balita.
0: Keramat.
1: Nggih. Ya udah. Matur Balita.
0: Udah
1: kebuat semuanya
0: gitu toh.
1: Bareng Balita
0: iya
1: banyak mohon maaf
0: iya dan itu adalah kita Pak Teguh ya yang ada di Banyuwangi dan itu adalah kita gentak-gentak Jos. Terima kasih untuk Pak Teguh ya. Oke sebentar Banyuwangi. Nah halo Bro Dangdut.
2: Halo juga Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
2: Ya semangat ya. Sudah makan siang tadi Mbak?
0: Sudah. Ini siapa ya kalau boleh tahu?
2: Loh, orang Bangsal ini.
0: Oh Bangsal, lo kok beda suaranya ya orang Bangsal ya?
2: Ya kemarin dengan sekarang ya tentu nggak sama. Namanya kemarin terus sekarang kan masa sama. Ya udah. Mentak lagu ini janji ya. Dari Rita Sugiarto nggak salah. Ya salamnya untuk Bangsalnya apa itu Pak Teguh ya?
0: Iya. Apa tadi lagunya? Lagunya
2: janji
0: iya janji ya
2: untuk Mas Joni juga di Banyuwangi terus tadi yang nomor tiga siapa kok nggak begitu paham saya
0: kenapa
2: yang ketiga tadi siapa nih
0: ada Pak Teguh
2: terus sebelumnya Pak Teguh
0: sebelum Teguh ada yang di sebentar tak lihat dulu ya. Oh, ada iya. Pasur Jambe di Pasur Jambe.
2: Ah, itu Pasur Jambe itu Lumajang ya?
0: Iya, di ada sana Pak.
2: Selamat siang yang ada di mana Pasur Jambe ya, kecamatan itu ya. Juga untuk Pak Teguh selamat sehat ya. Katanya kemarin sakit.
0: Iya, oke.
2: Ya, sekarang kayaknya sudah sehat, semangat.
0: Sehat ya, oke.
2: Dan untuk semuanya yang
0: Prodangdut adalah kita, gentang-gentang Joss. Wassalamualaikum.

0: Di Prodangdut, lagu janji, jangan asal-asal buat-buat janji yang akhirnya gak bisa ditepati gitu ya. Iya dong. Di Prodangdut adalah kita Genta Josh yang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di 1:30 sampai jam 3 sore. Nanti insya Allah kalau di hari Kamis dan hari Jumat itu ada bintang tamu ya. Di jam 1:30 sampai jam 3. Siapa itu? Tunggu dulu dong. Masih ini dulu sama Bang Will dulu ya. Masih sama Bang Will dulu, masih disesuaikan. Oke, di Prodangdut buat semuanya. Ya mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336052. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta Jos. Oke.
1: Waalaikumsalam. Mbak Lista sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Tambah cantik Mbak Lista.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mbak Lista minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Terguna-guna boleh gak Mbak?
0: Terguna-guna?
1: Iya. Dari Kakak Handika. Salamnya untuk semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Lista ya. Selamat sore dan salam kumpulkan Naceris. Itu Mbak Litanya tambah cantik, banyak rezekinya dan mudah-mudahan naik haji. Makasih Mbak Lita.
0: Oke, terguna-guna ya.
1: Iya, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terguna-guna dari Caca Handika. Silakan di belakangnya Mbak Lili, ada siapakah? 336052 di Prodangdut ya. Kalau emang tiap hari ini cuaca di kota Jember, tapi kayaknya nggak di kota Jember aja, di seluruh Indonesia itu dingin banget ya. Dingin. Makanya tadi Mas Doni bilang, kenapa kok orang bukan Mas, saya kedinginan di sini. Di luar dingin, apalagi di sini. Aduh, sampai dingin luar biasa. Lagu-lagu dan terguna-guna untuk Anda semua pendengar. Sebelum terguna-guna, saya masih tunggu Anda, gabungan Anda di 336652. Yuk melong mana? Yuk melong ya. Yuk melong, gabungan di 336652. Mau kasih lagunya siapa ini ya? Ini aja deh buat semuanya. Prodangdut.

0: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
2: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.

Dangdut adalah kita, gentak-gentak cos. Pendengar, kita memang harus jaga kesehatan, pendengar. Jaga kesehatan kita. Terus kalau kita waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya kita untuk makan, ya makan. Jangan sampai aktivitas kita itu sangat totalitas dan all out, tapi kita lupa dengan namanya asupan dalam tubuh kita gitu ya. Vitamin, ya makan, ya minum gitu. Takutnya kalau kita udah terlalu capek banget dan kita ngedrop. Nah itu tuh spesial untuk Bunda Danu. Cepat sehat dan sembuh, segera pulih dan beraktivitas lagi, bisa kumpul bareng semua teman-teman Pena dan komunitas lainnya gitu ya. Iya. Di menit ke-35 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya masih temani Anda pendengar dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak cos. Sebentar. Nah, yang ini nih, yang ini untuk Anda semuanya. Pro Dangdut.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita, Genta Genta Josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, pendengar. Jangan lupa untuk selalu tebarkan kebaikan, berpikir positif, berdoa dan berusaha, pendengar. Karena Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita, rezeki kita pastinya. Dan jangan lupa, setengah 2 sampai jam 3 sore Pro Dangdut hadir temani Anda setiap Senin sampai Jumat semuanya ya. Terima kasih, saya pamit dulu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Genta Genta Josh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sanksi FIFA 2015 dan fenomena sepak bola rakyat. Saat FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia tahun 2015, sepak bola nasional secara resmi seperti berhenti. Namun uniknya, justru di masa itu muncul fenomena yang disebut banyak pengamat sebagai kebangkitan sepak bola rakyat. Turnamen antar kampung, kompetisi komunitas, hingga laga amal tumbuh di berbagai daerah. Tanpa sorotan besar televisi internasional.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kita di sore hari ini mudah-mudahan jadi satu waktu yang menyenangkan untuk kita semuanya. 9 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Retno Palupi, pendengar yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk sore ini, dan mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan banyak informasi, inspirasi-inspirasi terbaik untuk kita semuanya. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami dan jangan lewatkan untuk tetap bersama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menang di satu pertandingan di Piala Dunia saja sudah sulit. Tapi ada tim yang mampu mencatatkan kemenangan beruntun dalam jumlah yang luar biasa. Rekor kemenangan beruntun terpanjang dipegang oleh Brazil dengan 11 kemenangan berturut-turut antara tahun 2002 hingga 2006. Ini termasuk jalan mereka saat menjadi juara dunia di 2002. Saat itu Brazil tampil sangat dominan. Dengan pemain seperti Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, mereka menunjukkan permainan menyerang yang memukau. Yang menarik, kemenangan beruntun ini tidak hanya terjadi dalam satu turnamen, tapi berlanjut ke edisi berikutnya. Ini menunjukkan konsistensi dan kualitas tim yang luar biasa. Mencapai rekor seperti ini tidak mudah, karena di Piala Dunia, setiap pertandingan punya tekanan tinggi dan lawan yang dihadapi selalu tangguh. Rekor ini menjadi bukti bahwa dominasi dalam sepak bola bukan hanya soal satu momen, tapi tentang menjaga performa di level tertinggi secara terus-menerus.

kami akan coba bagikan informasi terkait dengan perkembangan dan update upgrade UMKM yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, kalau misalnya kita sebagai pelaku UMKM itu rasanya senang sekali kalau kita ini udah punya sertifikasi halal, udah gak khawatir. Karena dengan sertifikasi halal itu membuat kita jadi lebih bebas untuk berkarya, lebih bebas untuk bisa memasarkan. Dan yang kedua, ini menjadi sebuah daya tarik, daya tarik dari konsumen untuk memilih produk kita. Nah, pendengar, untuk kali ini ada sekitar 66.712 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang ada di Kabupaten Jawa Timur yang sudah tercatat, sudah memiliki sertifikat halal menjelang penerapan program wajib halal pada Oktober 2026. Sisa berapa bulan ini? Ini bulan Juli, ya kan? Yang jelas, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi yang bekerja sama untuk mendampingi proses produk halal atau PPH. Kepala Dinas Koperasi Diskopumdag Jember, ya pendengar, menurutnya kebijakan wajib halal pada Oktober 2026 ini jadi undang-undang implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah. Nah, dengan kebijakan ini, produk-produk yang beredar di Indonesia diwajibkan punya sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendengar. Pemerintah juga memberikan bantuan program sertifikasi halal gratis. Beliau juga menjelaskan tujuan ini untuk memberikan kenyamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk makanan atau minuman, serta meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Nah, kalau Anda pelaku usaha, saudara, tetangga, kerabat, coba diingatkan kembali apakah sudah mempunyai sertifikat halal. Jika belum, waduh, kayaknya harus segera menyempatkan waktunya memproses sertifikat halal.

0: Radio ke Stadion. Cara Indonesia mencintai sepak bola. Ya, sebelum televisi hadir, sepak bola Indonesia hidup lewat radio. Pada era 1950 hingga 1970-an, masyarakat berkumpul mendengarkan siaran pertandingan dengan imajinasi yang bekerja sendiri. Sorak penonton stadion dibayangkan lewat suara penyiar. Dari situlah lahir budaya sepak bola yang sangat emosional di Indonesia. Bahkan, banyak orang hafal nama pemain-pemain sepak bola hanya dari suara radio. Sepak bola bukan sekedar hiburan, melainkan pengalaman kolektif yang menyatukan masyarakat di masa awal Indonesia merdeka.
1: Tas gonta-ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Pendengar, untuk kali ini kami infokan terkait dengan APBD yang terbatas dan Pemkab Jember perlu memberi insentif untuk sektor pariwisata dan pelaku UMKM. Nah, ini konsepnya benar nggak sih pelaku UMKM dan pariwisata tuh butuh gitu ya, perlu untuk mendapatkan tambahan insentif. Nah, ini dia yang perlu kita tahu. Pemerintah Kabupaten Jember diminta untuk bisa memberikan insentif pajak retribusi untuk para pelaku sektor pariwisata dan usaha mikro kecil menengah untuk lebih tumbuh, bisa mandiri, dan dengan demikian mereka bisa berkembang di tengah keterbatasan ruang fiskal yang tentunya untuk kali ini bisa berdampak. Nah, itu yang dikhawatirkan pendengar. Ketua Komisi B DPRD Jember Chandra Arifianto mengingatkan tentang belum pastinya kebijakan fiskal pemerintah pusat pada 2027. Jadi belum mengetahui apakah transfer pusat ke daerah itu akan sama atau dikembalikan lagi ke proporsinya. Jika pemangkasan transfer ke daerah itu dilakukan dan APBD berkurang, maka pemerintah daerah bisa dipastikan akan mengalami tantangan untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan layanan dasar. Dan dalam situasi seperti ini, menjaga perekonomian tetap tumbuh, pemerintah Kabupaten Jember harus memberikan ruang kepada usaha masyarakat, terutama sektor pariwisata, untuk bisa berkembang tanpa membebani kewajiban negara. Menurut beliau, sektor pariwisata dan UMKM ini bertautan. Saat ini pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember juga sedang memperbarui peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana Chandra berharap situasi akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan, apalagi Bupati sudah berkomitmen untuk bisa dan tidak membebani masyarakat untuk mengejar pendapatan asli daerah. Harapannya PAD naik cukup signifikan, lalu pendapatan masyarakat khususnya para pelaku UMKM juga bisa meningkat ya, pendengar.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih. Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Pendengar, pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan banyak informasi di seputar Jawa Timur. Dan kita akan berjaringan bersama dengan RRI yang ada di Jawa Timur, pendengar. Oleh karena itu, untuk bisa dapatkan informasi selengkapnya, jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ataupun mungkin juga Anda bisa dengarkan melalui RRI.

0: Tasya. Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sore hari ini kita akan segera bergabung dengan programa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Kalian Satu Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah info prima selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
4: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut, lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awak media usai memberikan sambutan. Sasro mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi anak pada hari pertama sekolah. Ia menambahkan dengan metode tersebut, harapannya bisa memberikan pesan kepada anak-anak untuk lebih mencintai laut, mengingat Kota Surabaya juga dekat dengan laut serta bergantung dengan aspek maritim.
5: Temanya kehidupan laut kan, selama dari latar belakang itu Indonesia itu kan sebagai besar terdiri dari laut. Perlu kenalkan kepada anak-anak. Sedangkan di Kota Surabaya sendiri itu kan juga dekat dengan laut. Dengan laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sumber daya alamnya, terutama di
4: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut.
6: Ya, cukup unik lah, unik-unik. Biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa, binatang-binatang laut misalnya.
7: Biar anak-anak nggak takut juga ya, Pak. Ya.
4: Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jane melaporkan.
8: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya, B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
9: Di seluruh terminal kami sudah tersedia, dalam artian secara bertahap akan kita kirimkan ke SPBU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai ditentukan harganya. Karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih menggunakan struktur harga penyusun B40.
8: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Ermina melaporkan.
2: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Asanah.
10: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyoarjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA agar dipergunakan untuk program-program strategis.
11: Termasuk juga bagaimana kami berharap SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
10: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
12: Sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%, tapi kan pengen dipindah lebih tinggi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu bisa berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tidak lanjutnya.
10: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya SILPA yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di 3 lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
13: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDAK di 3 lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
14: Lakukan screening, apakah kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu kondisinya bagaimana? Yang konsentrasi sebentar dalam beberapa saat ini kan ingin men-screening apakah memang ada kasus HIV atau tidak. Jadi juga selain itu bisa jadi nanti selain HIV bisa saja kita temukan penyakit menular lain yang saat ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk screening seperti itu.
15: Selain cek darah apa yang dilakukan dok?
14: Ya satu pasti assessment ya, jadi harus assessment dulu. Latar belakang bersangkutan apa, pekerjaannya apa, siapa, seperti itu kan nanti kalau sudah memang berisiko.
13: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
16: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kobaran api menghanguskan sekitar 10 stan dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Pemadam Kebakaran Wilayah Babat Agung Supriyadi mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Ngimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stand telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
17: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di komplek pasar Agrobis pintu sebelah barat diduga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Di pemilik toko tersebut adalah Bapak Anto. Informasi sementara tokonya Bapak Anto terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan styrofoam. Dan sampai detik ini pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Kami gerakkan dari seluruh Mako, baik dari Paciran, Ngimbang, Babat ataupun Mako Induk Lamongan beserta Ton TP Ngimbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami gerakkan.
16: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
18: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Dua panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambalik menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
19: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
18: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi pada penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
20: Kita PRJ ini diadakan 1 tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil, misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
18: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
2: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
21: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
22: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya. Justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapannya seperti itu memang.
21: Sementara itu peserta kompetisi dari SMA Al-Hikmah Surabaya, M. Arzu Hilmi Mutaki mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
23: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana kita, ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam growback tersendiri di bagian kanan belakang ada namanya benih-benih tumbuhan.
21: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu, ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
0: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
1: Sejumlah petugas pemadam kebakaran damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
5: Untuk murid ada 49 peserta.
6: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
5: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit ditutup dengan mandi bersama.
6: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
5: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
6: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
5: Petugas tergantung dari kebutuhan jumlah personil.
6: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
5: Cukup untuk pelayanan.
1: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran, dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan yang digunakan, serta turut diajak bermain air dan berkeliling menaiki kendaraan damkar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
24: Deru roda robot mulai terdengar di...
0: Dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
25: Terima kasih Nindi. Untuk pertama kali kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 digelar di Universitas Jember. Laporan selengkapnya bersama Gea Debora.
24: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
26: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian dengan tinggi sains dan teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
24: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
27: Akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di bidang robotika yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
24: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik, hasil pengembangan selama berbulan-bulan, untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah, teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis, merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
25: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silahkan Diana.
4: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
7: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan, melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
8: Pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027, dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu open capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
7: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Waris. Silakan Waris.
9: Terima kasih Diana. Hari ini para orang tua di Kabupaten Pamekasan tampak antusias mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswandoro.
10: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
11: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
10: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
2: Terima kasih rekan Waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar perjalanan sore untuk hari ini bersama saya Retno Palupi dan saya ajak Anda untuk jalan-jalan. Kira-kira jalan-jalannya via darat, laut, atau udara? Kita coba ke udara dulu dan ada sebuah informasi yang kadang-kadang bikin kita melakukan perjalanan udara itu sedikit was-was gitu ya. Pendengar, ada seorang penumpang nih ya, nyaris tersedot keluar dari pesawat setelah jendela samping tempat duduknya itu terlepas. Ini adalah perjalanan penerbangan Ryanair dari Thessaloniki, Yunani menuju Memmingen, Jerman. Insiden ini terjadi pada hari Jumat kemarin, 10 Juli 2026 dan akhirnya memaksa Boeing 737NG ini akhirnya melakukan pendaratan darurat hanya sekitar 10 menit setelah lepas landas. Dalam pernyataannya, Ryanair mengatakan bahwa pesawat memutuskan kembali ke bandara Thessaloniki setelah terjadi kerusakan pada jendela kabin. Sementara itu pihak maskapai memastikan bahwa pesawat bisa berhasil mendarat dengan selamat dan seluruh penumpang kembali ke terminal, gak jadi terbang. Hingga kini penyebab pasti terlepasnya jendela tersebut masih diselidiki. Yang jelas, data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat sempat mencapai ketinggian sekitar 9.000 kaki atau sekitar 2.700 meter sebelum akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk turun. Sejumlah penumpang mengaku mendengar suara ledakan sesaat sebelum insiden terjadi. Seorang pejabat rumah sakit di Yunani mengatakan seorang warga negara Serbia yang berusia 61 tahun mengalami luka bakar akibat adanya gesekan setelah sebagian tubuhnya tersedot keluar melalui jendela yang rusak. Nah, ini dia pendengar. Saat itu istrinya memegangi kakinya selama sekitar 5 menit untuk mencegahnya supaya dia gak tersedot keluar. Menurut konsulat Serbia, korban untuk kali ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki dan tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Dokter masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat keparahan luka yang dialami. Sementara itu sejumlah penumpang mengatakan kepada media lokal bahwa tubuh pria itu memang sempat tergantung keluar hingga sebatas bahu sebelum penumpang lainnya akhirnya berhasil menariknya kembali ke dalam kabin. Para penumpang menduga jendela pecah akibat adanya serpihan yang berasal dari mesin pesawat. Namun hingga kini Ryanair belum memberikan keterangan terkait dengan dugaan tersebut. Dan media lokal Yunani melaporkan sebagian komponen mesin diduga terlepas menghantam jendela pada awal penerbangan sehingga menyebabkan dekompresi kabin. Dua sumber bandara yang mengetahui insiden ini juga menyampaikan informasi serupa. Aduh, ternyata kalau naik mobil kendaraan kendaraan roda 4 begitu, jendela dibuka aja dengan perjalanan yang cukup kenceng aja udah wus gitu ya anginnya. Coba bayangkan pendengar jika itu adalah jendela pesawat terbang yang tiba-tiba aja lepas.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.

0: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
1: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Boy, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang.

pertama masuk sekolah, tentu berangkat sekolah dengan semangat yang cukup membara begitu ya. MPLS hari pertama untuk yang baru aja pindah ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, SMP ke SMA begitu ya, pasti, atau dari TK masuk ke SD, ini pasti akan sangat semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah pendengar, baru hari pertama masuk sekolah, harapannya apa sih? Tentu kita berharap bahwa kita untuk semester ini atau tahun pembelajaran untuk 2026-2027 ini nanti akan lebih baik, lancar, gak ada gangguan, sekolah aman-aman aja. Tapi kalau misalnya nih, baru pertama kali masuk, tiba-tiba aja ada teror bom. Kira-kira besok mau masuk sekolah lagi gak nih? Ya mendengar, ada SD, sebuah SD di Jakarta Selatan, baru hari pertama masuk hari ini udah dapat teror bom, bayangkan. Yang jelas ini Sekolah Dasar Negeri 15 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, dihebohkan teror bom pada hari pertama masuk, yaitu hari ini. Padahal para siswa sudah datang di lokasi terus mengikuti kegiatan MPLS, hingga tiba-tiba para guru mendapatkan ancaman dari orang yang tidak dikenal. Kronologinya pendengar, awalnya pesan ini diterima oleh para guru dan petugas tata usaha saat siswa dan guru tengah melakukan upacara. Usai upacara, pihak sekolah baru mengetahui adanya pesan WhatsApp yang berisi ancaman bom. Pesan tersebut dikirim oleh orang yang tidak dikenal dan menyebutkan bahwa bom ini udah dipasang di 11 titik di area sekolah. Ancaman ini juga dikirim sebanyak 2 kali. Seluruh murid yang mulanya sudah berkumpul di lapangan lalu dievakuasi, dan proses belajar akhirnya dihentikan. Siswa diminta pulang. Tim Gegana datang. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyisir kawasan sekolah dan setelah mendapatkan laporan ini, tapi tidak menemukan adanya bom yang dimaksud. Yang jelas, aparat bersama dengan unsur pemerintah setempat seperti camat dan lurah juga ikut bergerak setelah menerima laporan dari pihak sekolah. Karena ancaman ini dinilai serius, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim Gegana kemudian melakukan penyisiran menyeluruh untuk memastikan keamanan di seluruh area sekolah. Nah, walaupun memang tidak ditemukan bom seperti ancaman oleh orang tidak dikenal, 2 kendaraan tim Gegana masih disiagakan, termasuk untuk proses sterilisasi, penyisiran. Nah ini dia pendengar, dan memastikan kondisi SDN Srengseng Sawah 15 ini benar-benar aman sebelum nantinya aktivitas belajar mengajar kembali akan dilanjutkan dan dilaksanakan untuk hari-hari berikutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta sore ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Miutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial yang dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Miutia Hafid yang menyebutkan bahwa penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video ini diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada hari Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Miutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait dengan maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Miutia Hafid jelaskan merupakan prosentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan pada platform maupun penghasilan influencer. Jadi dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dan pendengar, sore hari ini kita akan berlanjut dengan menghadirkan sebuah tausiah sore dari Ustadz Fazli Algebra dengan judul Makna di Balik Ujian Hidup.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini kita masih bisa mendengarkan dan menyimak siaran yang penuh manfaat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi ketetapan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia menjalani kehidupan dunia tanpa adanya ujian. Ujian manusia itu diberikan lantaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala amat besar untuk mengetahui siapa yang imannya benar sehingga layak baginya surga, dan siapa yang imannya dusta sehingga layak baginya neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbagai literatur Islam yang ada, setidaknya ada 5 bentuk ujian manusia yang hendaknya disadari. Ujian yang pertama adalah ujian perintah yang harus dikerjakan. Dalam Islam, banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk dikerjakan, seperti sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, dan menepati janji. Semua ini merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Terkait perintah-perintah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang, hendaknya kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Dari hadis tersebut, terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan perintah tersebut merupakan perintah di luar nalar manusiawi, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang sudah lama ditinggal di padang pasir yang tandus. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu hingga ia dinyatakan lulus atas ujian tersebut. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, lantaran kepatuhannya dalam melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan. Maka siapa saja yang taat dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak dinyatakan sebagai kekasih Allah. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian larangan yang harus ditinggalkan. Dalam Islam, juga banyak larangan yang harus ditinggalkan, seperti minum minuman keras atau mabuk, berjudi, berzina, berdusta, korupsi, menipu, dan berkhianat. Semua larangan tersebut merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk ditinggalkan. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona oleh ketampanannya. Namun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dalam menghadapinya, karena kelulusan itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang penting dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihi salam juga dapat digolongkan dan dijadikan contoh seseorang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tiada lindungan kecuali lindungannya, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik lagi hartawan untuk berzina. Namun ia meninggalkannya lantaran takut kepada Allah. Maka siapa saja yang taat dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ujian yang ketiga adalah ujian kenikmatan yang harus disyukuri. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali mengaruniakan nikmat, baik yang terlihat seperti harta, kesehatan, dan keluarga, maupun nikmat yang tidak terlihat seperti sel dalam tubuh, syaraf-syaraf, nafas, dan akal. Semua ini merupakan bentuk ujian manusia yang Allah berikan kepada para hambanya agar mereka pandai bersyukur atas karunia yang telah diberikannya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kenikmatan yang amat agung. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat dari kalangan jin dan manusia, dan kemampuan berbicara dengan binatang serta mengendalikan angin. Namun, ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disadari oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga ia berkata, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia Rabb-ku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Dengan kesadaran tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu lantaran ia selalu menggunakan kenikmatan tersebut guna mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Kemudian ujian yang keempat adalah ujian kesusahan yang harus disabari. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik berupa musibah, penyakit, kesusahan, maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ayyub alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya kecuali hati dan lisannya, sehingga dengan keduanya ia selalu berbaik sangka dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayyub alaihissalam dijauhi masyarakat dan orang-orang terdekatnya hingga diasingkan. Namun, dalam kondisi demikian, Nabi Ayub alaihi salam tetap bersabar hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan lulus dan menyembuhkannya dari segala penyakit tersebut. Demikianlah Nabi Ayub alaihi salam lulus dan Allah kabarkan kepadanya bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabarannya atas musibah yang diberikan. Maka siapa saja yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ada, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ujian-ujian yang telah kita renungkan bersama, kita memahami bahwa kehidupan ini sejatinya adalah ajang perlombaan, bukan perlombaan mencari dunia, tapi perlombaan menuju ampunan dan ridha Allah. Setiap detik yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal soleh, dan untuk menambal kekurangan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai langkah baru dalam kebaikan. Jika kemarin kita sempat lalai, maka hari ini kita bangkit. Jika dulu kita jarang berbuat baik, maka sekarang kita mulai menanam kebaikan sekecil apapun. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada amalan yang sia-sia. Senyum yang tulus, tolong menolong, menahan amarah, bahkan sekedar niat baik di dalam hati, semuanya dicatat sebagai kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan bukan hanya akan kembali kepada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi sebuah perbuatan kecil bisa menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan, karena Allah lah yang menumbuhkan dan melipat gandakan pahalanya sesuai dengan keikhlasan niat kita. Dan ingatlah bahwa jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah. Ia penuh ujian, kesabaran, dan pengorbanan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan jerih payah hamba-hambanya yang istiqomah di jalan kebaikan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, yang setiap amalnya menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak di hari pertemuan dengannya, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة

وشرب واندرج الدنعانية الرقيع وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan

Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali.

0: ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
1: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terkah. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait strategi tata kelola ruang di era krisis iklim. Pendengar Pro 3, krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan tetapi telah nyata kita rasakan melalui meningkatnya frekuensi banjir, kemudian longsor, kekeringan, gelombang panas, hingga penurunan kualitas lingkungan. Dan memang kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola ruang tidak lagi bisa hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi saja, tetapi juga harus mampu untuk mengurangi resiko bencana, menjaga daya dukung lingkungan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, pendengar. Dan perencanaan tata ruang yang adaptif menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Mulai dari penentuan kawasan lindung, kemudian juga pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan kota yang tangguh, hingga pemanfaatan solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Semuanya membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat. Lalu, pendengar Pro 3, sejauh mana sistem tata kelola ruang di Indonesia telah mampu menjawab tantangan krisis iklim, dan apa saja strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan? Untuk itu, di kesempatan malam hari ini kami akan membahas bersama dengan dua narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami via Zoom ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada bidang Klimatologi Lingkungan. Selamat malam Ibu Emilia.
2: Selamat malam Mbak Gia.
1: Iya, terima kasih Ibu sudah bersama EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Arief Ganda Purnama. Beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Selamat malam Mas Arief.
3: Selamat malam Mbak.
1: Iya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 serta para narasumber, kita akan langsung mulai perbincangan kita malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik, Ibu Emilia, sebenarnya seberapa besar Ibu pengaruh perubahan iklim terhadap perubahan karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan?
2: Ya, terima kasih Mbak Gia atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim untuk saat ini ya, itu jadi kalau dulu perubahan pola iklim itu berlangsung lebih banyak karena perubahan alami. Tapi kalau sekarang itu memang aktivitas manusia yang kemudian meningkatkan emisi gas rumah kaca itu mempercepat proses itu. Jadi kalau dulu kita sudah kenal adanya ENSO atau ada La Nina El Nino, tetapi siklusnya panjang. Nah, sekarang dengan adanya perubahan iklim itu, siklus kejadiannya menjadi lebih sering, lebih singkat, sehingga misalnya periode kekeringan maupun atau misalnya periode yang hujan berlebih itu menjadi lebih sering terjadinya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang karakteristik wilayah di Indonesia, maka memang di wilayah Indonesia itu ada berbagai macam karakteristik wilayah yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi fisiknya, kemudian juga iklim, ekologi, sosial ekonomi, maupun mungkin ya penggunaan lahan yang membentuk fungsi serta kerentanan suatu wilayah. Sehingga kalau kita bicara wilayah konteksnya Indonesia, maka memang sangat bervariasi mulai dari Sabang sampai Merauke, itu variasinya cukup besar. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat ke dalam kita bandingkan antara daerah perkotaan maupun pedesaan, maka kemudian kita bisa lihat kalau di daerah perkotaan itu yang paling sering terjadi itu adalah peningkatan suhu udara. Nah, karena peningkatan suhu udara itu akibat dipengaruhi oleh perubahan iklim akan memperparah. Jadi kalau dulu kita belum kenal adanya fenomena urban heat island atau pulau bahan panas. Nah, sekarang karena adanya perubahan iklim, urban heat island itu makin sering terjadi di daerah-daerah perkotaan, sehingga karena suhu udara itu semakin panas, maka akan meningkatkan kebutuhan energi, terutama misalnya untuk pendingin. Nah, selain itu juga adanya urban heat island itu juga akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, kemudian juga akan menurunkan kenyamanan lingkungan kita. Ya, selain itu juga kalau misalnya pada saat musim penghujan itu akan meningkatkan apa intensitas hujan ekstrim itu, sehingga potensi banjir itu juga akan menjadi bertambah, terutama untuk wilayah-wilayah dengan sistem drainase yang kurang memadai. Nah, itu kalau kita bicara di daerah perkotaan. Nah, kalau di daerah pedesaan nih, itu biasanya memang ada perubahan pola curah hujan dan meningkatnya frekuensi kekeringan itu akan mempengaruhi apa produktivitas pertanian, kemudian juga itu akan ketersediaan air, terutama ini biasanya terkait dengan kebutuhan air untuk juga pertanian maupun ketahanan pangan. Yaitu kalau kita bicara di daerah pedesaan. Nah, kalau misalnya kita bicara di daerah lain yang memang sering menjadi daerah yang rentan, yaitu adalah daerah pesisir. Kenaikan muka air laut itu menjadi ancaman kalau untuk di daerah-daerah pesisir ya, sehingga apa akan ekosistem mangrove-nya akan terganggu, kemudian juga ruang ruang itu akan berkurang karena muka air laut yang mengalami peningkatan. Sehingga memang kalau kita bicara perubahan iklim, maka perubahan iklim itu tidak hanya akan mengubah kondisi biofisik, tapi juga berdampak terhadap aspek-aspek yang lain yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Mungkin seperti itu, Mbak Gia.
1: Iya, baik. Lantas Ibu Emilia, kalau kita melihat dari perspektif klimatologi lingkungan, apa Ibu yang menjadi kelemahan utama tata kelola ruang Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim saat ini?
2: Kalau kita bicara tata kelola, sebetulnya di dalam regulasinya nasional itu ada apa rencana detail tata ruang maupun rencana tata ruang wilayah RT/RW ataupun RDTR. Nah, itu wajib bagi semua apa kabupaten maupun kota di Indonesia. Tetapi biasanya untuk dapat menghasilkan dua regulasi ini memang butuh data-data pendukung. Nah, di dalam penyusunan ini kadang-kadang kelemahannya adalah tidak semua data, terutama misalnya informasi iklim atau data iklim itu tidak belum optimal di dalam mengintegrasikan di dalam perencanaan proses perencanaan ruang. Jadi banyak rencana tata ruang itu yang masih didasarkan pada kondisi historis tanpa mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim. Karena kalau kita bicara perubahan iklim, maka kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi juga bagaimana proyeksi ke depannya nanti, terutama 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Karena apa? Kalau kita membangun sebuah ruang, maka visi kita adalah ke depan tidak melihat ke belakang. Nah, itu yang kemudian memang menjadi salah satu kelemahan. Selain itu juga pembangunan itu masih sering dilakukan dengan tingkat di daerah-daerah yang memang istilahnya punya kerentanan yang tinggi. Misalnya kalau saya contohkan misalnya di daerah dataran banjir itu biasanya berdampingan dengan sungai. Nah, ini daerah-daerah ini justru menjadi daerah yang paling sering dibangun permukiman, padahal sesuai dengan namanya dataran banjir, maka pasti akan mengalami banjir. Juga kawasan pesisir ya, kalau sekarang mungkin paling sering itu ceritanya kalau kawasan pesisir yang hilang itu adalah contohnya yang di Sayung, di Demak. Jadi di Sayung itu hampir 90% pemukiman itu sekarang sudah tergenang dengan air laut. Kemudian juga daerah-daerah rawan longsor ini juga menjadi daerah-daerah yang sering dibangun, sehingga memang misalnya alih fungsi lahan yang tidak terkendalikan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap air dan menyimpan karbon. Mungkin itu. Selain itu juga mungkin ada ini Mbak, apa koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintah itu juga masih menjadi kendala kita dalam implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim. Mungkin itu, Mbak.
1: Berarti kalau mungkin bisa diberi contoh sederhana seperti ini, Ibu Emilia, ya. Dalam angan-angan saya, misalkan ada warga yang tinggal di pesisir dengan adanya tantangan perubahan iklim 10 atau 20 tahun ke depan, maka dari pemerintah dan juga masyarakat atau siapapun itu yang terkait harus tahu bagaimana supaya membuat bangunan yang tahan terhadap banjirop, entah itu lebih tinggi atau sejenisnya apa seperti itu, Ibu Emilia.
2: Ya, jadi selain kita mitigasi, kita juga adaptasi. Adaptasinya untuk ya, kita punya perencanaan. Biasanya kalau banjir itu ya juga, bahkan kalau kita di dalam hidrologi itu, kalau banjir itu ada untuk proyeksi 100 tahun ke depan. Jadi nggak cuma 10-20 tahun, sebetulnya seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Ibu Emilia. Saya beralih ke Mas Arief. Nah, Mas Arief, kalau kita melihat dari perencanaan wilayah, bagaimana Mas Arief melihat kesiapan tata ruang di Indonesia dalam menghadapi resiko perubahan iklim yang semakin kompleks? Secara umum mungkin di Indonesia, nanti mungkin juga bisa dicontohkan di Jawa Tengah seperti apa? Silakan, Mas Arief.
3: Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Emilia ya, sudah menyampaikan beberapa tipologi permasalahan dan juga tantangan ya. Sebelumnya suara saya terdengar ya?
1: Terdengar dengan sangat jelas, Mas Arief. Ya, silakan.
3: Baik. Ya, izin kalau memang terkait dengan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, memang di sini tantangannya cukup nyata ya. Jadi memang kita harus menghadirkan satu basis data yang cukup panjang, karena memang tren klimatologi itu kan hanya bisa dibentuk dengan basis data yang mungkin ke belakang itu sekitar 30 tahun. Jadi memang itu yang sampai saat ini masih menjadi challenge ya. Apakah memang data harian kita atau data dekadal atau data yang sifatnya itu bisa menghasilkan proyeksi yang lebih akurat, itu bisa dilakukan oleh BMKG ya, selaku institusi penyedia data iklim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Emilia bahwa ada EDTR dan juga RTRW begitu ya, itu memiliki keterhubungan yang jelas dengan realisasi pembangunan atau investasi itu sendiri. Jadi saya rasa di sini masih banyak ruang di mana keterhubungan antara rencana dengan realita itu masih masih ada sekat-sekat begitu ya. Jadi belum sepenuhnya terhubung, karena seringkali apa yang direncanakan itu berbeda ya dengan realitanya seperti itu. Jadi memang tadi disampaikan juga terkait dengan urban heat island, kemudian bagaimana realita-realita di pesisir seperti tanah-tanah yang mungkin sudah mulai hilang. Artinya kalau itu di Kementerian ATR BPN itu ada fenomena tanah musnah gitu ya. Jadi mungkin ada kombinasi dari sea level rise atau kenaikan muka laut dengan land subsidence atau penurunan muka tanah, itu mengakibatkan beberapa lahan-lahan di pesisir itu tidak bisa ditinggali lagi atau memang hilang secara permanen. Nah, bagaimana hal ini bisa kita akomodir secara legal basis pertanahan sehingga apa yang dilakukan setelahnya itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak tertentu, misalkan pasar begitu ya, atau mungkin sektor properti, atau mungkin proyek-proyek strategis tertentu. Jadi ini yang selama ini memang masih belum ada mekanisme keterhubungan yang jelas antara bagaimana pengambilan keputusan itu bisa didasarkan oleh tata ruang yang memang secara basis datanya cukup kuat. Terus yang ketiga atau yang terakhir, memang tadi disampaikan juga oleh Bu Emilia bahwa terdapat multi-level governance ya, atau tata kelola pemerintahan lintas sektor yang itu memang masing-masing memiliki kerumitannya tersendiri ya, seperti itu. Dan saya rasa dalam mewujudkan penataan ruang yang berbasis perubahan iklim ini sangat diperlukan guideline yang jelas ya, dari sisi mungkin peraturan perundang-undangan yang itu bisa ditranslasikan di daerah. Nah, problemnya saat ini adalah memang translasi ini tidak sepenuhnya terjadi karena tata ruang itu masih dianggap sebagai checklist begitu ya. Jadi antara dilakukan atau tidak begitu. Jadi kalau dia cek gitu ya, oke, berarti sudah ada. Tapi apakah memang konten-konten di dalamnya itu mengendorse ataupun memungkinkan pembangunan-pembangunan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya, bangunannya harus tahan terhadap panas atau bangunannya harus tahan terhadap misalkan apa longsor atau banjir begitu ya, harus rumah panggung gitu. Nah, hal-hal itu memang tidak secara kuat ya diselenggarakan. Artinya perlu ada penguatan institusi di daerah, bagaimana kemudian rencana-rencana ini bisa ditranslasikan secara operasional begitu. Artinya mungkin nanti perlu ada kayak perangkat daerah yang memonitor kelayakan bangunan gedung di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kemudian mungkin juga ada forum-forum yang melibatkan real estate, itu harus ada pembekalan materi-materi teknis yang apa yang do dan don'ts-nya itu jelas begitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau membangun di daerah yang agak rawan begitu ya, kerawanannya sedang gitu, itu mungkin investasi teknisnya juga harus lebih kuat lagi begitu. Jadi mekanisme ini yang sepertinya belum cukup dibahasakan, sehingga bahasanya masih antara ya dan tidak, padahal di antara ya dan tidak itu masih banyak kriteria dan parameter yang seharusnya bisa diatur lagi oleh pemerintah yang level lebih teknis seperti itu. Mungkin itu Mbak Gia kalau dari view saya.
1: Oke, lantas Mas Arief, kalau kita membincang terkait dengan aspek mitigasi dan juga adaptasi, bagaimana seharusnya aspek tersebut yang dikaitkan dengan perubahan iklim ini diintegrasikan ke dalam penyusunan RTRW maupun RDTR di tingkat daerah?
3: Ya, baik Mbak, terima kasih. Mungkin aspek adaptasi dan mitigasi ini penting sekali ya. Artinya kita harus melihat dalam hal apa nanti inklusi muatan-muatan ini bisa berbunyi gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya mungkin kita juga harus, nomor satu itu datanya harus, basisnya harus kuat. Artinya untuk berbicara perubahan, artinya tidak bisa data 1 tahun, data 3 tahun, data 5 tahun. Harus data yang sifatnya 20 tahun ke atas ya, kalau bisa memproyeksikan perubahan secara jangka panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang perlu ada pengukuran daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang itu berbasis ketahanan air atau ketahanan tanah atau ketahanan semua aspek sumber daya yang ada di suatu daerah ya. Jadi ibaratnya kita mau gambar sebuah kanvas gitu ya, kita harus tahu dulu nih kanvas ini kapasitasnya seperti apa. Jangan-jangan kalau diwarnai secara masif gitu ya, itu bisa luber, itu bisa over gitu ya, itu harus kita ketahui dulu. Jadi informasi itu biasanya ada di dokumen KLHS ataupun D3 TLH ya, daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Namun memang informasi ini mungkin belum banyak diketahui oleh publik seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa berangkat bagaimana merencanakan secara lebih baik. Artinya dari informasi basis data yang cukup, proyeksi yang cukup, dan juga kapasitas atau daya tampung lingkungan yang cukup, kita sudah tahu di mana restriksinya, di mana kita nggak boleh bergerak, kapan kita bisa bergerak, dan juga dengan cara apa gitu ya. Nah, dengan cara apa ini yang sebenarnya harus kita bahasakan secara lebih normatif ya di dalam pengaturan tata ruang. Misalkan ada ruang-ruang di antara kawasan pesisir yang itu seharusnya karena dinamika perairan dan juga kenaikan muka air laut dan juga penurunan muka tanah, itu akan terjadi tanah musnah ataupun tanah timbul begitu ya. Nah, mungkin area-area ini tidak seharusnya diterbitkan izin seperti itu. Jadi implikasinya adalah keperizinan, dan juga implikasinya yang lain lagi, misalkan nanti ada aktivitas khusus, misalkan dari pelabuhan ya, misalkan dari pelindo atau dari perusahaan-perusahaan gitu ya, itu mungkin ada aspek pengaturan dari pemberian izinnya, misalkan insentifnya seperti apa, disinsentifnya seperti apa, kemudian bagaimana misalkan ketika itu perusahaan, apakah harus ada pemberian CSR ketika memang aktivitasnya itu berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau menurut saya ini hal yang harus kita diskusikan ya, maksudnya harus kita hidupkan diskusinya, karena selama ini belum banyak yang menyoroti aspek-aspek itu.
1: Oke, baik. Baik, Ibu Emilia dan juga Bapak Arief, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini di segmen berikutnya. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jangan lengah. Perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
2: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, malam hari ini kami membahas topik terkait strategi tata kelola ruang di era krisis iklim dengan dua narasumber, yaitu Ibu Emilia, dosen Fakultas Geografi UGM, dan juga Bapak Arif Ganda Purnama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen kedua. Saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita melihat peran data iklim, pemetaan risiko dan proyeksi iklim dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih adaptif itu seperti apa, Bu, perannya?
3: Saya bicara tentang data iklim, itu sesuatu apa yang sangat penting, urgen ya. Jadi kalau kita bicara data iklim, pemetaan risiko, kemudian proyeksi iklim, maka ketiga komponen ini menjadi apa fondasi utama kalau kita ingin mewujudkan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tetapi ketersediaan data iklim itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara nanti arahnya ke perubahan iklim, maka kita harus punya data iklim itu paling tidak 30 tahun. Entah itu curah hujannya, kemudian suhu, angin itu ada bisa arah, bisa kecepatannya, juga kemudian yang lain-lainnya. Tetapi data ini tidak mudah untuk didapatkan, ya, sehingga memang salah satu tantangan kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan data iklim yang betul-betul eksis, sehingga itu bisa kita gunakan untuk memodeling ke depan, memodelkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya data iklim yang kondisi existingnya seperti apa, kemudian kita bisa melihat trennya akan seperti apa, maka kita bisa lakukan kemudian pemetaan risiko, terutama untuk bencana-bencana atau dampak-dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Entah itu misalnya kalau kita punya data curah hujan yang panjang, kita bisa lihat bagaimana mungkin potensi banjirnya atau misalnya kekeringannya, atau kalau misalnya itu juga kita punya data misalnya gelombang laut, kita bisa seberapa tingginya, kemudian potensinya seperti apa, kapan akan terjadi gitu kan, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita petakan untuk setiap wilayah-wilayah di yang ada di Indonesia gitu, misalnya dari Sabang sampai Maroko. Kalau kita punya data itu, kita lakukan pemetaan. Nah, setelah kita lakukan pemetaan, maka kita bisa lakukan proyeksi. Kalau kita punya data proyeksi, nah itu kemudian dengan pemetaan yang ada kondisi seperti ini, kemudian ada proyeksi iklimnya seperti apa, maka kita akan memudahkan dalam perencanaan tata ruang ke depan. Ya, itu yang mungkin. Nah, proyeksi ini memang kita harus bisa kita lakukan kalau memang kita punya data iklim yang baik itu tadi. Ya, nah, kalau sampai sekarang memang itu tantangan bagi teman-teman di BMKG, bagaimana mereka bisa menyediakan data iklim yang bisa menunjang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Arif bahwa ada juga KLHS, ada juga D3 TLH. Nah, di dalam KLHS itu salah satu data yang penting itu adalah memang data iklim. Cuma memang ketersediaan data iklim itu untuk semua wilayah itu tidak sama. Jadi ada wilayah-wilayah yang untuk mendapatkan data iklim itu gampang sekali, tapi ada juga yang sampai saat ini mungkin ketersediaan data iklim itu tidak ada. Nah, itu yang memang artinya entah itu alat, entah itu kemudian metode untuk mendapatkan data itu, memang sampai sekarang, sampai hari ini di Indonesia itu tidak sama kemudahannya. Nah, itu juga salah satu tantangan kita ke depan. Tetapi sebetulnya kalaupun kita tidak punya alat ukur, kita masih bisa menggunakan penginderaan jauh, ya. Jadi salah satu cara kita itu bisa untuk interpretasi data hujan, data iklim itu bisa lewat citra, lewat penginderaan jauh. Nah, tetapi juga harus tetap ada, harus ada alat bantunya pada observasi pengukuran di lapangan. Jadi memang data iklim, kemudian pemetaan risiko maupun kemudian kita proyeksi iklim itu merupakan apa pendekatan yang lengkap itu untuk kita bisa memetakan membuat sebuah kebijakan tata ruang sehingga dapat menyelesaikan persoalan tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk bagaimana 20-30 tahun ke depan. Sehingga misalnya kalau kita merencanakan sebuah wilayah peruntukannya untuk permukiman atau misalnya untuk zona industri, maka itu akan bertahan atau bisa dimanfaatkan sampai paling tidak 50 tahun ke depan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita rencanakan bahwa ini adalah zona industri, tapi ternyata hanya 20 tahun sudah ada bencana misalnya banjir atau yang lain-lainnya sehingga tidak sesuai dengan perencanaan tata ruangnya. Mungkin seperti itu, Mbak Dea, Mbak Dea. Iya.
2: Ibu tadi Ibu menyampaikan ada pencitraan yang bisa dilakukan begitu. Apakah itu juga termasuk pendekatan berbasis sains, Bu, yang diterapkan? Apa ada hal atau yang lainnya yang juga bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah barangkali untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim? Ya, Ibu Emilia, masih bersama kami, Ibu? Baik, Ibu Emilia. Ya, baik, saya beralih ke Mas Arief. Nah, Mas Arief, sembari menunggu Ibu Emilia ya, untuk kembali merespon kita malam hari ini di Dialog EWS. Nah, ini saya juga penasaran, Mas, terkait banyaknya kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Nah, sebenarnya bagaimana strategi agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan resiko bencana, Mas Arief?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertanyaannya kalau saya tidak salah dengar, berarti bagaimana kemudian pendekatan pembangunan itu bisa merespon kebutuhan yang tinggi ya dari alih fungsi kawasan resapan dan juga RTH itu sendiri.
2: Ya, betul.
4: Ya, saya rasa ini memang masalah klasik ya yang dialami oleh setiap kota di seluruh dunia. Nah, cuma delalahnya itu memang kalau di Pulau Jawa gitu ya, itu penduduknya padat sekali dan pulaunya itu tidak terlalu besar gitu ya, jadi penduduk itu akan terkonsentrasi hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, Semarang gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ruangnya terbatas, tapi kebutuhan untuk hunian ataupun kebutuhan untuk fasilitas umum itu selalu meningkat seperti itu ya. Jadi wacana-wacana seperti pemindahan ibu kota dan lain sebagainya itu kan sebenarnya berangkat dari akar masalah yang sama. Nah, ketika kita berbicara mengenai daya dukung dan daya tampung, memang saya rasa kita harus punya satu batasan yang jelas begitu ya, kira-kira kapan sih satu kawasan atau satu kota itu bisa kita batasi gitu ya perkembangannya. Artinya ini kalau misalkan kita push lagi untuk nambah mall atau nambah perumahan atau nambah mungkin kawasan reklamasi gitu ya, itu sudah nggak bagus gitu ya untuk keberlanjutan. Jadi memang disitunya kita harus confirm dulu bahwa kita punya satu limitasi dari pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak bisa melakukan ekstensifikasi atau perluasan kawasan secara atau perkotaan secara horizontal, artinya kita strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan intensifikasi atau melakukan perbaikan kualitas atau menambah densitas secara vertikal ya, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, strategi ini yang sebenarnya nggak populer ya di Indonesia, karena mungkin saya juga menjadi bagian dari orang yang masih ingin memiliki sertifikat hak milik ya atas rumah saya sendiri begitu ya. Jadi saya rasa ini masih fundamental, dan setiap warga negara Indonesia pengen memiliki keberlanjutan atau kepemilikan dari asetnya sendiri. Nah, ketika memang kita berusaha untuk kualitas hidup itu akan lebih baik di masa depan, artinya ruang-ruang hidup bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lainnya seperti burung ataupun satwa ataupun flora begitu ya, itu harus kita upayakan juga. Artinya ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan kawasan resapan itu tidak lagi menjadi opsi sebenarnya. Itu seharusnya menjadi fondasi utama dari bagaimana kita merencanakan di masa depan. Nah, ketika memang kita sudah bisa shifting ke sana, artinya kita harus bisa mentransisikan kebutuhan hidup manusia itu supaya densifikasinya atau kepadatan penduduknya bisa kita kelola secara horizontal, secara vertikal gitu ya, bukan lagi horizontal. Nah, di situ kita punya opsi untuk memperluas area-area RTH maupun kawasan resapan yang memang agak sulit ya kalau kita lakukan secara vertikal begitu ya. Mungkin ada juga hal-hal yang bisa kita lakukan secara vertikal, seperti mungkin ada beberapa best practice di kota-kota di Cina gitu ya, yang itu kemudian mereka bikin vertical garden di gedung-gedung tinggi gitu ya, yang mungkin gedung tingginya itu menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri begitu ya. Namun ketika kita berbicara Indonesia, mungkin teknologi itu belum sedemikian majunya begitu ya, jadi kita harus dealing dengan bagaimana kita merubah gaya hidup dulu begitu ya. Nah, setelah kita perlahan-lahan memiliki opsi keleluasaan untuk bisa memperluas ruang terbuka hijau maupun kawasan resapan, itu mungkin bisa kita lakukan. Dan beberapa skema seperti di DKI Jakarta ya, saya rasa itu ada transisi di mana kemudian mekanisme imbal balik jasa lingkungan itu dilakukan, misalkan dari wilayah DKI Jakarta ke Kabupaten Bogor ya, karena memang Kabupaten Bogor itu memiliki kawasan resapan yang sangat krusial ya bagi keberlangsungan DKI Jakarta. Nah, ini mungkin perlu kita eksplorasi lebih lanjut lagi.
2: Oke. Nah, lantas kalau kita membahas terkait dengan kolaborasi dari pemerintah, kemudian akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola ruang yang tangguh terhadap perubahan iklim ini harus seperti apa, Mas Arief?
4: Iya, saya rasa kalau kolaborasi itu memang satu hal yang mudah untuk diucapkan ya, tapi ketika memang akan diimplementasikan dan diproyeksikan untuk berlanjut, ini sesuatu yang sangat sulit. Karena memang saya rasa ini perlu ada mekanisme di mana semua pihak itu

0: kemudian mekanisme pembayarannya begitu ya. Itu saya rasa sesuatu yang kalau disepakati oleh setiap pihak yang ada itu bisa menjadi komitmen bersama dan bisa menjadi shared value ya, artinya nilai yang diperjuangkan secara bersama dan memiliki benefit masing-masing bagi semua pihak.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Baik, Ibu Emilia, bisa mendengarkan suara kami, Ibu, dari studio?
2: Bisa, Mbak.
1: Oke.
2: Mohon maaf tadi agak jaringannya agak terganggu.
1: Siap, Ibu. Baik, terakhir Ibu Emilia, sekaligus closing statement terkait rekomendasi Ibu agar kebijakan tata ruang Indonesia ke depan mampu menjadi instrumen penting dalam mitigasi sekaligus adaptasi terhadap krisis iklim ini seperti apa, Ibu Emilia? Silakan.
2: Terima kasih, Mbak Gia. Ini suara saya terdengar ya, kok kayaknya
1: Terdengar,
2: ya,
1: Ibu.
2: saya agak nggih.
1: Iya, terdengar. Silakan.
2: Jadi kalau kita bicara misalnya kebijakan tata ruang di Indonesia itu agar dapat menjadi instrumen penting itu, maka pertama memang kalau kita mau menyusun atau proses evaluasi rencana tata ruang itu memang kita perlu memasukkan isu perubahan iklim ya. Jadi mulai dari kondisi existingnya, kemudian nanti proyeksinya seperti apa. Selain itu juga setiap kebijakan yang terkait dengan tata ruang itu memang sebaiknya juga perlu data iklim terkini. Jadi tidak hanya apa namanya kondisi 50 tahun yang lalu, tapi juga kemudian yang terkini itu seperti apa. Kemudian nanti kajian risikonya akan seberapa besarnya. Itu juga perlu kita masukkan ke dalam kebijakan dan untuk tata ruang. Kemudian juga kita memang perlu apa ya namanya ya, tadi juga Pak Arief juga menyampaikan bahwa ada yang namanya KLHS, maka memang perlu adanya menyiapkan ekosistem yang memang berfungsi terhadap dekarbonisasi. Jadi kalau kita kan memang target kita adalah mengurangi karbon sesuai dengan yang di apa di NCD kita, NDC kita, maka kita harus tentukan di mana atau ekosistem seperti apa yang kita rencanakan untuk bisa menyerap karbon sesuai harapan kita, entah itu misalnya di das, kemudian atau di daerah mangrove, atau misalnya apa namanya daerah hutan, hutan yang mana gitu kan. Kalau hutan di Jawa kan kayaknya tidak mungkin, maka hutan Kalimantan atau mungkin hutan di Sulawesi yang kemudian memberi kita beri peran yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga perlu apa namanya sinergi. Nah, itu yang memang tadi Pak Arief juga sudah sampaikan, itu tidak mudah ya. Kalau kita ngomong itu memang lebih gampang, tapi kemudian untuk apa namanya untuk diimplementasikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memang ego sektor itu sangat besar, tidak jauh-jauh lah. Ya, jadi di setiap lingkungan kita itu juga ternyata tidak gampang untuk melakukan sinergi itu. Kemudian juga kalau selama ini kayaknya yang namanya tata ruang itu kan baru sebatas ada, ya. Nah, itu yang kemudian kita harus juga merubah mindset kita bahwa kita buat RT RW, kita buat RDTR itu bukan sebatas bahwa dia ada, tetapi juga itu memang harus diimplementasikan, harus memang dilakukan dan itu memang seharusnya memang itu terbuka. Jadi selama ini kan sebenarnya rencana tata ruang kita itu kayaknya hanya untuk orang-orang tertentu atau hanya untuk pemerintah atau misalnya instansi tertentu. Nah, itu sebenarnya semua elemen masyarakat itu juga bisa lihat sebetulnya mau seperti apa atau daerah kita itu mau direncanakan untuk seperti apa. Nah, itu yang mungkin memang perlu kita apa namanya kita bukalah open open ya terhadap rencana tata ruang sebuah wilayah. Kenapa? Kalau itu kemudian dibuka, maka masyarakat tahu bahwa arah tujuan pembangunannya suatu wilayah itu akan seperti apa. Mungkin seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, terima kasih Bu Emilia. Berikutnya untuk Mas Arief, apa prioritas yang perlu dilakukan pemerintah pusat maupun daerah Mas Arief dalam 5 tahun ke depan atau bahkan sekian tahun ke depan ya agar tata kelola ruang ini benar-benar menjadi fondasi pembangunan yang berketahanan iklim ini sekaligus closing statement. Silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah terkait dengan step ya, next step.

0: dari pemerintah kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, kalau saya rasa mungkin banyak hal ya, karena saat ini kan memang sifatnya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Emilia ya, bahwa yang penting ini masih ada dulu gitu ya. Nah, masalahnya ketercukupan substansi itu masih menjadi debat gitu ya. Kita belum pernah tahu apakah memang substansi yang baik dari satu tata ruang itu memang apa namanya applicable bagi daerah yang lain, dan apakah kedua hal ini kemudian bisa kita perbandingkan ya sebagai satu efektivitas dari rencana itu sendiri. Dan memang yang kedua adalah ketika memang kita menyoroti ketercukupan dari substansinya, artinya kita harus punya ASN-ASN yang handal gitu ya di pemerintah daerah. Jadi ketika kita bicara tinggi gitu ya terkait dengan oh kita pengen di tahun 2045 nanti apa nilai ekonomi karbon kita besar gitu ya dari misalkan dari forest dan juga land use yang lain misalkan ya. Nah, ternyata hal ini ketika kita bicara ke daerah gitu ya, ke teman-teman di pemerintah daerah, ini sesuatu yang belum nyata gitu ya. Jadi agak sulit ketika memang kita punya misalkan perpresnya itu udah ada gitu ya, kemudian peraturan menterinya itu juga ada, tapi ketika kita coba translasikan ke dalam bahasa ruang di daerah, misalkan oh ya udah nih berarti Kalimantan kebagian harus ada forestasi segini gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih bagaimana melakukannya begitu ya. Apa ada gap di situ. Jadi loss in translation itu memang benar-benar terjadi begitu ya di level birokrasi. Kemudian ketika kita berbicara itu terkait dengan kapasitas ASN di daerah, maka itu menjadi ada hal yang ketiga, yaitu bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan enabling ekosistem untuk investasi yang memang itu berorientasi pada keberlanjutan. Karena seringkali, ini mohon maaf ya, mungkin lobi-lobi terkait dengan investasi sendiri itu tidak didasarkan sama data begitu ya. Artinya ya udah saya mau bangun mall, saya mau bangun apa gitu ya. Sebagai contoh misalkan kayak di Semarang gitu kan ada satu daerah yang apa relatif memiliki kerawanan terhadap apa tanah bergerak gitu ya. Ternyata ada mall, izin mall yang diloloskan di situ. Nah, ini kan artinya resikonya sangat tinggi begitu ya terhadap keberlanjutan dari aktivitas itu. Jadi memang investasi-investasi itu harus didasarkan oleh data empirik, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan proses diskusi yang transparan, begitu ya, sehingga keputusan yang diambil itu tidak merugikan baik secara aktivitas itu maupun secara masyarakat secara lebih luas. Saya rasa ini tiga hal ini sangat penting, Mbak, dan apa baik bagi pengambil kebijakan, pelaku ekonomi maupun masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada dua narasumber kami malam hari ini, Ibu Emilia dan juga Mas Harif atas waktunya. Dan tidak terasa, ini waktunya kita harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar pendengar Pro3 malam hari ini. Dan demikian tadi perbincangan kami malam hari ini dengan topik strategi tata kelola ruang di era krisis iklim pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 dengan narasumber Ibu Dr. Emilia Nurjani SSI MSI, dosen Fakultas Geografi UGM bidang klimatologi lingkungan, dan juga Bapak Arif Ganda Purnama selaku Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami atau mungkin menyimak tayangan YouTube kami, jangan khawatir, Anda bisa kembali untuk menonton ya tayangan ulang dari dialog malam hari ini di kanal YouTube Pro3. Jangan lupa di follow juga pendengar. Dan saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu, dan saat lagi kita akan segera ikuti untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Setelah kita ikuti bersama program Early Warning System bersama dengan rekan Ghea Deborah untuk petang hari ini, pendengar, kami akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
5: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh Kapolri. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti berkabungan hari ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim
4: Kapolri. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
6: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korta Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Kasum.
8: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
9: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
8: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
11: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
10: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
13: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, Sumbunya kita sesuaikan, ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
14: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
13: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
15: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
16: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
17: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
15: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
18: Lalu kita di Karudan Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
19: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahranim, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
18: Walau yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karutan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulih Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanadasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
19: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
20: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jessil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk kali ini saya sapa umat Buddha dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta, kali ini kita kembali lagi ke program 1 RRI Jember, dan Mimbar Buddha akan segera kami hadirkan untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada. Akan disampaikan oleh Bapak Sutarno Jiwoharmoko SAG dari Wihara Dhamma Metta Jember dengan tema Panna Kebijaksanaan. Umat Buddha dimanapun Anda berada, kami persembahkan untuk Anda.

Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhassa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhassa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava, Yang Maha Suci yang telah mencapai perangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai perangan sempurna. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada Sang Triratna Buddha Dhamma Sangha yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul ataupun mendengarkan renungan Dharma dalam keadaan sehat, damai, dan penuh keyakinan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada malam hari yang berbahagia ini, saya Sutarno akan menyampaikan renungan Dharma yang akan sampaikan pada malam hari ini, yaitu dengan tema Panya ataupun kebijaksanaan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, kebijaksanaan merupakan salah satu dari tiga latihan utama, yaitu dalam ajaran Sang Buddha yang terkenal dengan nama sila, samadhi, dan panya. Sila adalah kemoralan ataupun aturan moral sebagai pondasi, dan samadhi adalah sebagai konsentrasi dan ketenangan batin sebagai tiang penyangga, dan panya adalah kebijaksanaan sebagai atap yang melindungi kita dari hujan kegelapan batin. Nah, tanpa adanya panya, maka sila dan samadhi tidak akan bisa mengantarkan kita pada pembebasan yang sejati. Sang Buddha sendiri mencapai perangan sempurna karena beliau memiliki panya yang agung, mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, dalam Dhammapada, yaitu bait 282, Sang Buddha bersabda, dari meditasi timbullah kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan lenyap. Setelah mengetahui jalan ganda dari kemajuan dan kemunduran, hendaklah seseorang berusaha agar kebijaksanaan dapat bertambah. Bapak Ibu, dari sabda ini kita bisa belajar, bahwa kebijaksanaan tidak datang dengan sendirinya. Kebijaksanaan harus selalu dipupuk, harus selalu dilatih, dan dikembangkan setiap hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan panya dalam agama Buddha ataupun dalam Buddha Dharma? Jadi, panya di sini bukanlah hanya sekedar kepintaran duniawi, bukan sekedar gelar akademik, bukan pula banyaknya hafalan kitab. Namun panya yang sejati adalah kemampuan di mana untuk bisa melihat dengan jelas bahwa
kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang membawa penderitaan, mana yang bersifat kekal dan mana yang tidak kekal. Banyak di sini adalah terang yang menyikap tabir kegelapan yang kita sebut dengan awija, yaitu dengan adanya kebodohan batin. Jadi, orang yang memiliki panya akan mampu melihat tiga corak umum kehidupan. Di dalam agama Buddha, yaitu dengan adanya anicca ataupun ketidakkekalan, duka penderitaan ataupun ketidakpuasan, dan anatta sendiri adalah tanpa aku. Nah, ketika kita memahami anicca ataupun ketidakkekalan, kita tidak akan melekat berlebihan, yaitu pada harta, jabatan, nama baik, karena kita tahu semua akan berubah. Ketika kita memahami penderitaan ataupun duka, kita tidak akan mengejar kebahagiaan semu yang justru bisa menimbulkan penderitaan baru. Ketika kita memahami anatta, kita tidak akan sombong, tidak akan merasa akulah yang paling hebat, karena kita tahu semua ini hanyalah perpaduan unsur yang saling bergantungan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Dhamma yang berbahagia, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bijaksana. Pertama adalah orang yang sedikit berbicara, tetapi banyak mendengarkan. Yang kedua, orang yang mau bertanya dan mau belajar. Ketiga, tidak mudah marah dan tidak mudah menghakimi. Keempat adalah mampu melihat kesalahan diri sendiri sebelum melihat kesalahan orang lain. Dan kelima adalah bertindak berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jadi lihatlah betapa luhurnya ajaran ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, tentu di zaman sekarang, kita sering melihat orang pintar, tetapi tidak bijaksana. Pintar berdebat, tetapi menyakiti hati orang. Pintar mencari uang, tetapi lupa berbagi. Pintar menggunakan teknologi, tetapi batinnya masih kosong. Inilah bedanya antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan bisa dipelajari dari buku Bapak Ibu. Tetapi kebijaksanaan harus dilatih dari dalam hati kita masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara melatih panya? Sang Buddha telah memberikan petunjuk yang amat sangat jelas, yaitu melalui jalan mulia berunsur delapan. Nah, di dalam jalan mulia berunsur delapan, pertama adalah samaditi, pandangan benar. Dan unsur kedua adalah samasankapa, ataupun pikiran benar. Keduanya adalah bagian daripanya. Pandangan benar berarti memahami hukum karma. Karena mau tidak mau, kita sebagai umat Buddha harus tahu yang dimaksud dengan hukum karma. Memahami bahwa setiap perbuatan baik itu akan membawa hasil baik.
Akan tetapi perbuatan buruk akan membawa hasil yang buruk. Pikiran benar merupakan pikiran yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kekejaman. Selain itu, upaya juga dilatih melalui meditasi vipassana. Jadi yang meditasi vipassana di sini adalah meditasi untuk mencapai pandangan terang. Nah, dalam meditasi ini, Bapak Ibu semuanya, kita mengamati tubuh, mengamati perasaan, pikiran, dan objek-objek batin dengan penuh perhatian. Kita melihat muncul dan lenyapnya segala fenomena. Dari situlah muncul kebijaksanaan bahwa tidak ada yang dapat digenggam, tidak ada yang dapat dimiliki selamanya. Bapak, Ibu, serta

menarik napas, merenungkan. Apakah ini kekal? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa kebahagiaan bagi saya dan orang lain? Baru kemudian ia bertindak. Ketika-tika digosipkan, orang yang tidak bijaksana akan membalas dengan gosip yang lebih besar. Tetapi yang bijaksana akan berpikir, ini adalah buah karma. Mari saya perbaiki diri. Mari saya maafkan. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang tidak bijaksana akan tenggelam dalam kesedihan tanpa akhir. Tetapi orang yang bijaksana akan merenung sejenak. Semua pertemuan pasti ada perpisahan. Semua yang lahir pasti akan ada kematian. Saya akan mengenangkan kebaikannya dengan melanjutkan hidup dengan penuh dharma ataupun dengan penuh ajaran Buddha. Inilah salah satu kekuatan panya. Jadi panya juga membuat kita menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan memimpin dengan ego, tetapi dengan welas asih. Kita tidak akan membuat keputusan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebahagiaan banyak orang. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, seperti kisah Raja Asoka, setelah ia mengenal Dharma, ia memerintah dengan adil, membangun rumah sakit, menanam pohon, dan menyebarkan pesan dhamma atau pesan damai. Itulah panya dalam tindakan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, setiap hari kita disuguhi berita, komentar baik melalui video dan opini. Nah, tanpa panya kita akan mudah tertipu, mudah terprovokasi, mudah iri hati melihat kehidupan orang lain di media sosial. Nah, tanpa panya kita akan mudah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada dan bijaksana dan dalam menggunakan panca indera. Melihat yang baik, mendengar yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, dalam Manggala Sutta, salah satu berkah tertinggi adalah bahu sacanca, si panca. Saya ulang kembali, dalam Manggala Sutta, berkah tertinggi adalah bahu sacanca, si panca. Banyak belajar dan terampil dalam pekerjaan dan vinaya. Vinayoce sukikitu. Memiliki disiplin yang baik, semua itu akan sia-sia jika tidak dipimpin oleh panya. Panya adalah kompas yang mengarahkan semua keterampilan ke arah yang benar. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu kita bisa menumbuhkan panya dalam keluarga? Pertama-tama, ajarilah anak-anak kita untuk tidak hanya mengejar nilai tinggi, tetapi juga ajarkan mereka tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati di tempat kerja maupun di tempat dimanapun dia berada. Jadilah teman, jadilah pemimpin yang bijaksana. Sebagai contoh, tidak korupsi, tidak menjatuhkan orang lain, tetapi bekerja keras dengan integritas di masyarakat. Jadilah warga yang bijaksana dan tidak mudah terpecah

oleh perbedaan suku, agama, dan gulungan. Tetapi hidup rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, perlu kita ingat bahwa Panya memiliki tingkatan. Tingkat pertama adalah Sutamaya Panya, artinya kebijaksanaan yang muncul dari mendengar dan membaca Dhamma, seperti yang kita lakukan sekarang. Tingkat yang kedua adalah Cintamaya Panya, yaitu kebijaksanaan yang muncul dari merenungkan dan berpikir mendalam tentang Dharma. Tingkat ketiga adalah Bhavana Maya, Panya kebijaksanaan yang muncul dari praktek meditasi dan pengalaman langsung. Nah, tujuan kita adalah mencapai tingkat ketiga agar Dhamma tidak hanya di kepala tetapi benar-benar hidup dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, marilah kita renungkan bersama syair dalam pada bait 276. Kalianlah yang harus berusaha. Sang Tathagata hanya merenungkan jalan. Sang Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersemangat dalam menempuh jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Sang Buddha tidak bisa membebaskan kita. Beliau hanya menunjukkan jalan. Kitalah yang harus berjalan. Dan jalan itu adalah jalan sila, samadhi, dan fanya. Marilah kita bertekad mulai hari ini untuk sedikit demi sedikit menambah kebijaksanaan. Kurangi bicara yang tidak perlu, tambah mendengarkan Dharma. Kurangi emosi, tambahkanlah kesabaran. Kurangi melekat, tambahlah melepas. Sehingga dengan demikian, hidup kita akan lebih damai. Keluarga kita lebih harmonis dan masyarakat kita lebih sejahtera. Semoga jasa kebajikan dari pembabaran Dhamma ini dapat kita limpahkan kepada semua makhluk. Semoga para dewa, para leluhur, dan semua makhluk di 31 alam kehidupan turut berbahagia. Bapak Ibu serta saudara terkasih di dalam Dhamma, demikianlah renungan Dhamma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita hidup di dalam Dharma. Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Baik pendengar dan umat Buddha dimanapun Anda berada, baru saja kita sudah hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha disampaikan oleh Bapak Sutarno Jiwo Harmoko SAG dari Wihara Dhamma Metta Jember dengan judul atau tema Panna Kebijaksanaan, mengantarkan kita sampai di hampir usai perjalanan kita untuk Jember sore ini pendengar. Dan waktunya saya harus pamit undur diri. Ada rekan Aryo yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam.

0: Guys, abis ini kita ngopi yuk. Tadi aku lihat ada tempat nongkrong baru tuh di Jalan Pinus. Hitung-hitung biar ada yang aku upload di Instagram.
1: Hah? Yang tempatnya mewah itu? Yakin? Aku sempat lihat sih, tapi yang datang ke sana influencer semua.
0: Iya, lagi rame tahu. Biar kita gak ketinggalan zaman. Masa nongkrongnya di kantin mulu sih? Gak ada yang bisa diupload tahu?
2: Ya, gak apa-apa kali, Ra. Kan sama-sama makan juga.
3: Lagian kemarin kan kita juga baru kelar studi tour, Ra. Terus balik studi tour, kan kita makan-makan juga.
1: Kering nih kantongku, tiap hari nongkrong mulu di tempat begituan.
2: Iya, kayaknya mesti hemat deh kita habis ini.
0: Ya ampun, gak seberapa kali guys. Harganya masih masuk akal kok.
3: Shh. Udah, nanti lagi aja. Tuh, dosennya udah datang.
0: Aya, Kevin, Billy, gak ikut ke coffee shop baru? Ayo!
2: Aduh, Ra, kayaknya aku gak ikut deh. Duit jajanku mesti dihemat nih.
1: Aku juga lagi nabung biar bisa beli rumah di masa depan. Hitung-hitung biar bisa jadi mantu idaman. Ntar fotoin spot yang bagus-bagusnya ya, biar bisa aku upload juga.
3: Skip deh, aku juga mau nyari buku di perpus buat tugas kita.
0: Ah, gak asik banget kalian. Ya udah, aku pergi sama Valerie aja deh.
4: Saya mohon, berikan saya pinjaman uang itu, Pak, untuk bayar kuliah anak saya. Pak!
5: Kalau bulan depan kamu gak bayar, semua hartamu saya angkut.
2: Eh, itu mamanya Naura gak sih? Lihat deh di pintu itu, lagi dimarahin sama orang-orang yang serem.
1: Lah, iya bener, ayo samperin.
3: Eh, ayo buruan samperin, kasihan itu.
2: Tante, Tante gak apa-apa? Ya ampun Tante, ini badan Tante memar semua. Ada apa Tante?
1: Itu siapa Tan? Kok berani banget giniin Tante? Mana tampilannya sangar sangat lagi.
3: Udah, gak usah ditanya dulu. Kita obatin dulu, bawa ke dalam.
4: Makasih ya anak-anak. Tante lagi kesusahan uang. Naura kemarin minta uang lagi, katanya mau beli laptop sama handphone baru untuk keperluan kuliah. Belum lagi uang jajan hariannya. Tante sudah bilang untuk berhemat, tapi Naura susah dibilangin. Belum lagi uang SPP kalian harus segera dibayarkan akhir bulan ini. Tante gak punya uang.
2: Ya ampun, tapi Tante baik-baik aja kan?
4: Tante sebenarnya malu, sudah sering pinjam ke tetangga lain. Jadi Tante memutuskan untuk pinjam ke mereka. Tante hanya ingin Naura, anak semata wayang Tante, kuliahnya selesai, biar hidupnya gak susah kayak Tante ini.
2: Iya Tante, kita usahain ngomong sama Naura ya. Semoga dia ngerti. Kita juga gak bisa lihat Tante sampai kayak gini.
1: Tante istirahat aja abis ini, jangan kecapean ya. Kita pamit dulu ya Tante.
4: Makasih ya, kalian hati-hati ya.
0: Hai guys.
2: Hai Ra. Wah, laptop kamu baru ya?
1: Tablet baru juga ya? Itu bukannya semua keluaran baru ya, Ra?
0: Iya nih. Aku kemarin lihat selebgram pakai ini. Bagus kan?
1: Bagus, Ra. Ini yang beliin siapa?
0: Akulah. Biar makin semangat kuliahnya.
3: Ra, aku mau ngomong sesuatu yang penting banget sama kamu. Bisa kita ke tempat lain?
0: Ngomong apa, Bil? Tumben kamu.
3: Ra, mama kamu baik-baik aja?
0: Iya. Kenapa, Bil? Kenapa nanya mamaku sih?
2: Ra, kemarin kita ketemu mama kamu. Badannya memar, Ra. Mamamu habis minjem uang sama rentenir buat beliin kamu barang-barang ini.
1: Iya, Ra. Orangnya sangar-sangar. Kasihan mama kamu. Badannya biru-biru semua.
3: Ra, aku tahu kamu suka banget sama barang-barang yang dipakai sama influencer favorit kamu. Tapi kita juga harus mikir apa yang benar-benar kita butuhkan. Jangan sampai karena gaya hidup dan gengsi, kita jadi maksain situasi finansial kita.
2: Itu namanya fake rich, Ra. Kamu cuma mau pamer gaya hidup mewah dan barang-barang mahal di kehidupan nyata atau di sosial media. Padahal sebenarnya kondisi finansialnya nggak mencukupi, bahkan sampai ngutang.
1: Ra, kayaknya kita mesti mikirin kebutuhan dulu deh, baru keinginan. Apalagi cuma buat pamer.
0: Kalian apa sih? Jangan so tau sama hidup aku.
3: Ra, kita temenan udah lama. Aku tahu kamu dulu gak gini. Kamu anak baik. Kamu jadi apapun, kamu tetap teman kita.
2: Aku gak mau mama kamu kenapa-napa. Aku juga gak mau kamu kenapa-napa, apalagi sampai terlilit hutang. Kita semua mau sama-sama sukses, kan?
0: Aku malu kalau kelihatan miskin, gak bisa beli barang-barang baru kayak kalian. Aku juga mau gaya hidupku ngikutin zaman.
1: Ya ampun, Ra. Kalau ngikutin zaman, gak akan ada habisnya.
2: Iya, Ra. Aku bersyukur punya teman kayak kalian. Gak perlu barang mewah, tapi punya teman yang saling support, itu udah lebih dari segalanya.
3: Ra, kamu gak perlu jadi fake rich. Kamu udah terlihat sangat baik sama apa yang kamu punya sekarang. Aku gak mau lihat mamamu terluka, dan kamu jadi susah di masa depan karena utang yang banyak. Mamamu berjuang minjem uang sana-sini demi kamu. Jangan bikin dia kecewa, Ra. Kamu harus sukses. Kita harus sukses.
0: Maafin aku. Aku salah dan egois. Aku terlalu egois sampai malu kalau harus pakai barang-barang yang ketinggalan zaman. Aku ngerasa bersalah sama mama.
2: Ra, kamu gak perlu pura-pura kaya. Kamu udah cantik dengan apapun. Kamu anak yang pintar di kelas. Jadi aku yakin kamu pasti bakal punya masa depan yang baik.
0: Makasih ya guys, udah selalu support dan ingetin aku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waktunya.
1: Prusatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prusatu, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Tentunya doa kita bersama agar seluruh aktivitas Anda berjalan lancar, dan begitu pun juga untuk kondisi kesehatan yang tetap prima ya. Karena memang kesehatan adalah hal yang paling utama untuk kelancaran aktivitas sehari-hari. Dan bersama saya Haryo Kukuh untuk temani perjalanan malam hari Anda, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember malam ini.
2: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, siapa yang tidak suka gula atau mengkonsumsi makan minuman yang manis? Semuanya pasti suka, tapi over atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis ternyata tidak hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan lainnya. Konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko hipertensi, obesitas, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Bahkan bisa memperbesar peluang terjadinya kanker ginjal melalui berbagai mekanisme yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Para ahli gizi mengimbau masyarakat untuk membatasi asupan gula harian, mengurangi konsumsi minuman berpemanis, serta membiasakan pola makan seimbang agar risiko penyakit kronis bisa ditekan. Selain itu, rekomendasi World Health Organization atau WHO juga menyarankan agar konsumsi gula tambahan dibatasi hingga kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian, atau lebih ideal lagi di bawah 5% untuk memperoleh manfaat kesehatan yang lebih besar tentunya.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi.

Pendengar Pro 1, salah satu solusi yang bisa dibilang lebih cepat ketika kita merasa perut keroncongan ketika malam hari adalah bikin mie instan. Tapi mie instan ini kan kerap kali dianggap sebagai makanan yang berbahaya. Dan akhirnya membuat kita semakin aware dan waspada terhadap konsumsi mie instan. Namun menurut Dr. Tirta Mandirahudi atau Dr. Tirta, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, pendengar. Dijelaskan bahwasanya masalah utama mie instan bukan karena berbahaya, melainkan karena kandungan gizinya yang belum lengkap. Jadi agar lebih sehat, mie instan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber protein.

protein seperti telur atau daging serta ditambah sayuran sehingga nilai gizinya menjadi lebih seimbang. Meski demikian, mie instan tetap disarankan untuk tidak dikonsumsi terlalu sering karena umumnya mengandung natrium yang cukup tinggi. Pola makan yang beragam dan seimbang tetap jadi kunci untuk jaga kesehatan tubuh.

0: Big, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: no saya. Dek sekel kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Kari posi kira. Si ake penggawean ini. Cula culi. Kau ni lapari.
1: Kau ni gua.
0: Kau mau cari ni tu nggak di penggak sih kau ni.
1: Kati penggak mana? Seakan-akan dunia jual juli kau kuasai dewi.
0: Waduh. Kau malah ngono omonganmu.
1: Nak lagi kau pingin sih.
0: Lagi banyak kuar. Kau dah rekaman mana kau?
1: Cari hari-hari gimang giler aku.
0: Giler aku apa giler aku kok? Kau kegeran lo kau lo. Pekaro gending jual juli aye. Kau marah yang berdatas duluran lo.
1: Lo sakarapmu.
0: Kan kepingin ngeten sih.
1: Lho sajane aku kepingin.
0: Ayo ngitung.
1: Si, coba pose piro?
0: Eh?
1: Nyurut ta
0: nyong. Delok pose lho, pos endi ngono pos prapatan iki kok tak pertelon
1: aku. Lho, pos gending iki lho.
0: Eh, sang ana pos hansip.
2: Di radio aku dengar sokran ake utangi.
0: Wes ri terus terus mulai iki kanti. Wes aja kan terus nari.
1: Lah apa iki?
0: Wong julak-julik kok di radio. Ini julak-julik.
1: Eh julak-julik, ana julak-julik gak iso aku.
0: Ah, nek di radio lek digomblo iku kan iku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene iki paling dalek pos maneh iki engko.
1: Gak apa-apa saiki dinise kene.
0: Eh kan bari kan mulai kan.
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kan iku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dolen. Dungono lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: Sabun model-model lan. Wedung suara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut to tabun to ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anae mertua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedhewang-gedhewang ya rek. Wah. Monjo lawas iki.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi ngono ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener.
1: Lho, gak medhi ce apa sih kon?
0: Tapi dadi apa ning?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya.
0: Wis terang, omong peno
1: kon iki lak repot ta, ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring iku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Kok ngene iki? Ana kanca guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter iki lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gapai isine dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di
1: ayo
0: dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutu goblok
0: ulah ya
1: kon kemana dadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjenengan nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjenengan melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kon
0: sampai proses ngene
1: proses merubah acara ngene lho
0: proses iki apa mulai cilik
1: terus diwasa
0: diwasa
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: gegerin dengkek
0: terus
1: apa nih gak matek
0: boleh gak matek
1: lah iya aku sih beri kan dodol kocomoto
0: lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol yang melaku lah deladat
1: dagangan kok lah apa kocomoto ku tak
0: oh dagangan
1: dagangan tapi diceladu nih uangnya
0: lah apa diceladu
1: dodol kocomoto ono uang kapi itu ku tak wara
0: iya
1: golek kira-kira tak boten jari kuno kulo golek sing saged moco
0: iya
1: tak kei
0: kocomoto sing
1: kocomoto kiriran sing terang
0: iya
1: si durung iso moco bang jalo sing terang eh
0: terus siapa?
1: Ya apa? Ya maksud aku ngomongku
0: tak golek no
1: bareng dituku digawe moco jari
0: gak terang
1: gak iso moco nih
0: lah terus siapa gak iso gak iso moco nih
1: lo ngomongiku gede no to lanjik kocomoto
0: iya
1: lah apa wong dhewe ne wong gak sekolah ya apa iso maca.
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Nggih. Kena ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
1: Eh, kacamata apa mau?
0: Kacamatane.
1: Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta.
0: Kacamata kacamata.
1: Lah ya kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru.
1: Ungu.
0: Heh? Ungu terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kelirik ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya, ireng ana kelirik.
1: Lemah teles.
0: Ha, kok lemah
1: garing ae?
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disumbo.
0: Kok kok disumbo menawa iku.
1: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung kurep lak pecah.
1: Lha itu ku mana lah kapan tak duitmu?
0: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tobo.
1: Wong stekor sabira-biran dadane. Saiki lah gawane mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duwe wis bapak minangka pengalaman.
0: Ha, balekno apa kacamatane?
1: Apa nih kacamatane kon balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk duwe. Kon gelem nekori.
0: Uliran ana kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wingi iku. Wah, kon iki.
0: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho, gak melorot iki ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu, meni tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lah nah.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Rugi kena. Hah? Tak rugi sak budget.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho, gak apa-apa lah peno gak kiran ya apa?
1: Lah bandaku terus lere niku apa?
0: Lah tapi duit kok enggak pernah bayar.
1: Ya apa le bayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho kok enggak pernah bayar.
1: Aku saiki rusak.
0: Kok awake gak apa-apa ngerusak.
1: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
1: Lho kok niku ya apa? Aku sik beli tak duwe rencana ta.
0: Iya.
1: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa? Apa di sini pasar?
1: Aduh no mas, gila diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang itu.
0: Oh my.
1: Sepisan api pindu, api pintu gegeran.
0: Tadi ini gak mau gak nanti ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh dol, gak noroki peracangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Nah, sepeda motor, cekelan pisan, angsuran.
0: Loh,
1: apa? Sepeda motor apa ini ya?
0: Pecicilan.
1: Iya, pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsur.
1: Pecicilan, iya.
0: Dorong ngetep, penuh dol.
1: Kan gila menebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena pekoro.
1: Loh, apa aku sih tanggung jawab tebusin, pekek nunggungku.
0: Lah, duwe?
1: Lho engko lek iku tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah pertama nebus iki dhuwit sapa?
1: Ya dhuwitmu.
0: Wis enake dhuwitku sing gawe nebus sepeda penuh sing kedol.
1: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
0: Tak kepeto sing dhuwit dicekel aku.
1: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku wis. Kok dalem penggawean iki.
1: Klambimu kok api kan.
0: Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak silih lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
1: Wis ae ceplon klambimu.
0: Sesek ta pun iki. Pun iki nyelek klambi ta begal pun iki.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Apa nak aku tahu gaya kelambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanakan lo?
0: Oh direncanakan penuh kawasan aku kebejoan gini kok
1: jahitan deh. Neng jahitnya titip naku.
0: Iya apa? Iki timbangannya larang jahit aku.
1: Benangi ketok gini.
0: Dengan penuh?
1: Gak dijahit.
0: Dikapa no?
1: Dilem.
0: Lu kok dilem?
1: Ya enak ngubah gak soro-soro. Ngubah dikelindek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono
0: lho. Oh, tadine kapan ngumbah iku ndar separo.
1: Iya.
0: Tadine kapan kalau set tangane sing diumbah.
1: Iya, dadi gak agak kan saben entek.
0: Ane mari ngolot maneh.
1: Lho, iya mau ngatasi ngolot ae.
0: Dilem ambe apa?
1: Lho, dilem ini barek kolot lak kene.
0: Lah kolot apa?
1: Kanji lak kene.
0: Lho kanji?
1: Iya.
0: Aja perlu sawan lak kaku.
1: Lho gak apa-apa lak kari ngriusi ae ta. Lah kon kepengin gak coplokan?
0: Iya, sing awet.
1: Iki jahitan kuat iki.
0: Iya mesti kuat ngono.
1: Kadek dikai paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Ya iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki.
0: Lho, klambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Lah kon di disorder ae.
1: Gemitasi ku, ketok iki lho.
0: Oh, gemitasi, gemitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaine wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Kayak ini pernah gawa?
1: Iya, tak kayak ini penjahit ini si urip lho wongnya. Lho wong jenengnya menongso ya kan.
0: Pada kapan wongnya mati lah, kayak ini pernah gawa?
1: Ya siapa siapa kamu?
0: Lah nanti parah nih kayak ini pernah gawa?
1: Ya aku lah ada perhitungannya tak. Barek koncoy jiri-jiran lah, gak seneng aku.
0: Lah kayak jiri-jiran lah. Bakal kemejo Penogowo, tapi penjahite gak ono.
1: Iya, tapi lah atas e bakal tak durung tadi kemejo. Tadi kemejo tambah soro kon.
0: Tadi piye sak angko sih?
1: Lho, ya ya, lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadakno kemejo engko.
2: Meja. Heeh. Eh, perkara penjahit sih.
1: Iya,
2: napa? Iki anak dhewe lak penjahat. Penjahit anak penolong jahit
1: ah. Penjahit.
2: Nah iya.
1: Oh,
0: jahit apa?
2: Wingi jahit
1: gedhe. Sing barang.
2: Sing model kan kaya gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Eh, penek apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa iya?
2: Eh pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Gawe apa?
1: Gawe pandasi ka apa?
2: Mate ngedekno apa ta?
1: Gak gawe gerdu. Oh, di padahal apa?
0: Takone mantel lah ngono.
1: Gak mantel apa-apa sing tak dekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta. Nek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bek genutuke miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampling.
2: Oh, pernah pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok apa watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: apa embo iki dijembarno?
1: Lho. Embung di Jembarno.
0: Ya apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lah.
0: Apa gawe sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gawe kali bareng nduk kono.
0: Gawe kali
1: ku ya apa?
2: Karepe kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampai ndandan-ndandane gak nyusano mlontang
1: lha
2: kampung mlontang ah.
1: Karepe
2: kabeh digawe watu kabeh.
0: Omah watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kampung gawe watu.
1: Digawe watu rencanane ngono.
0: Gak boto ya.
1: Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Kok ibadane. Kau ini diperbaiki seluruhnya. Perlu ini kanggo bentuk Karang Taruna. Cepat ini Karang Taruna ini masih lak maju apa
0: ya? Ya kampungnya ya ternama.
1: Iya.
2: Saya kira banyak ini omay tadi. Ya ngelas-ngelas nopo ojo. Kadek nanggut atau cak?
1: Iya nanggon gue. Kau ngaki tukang ngelas.
0: Dikembari kan
2: lah. Si tukang ngelas ini penuh tak aku.
1: Loh. Lah kan ngelas apa sih?
2: Aku kadang-kadang lasi anak itu karo anang itu. Iku gelar nang omah.
1: Iku lasiana bare anang kon las.
2: Kocok dilas.
0: Kecap prodhok iki anake tukang las.
1: Iya.
0: Anake.
1: Kono las karti.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras iki las itu.
1: Oh,
0: kabah. Ora apa kono las itu. Tukang las.
1: Tukang las, anakku tukang las.
2: Tukang las sing
1: mencolot listrik.
2: Kapal terbang iki.
1: Las listrik.
2: Loh.
1: Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan.
0: Las listrik ini
2: jadi ngelas kapal terbang barang anak peno itu.
1: Iya
2: kamu gak boleh jadi
1: iya gak boleh sih.
0: Eh kenapa gak boleh?
1: Nah luar Jawa itu
0: apa?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut
1: ini. Katut rono
0: gak boleh?
1: Gak boleh
0: minggat be.
1: Oh sampai tak lebat ini silat kabar
0: loh
1: anakku nyantir gue
0: betang pak surat kabar kok anakku nyantir pak surat kabar ini
1: aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho.
0: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kono sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya,
2: biyen. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno.
1: Iya, ono majune.
2: Pengin nglencer langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut teko ndur kan enak kan enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Lho, enak.
0: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggo paspor iku.
0: Eh?
1: Nggo surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Mbok.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya paspor. Kon ngro gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngrasno pager ya apa pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane 10. Dawane
1: pira?
0: Iya,
2: ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan nih?
2: Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono.
0: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngrasih iso lan dekeki pager iku sakmene dawane.
2: Lho, lah pernah ya apa penggalane tanggung apa enggak?
0: Lek dibeket tapi ngrembong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe si kayu.
1: Oh.
2: Dadi pager kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kenek ya pager kayu dilas.
1: Sing ngelasne. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kobong lho.
2: Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngene ta.
2: Heeh.
1: Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lho mbok tekan ndi enake? Kok penapa teko kono?
1: Nek ora dapat aja jelas lho mbok kira.
0: Kak las-las biasa iku lho wesi-wesi.
1: Iya nek iso.
0: Pipo. Pira per meter?
1: Per meter delok. Per meter biasae delok las-las njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang.
0: Kok pengapa lak gelas predeli?
2: Rapet.
1: Nek rapet dicucuki bare dilas.
0: Ora bedu. Oh, lase kudu sing akeh.
1: Iya, lase kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
0: rujine,
1: ya.
0: Rujine.
1: Iya,
0: biasanya kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Njaluk
0: meter iku.
1: Apa sing karepe wong iki?
0: Njaluk apa to?
1: Njaluk apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
1: Lah kok gak ditumbak?
0: Lho sing dokor ana linci pilek kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kek pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kek tumbak. Kaono belingan dokor.
0: Oh, pakro
2: belingan. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
0: Nah, iku tumbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas cituk ne wis gak gak ditrimo.
1: Iya.
2: Kudu menek, penek ku.
1: Iya, kudu menek.
0: Tapi ngelasi nang dhuku.
2: Dhuwur, iya.
0: Nah, peno gak yondo apa ta disunggi.
1: Ngelasi. Nek dijemilak sakno wong iya. Ondo ae tolek mon ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
0: Oh, peno iku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah apa kadek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap.
1: Kene iku.
0: Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Oh, supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Gak terasa kena apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kena awane si geni mang lho.
2: Sajeke pinter ngomong pinter robyek ya. Rupane kok mali pian lak rodok tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
0: Operasi
1: zebra. Operasi zebra.
0: Operasi keluar
2: pasti
0: mihap iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok
0: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok bare ya abu.
0: Iya gentenan tadi kak bareng.
1: Lah ni masange penceng ya. Lah male ora itu pengen wae to ni. Ya sak wonge lho.
2: Oh, bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lha kok topeng?
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sakplone sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep niku sik anu ya.
0: Sugagan. Tongsing lho. Umur pena pira sih?
1: Hah?
0: Umur pena?
1: Pira wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
2: ana cita pitu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, sudah songo.
1: Wah, kok ini suwi tak sama?
2: Masa ada ditangis sama ini sih kurang ya?
0: Loh, kok ini nak kamu?
1: Oh, tambah no sepuluh loh. Suwi tak sama. Terus kurang dua ya.
0: Ketung puluhan?
1: Ya, suwi tak lima.
2: Uang itu kok bergaul, Pak?
1: Loh,
2: ini orang matok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karo konco.
1: Temen.
2: Anak-anak dijak konco loh, anak sing konco itu nguntung no ngeruget no.
1: Iya.
2: Pasti apa? Iya. Kalau tak jak.
1: Ya apa, rezeki tak.
0: Iya. Apa? Ya apa, rezeki apa?
1: Mangan duit kari. Katok karyawan bodoh ae.
2: Tapi
1: kanggo rezeki yo.
2: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan. Sopan
2: aja kan.
0: Sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan gawe pipo.
1: Iya, pipane wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di ya pipone rokok.
0: Pipone rokok wae bener di gawe L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L rape.
2: Oh, iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe di gawe banyu kena ta?
1: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Lah kan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek lek bening enggak seneng aku.
1: Hah? Lah ngapa peceren apa? Kami ku tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah,
0: banyu ya bening.
1: Iya.
0: Lek banyu sing bening.
2: Lah peno lek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo sing perlu
1: dipon. Kok iki kabeh masang ngene ta?
0: Iya.
1: Iya. Masih banyu kok sak ember.
2: Contoh.
0: Iku contone apik ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Sak pira?
1: Kok iki kaping ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya, iya
2: kan. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kok niku.
2: Ha iya, dadi sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon meneng.
0: Heeh, kok gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak mancagu kok aku.
2: Kok mancagu
1: kon niku mangan.
2: Ya ben mang wis tekon diae.
1: Iki mah ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngidul elemen.
1: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak ya.
2: Lah nang ndi kok elemen?
1: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
1: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
1: Hah?
2: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Gak enak wong situ, gak enak karo. Iya.
1: Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono ae. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Iya, nasib sing dhisik ku gak temen takonmu, takon teko gak tau teko.
1: Iya,
0: iku mulane sembarange teko nasib pandene. Heeh. Nek pancene
1: nasib iku dibenceni.
2: Oh, dan ini kita jenis nasib. Kok nasib, kok
0: nasib? Eh, nasib,
1: nasib. Nasib.
2: Ayo, nang lori kali.
1: Nang lori kali?
2: Iya, lori kali.
1: Iya, betul-betul.
2: Tundingan, nunggu lah. Biar pegel-pegel pernah terus dicelungup.
1: Iya. Ini secara gak langsung lah, kok dewek matanya, Pak Dewi. Kok tak tuturi rezeki itu, Kak?
0: Kak, Kak Semono ya?
1: Kak Semono.
2: Iya.
1: Yang dikali. Eh, jandek. Eh, jandek.

0: apa sih karepmu sih? Eh? Masa kan gak ngerti aku sih pamong? Ya apa sih rek? Ada pamong tak bingung nih. Baru aku melek, aja meremai. Kero takon itu. Oh ngerti gak kasih bojo. Kusah aku nak bengi grogo. Si grogo titik aku nyaimu si grogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no. Oh pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angun itu. Duh, siapa kan? Apa nih?
1: Loh, lo yan.
0: Iya.
1: Kau dah lo jengeng riki lawangnya tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sama ningon kan banyak ta?
0: Eh?
1: Ningon ningon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Riri, sabar iki.
1: Nun,
0: nek kok riri mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak. Muak iki lho.
1: Lawang itu tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampean ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nun endi ku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahmu
1: kuwi. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Lapuramu
0: gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Pamenilan nopo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin
1: ah. Nggih pecah.
0: Sing sak wiro pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh.
1: Katutan blandar.
0: Bis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti ae wong mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, iki cempele.
0: Paku. Tiban ya apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung ngono rene iki.
1: Wau sareng kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
0: Suaranya nyengek kayak rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jare wis budal kon. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi.
0: Jemi to Jumi kok iku.
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Cilikane Jumi.
2: Jemi iku wedo,
0: lanange
2: iku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Ben padene Leo ngono lah kon
1: iku. Aniku pamane Pleki.
0: Kau nang kiri ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kere, sakane uang
0: ah. Ujarane uang iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Omongmu kayak rukun. Oh, tak
1: lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari.
2: Iya ta.
0: Bab desa nak pamonge.
1: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku kudu ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, ditutuk.
0: Ditutuk, heh.
2: Anu dirapuri.
0: Kok seneng kok seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduki sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Wingine lak penduduk dikangen kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja
0: baktos.
1: Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Gote niku dijerokaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Heh. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbasaken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini. Kalau kamu boleh bakir ini ngomong ini. Oh kalau genteng ya mesti liwat banyu nih.
1: Nah ini terus bundi kegiatannya orang kampung ini kalau tidak ada genteng lah kita urunan.
2: Ini gampang ri, kalau darah ini bijaksana ini bayan.
0: Iya pak.
2: Omai bayan gentengnya dicoplok.
1: Paru.
2: Tidak kayak ngomong separuh.
1: Ngomong bisa ya.
0: Tidak ngomong separuh.
2: Gak biasa lah ngomong.
0: Aku katisen ngawurai.
2: Berarti sampai pamong betul bijaksana.
1: Nah.
0: Loh.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nuku angin.
0: Walau ngapain? Bahkan sebenarnya ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama apa timbang rakyat?
1: Nah.
0: Oh, ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman, iya, iya, iya.
2: Akhirnya sampai nanti dilurai.
0: Oh, sekampang saya ingin aja ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo, ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak kesok ini. Aduh sampai ada apa-apa.
1: Ngatakan
2: ada apa-apa.
0: Iya, Pak?
2: Ngatakan ada
0: apa-apa. Aman lah, tak iki. Lah, menimbangnya buri di lia-liannya.
2: Tuh.
0: Nek apa?
2: Dirolian nggih mboten tenan apa amrek kampung mriki.
0: Iki batas tok iki batas tok arek
2: sitok iki. Wong sing keliling ku lha kok.
0: Oh la iya.
2: Ini kok jawane apa, Bas?
1: Aduh. Wah wah wah. Kok niku pamok kok kon
2: kukut ya. Nggih. Tak yarani Bas men aku.
1: Kok niku sing ajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ini gani piro? Pantes piro regane?
0: Kon iku makelar ta kon iku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya ya menghargai.
1: Cuma niki enten kisruan Didi.
0: Ono peri, ono peri.
1: Nggih, yupik niku yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta.
1: Iya. Nah, enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang iki duwek.
1: Yupik.
0: Oh, pia. Ya ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lho, kenapa?
0: Dari dibanting. Loh, kudu saken napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangane tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
1: Ya ten mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayan kudu bijaksana nggih ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon bantu nggih.
2: Loh, wis asane bayan nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
0: Apa?
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Nah, saniki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, iya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
1: Yo sane.
0: Yo awake yo siki lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ra ini yo sungune bareng.
1: Salah.
0: Salah mana?
2: Salah sampeyan
1: niku. Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan.
0: Lha omongmu kabuna awas lho omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek.

0: torek kono. Wong bojone loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
0: Wah, kono
2: iso kan. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak dirungone dong turi lho kan. Temen kan datane ngene ngawur ae takne kene.
1: Pun adik monggo nek ngoten.
2: Heh?
0: Nang diri.
1: Dari keliling.
0: Keliling apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing gerak napa.
0: Saiki sing keliling iku bayane, lha kok nang aku yang mulai dhewe-dhewe.
1: Nek ana pendukunge kan gak kuat.
2: Gak kuat. Tapi
0: jajanane bayan ya apa?
2: Kok ketok digandaran to ae kono. Wis wis apa sih rek? Kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
0: Oh, penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke dalu sing jagen sinten?
2: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jaki.
1: Lah ngene.
2: Kula ana daftare dhewe-dewe ta.
0: Oh, iki daftar. Anu, bayan kentonge. Kentongin
1: wasumoni wasumoni
2: apa-apa
1: yang gak suge
2: iya terus
1: ini aku waktu jogong buatan purun medal
2: loh lah kok aneh
1: terus kok dituku akan kayak nopo
2: itu arahnya memperkuda rakyat itu temen gak oleh ngoneku
1: tapi penduduk ini tidak akan kuda
2: kuda udelmu kono maksudnya itu ya istilah itu mang merintah rakyat
0: ngoro
2: duwe
0: duwe kan nori
2: didol
0: nganu
2: panganan
0: panganan
2: bicaksanaan kuna lagi
1: boten kene tak niki
2: nggih. Kaoleh ngene.
1: Wajiban kampung wong
2: suki. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak
2: apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
0: ya ta? Familine.
2: Familine.
0: Kek.
2: Iya, tekek akeh. Dadakno ngawur
0: kok. Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
0: Ya
1: maka sing jaga mang bengi.
0: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
2: No arek-arek karo bajet karo kowe ta no sembarang kok aku tok kon.
0: Eh apa? Mak waras ta?
2: Oleh teke cumu, oleh teke cumu.
0: Nggih, syukur ta.
2: Iya, iya.
0: Rompon suwe jaket priko.
2: Wis suwe karo.
0: Nggih, samak.
2: Ya sampe nang Muntiani ya.
0: Nggih, kene kulo sampe.
2: Iya, iya, iya.
1: Karane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
2: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
0: Nggih, dipun.
1: Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
2: Eh, terus
1: watu niku.
0: Nggih, dicele
1: damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu kulo sahuri.
2: Kene kepinteran ngomong kok bari kon ri. Wong iku milik desa kon dol dhisik.
0: Lah wong enten balike tadi kan benci disawuri.
1: Ini panen, panen watu niki.
2: Panen apa?
0: Watu.
1: Kan mledoke Gunung Kelut niku watu gede-gede.
2: Iya, mledos e gak. Dengkulmu ngono.
0: Gampang-gampang kulo sing mbale aku.
2: Wis ngeling kok, eh, terus keling.
0: Ngawur ayo. Ayo.

0: rumah tangga nih didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turun jope. Nini.
1: Lah apa ya?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki enak sampean tekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mau lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku mang.
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing kuwi nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Malah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran uripe wak blondang ya harmonis saiki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene
0: iki. Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelak njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sok gene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sop kaya kon kaya tape. Mari gak karu-karu.
1: Sampeyan niku duduk tape ku cak.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono.
1: Lah nyane ya samone iku. Sampe nek

0: moto, wong cilik malah ketok gede sakno tape.
1: Aku takut aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
0: Iya sih.
1: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo berasi. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
0: Mau sik ku gak ero, aman gak tau ndok omah.
1: Kok nek nyelawat pirang kilo sih?
0: Ya biasa sak kilo.
1: Lah mau sik 15 kilo gentek.
0: Hah?
1: 15 kilo gentek.
0: Lah arisan barang kok arisan beras?
1: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
0: Iya, arisan iku beras barang.
1: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngene lho.
0: Ya sembarang rundingan.
1: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi.
0: Hah?
1: Mendol mburi.
0: Ya apa mendol mburi?
1: Aku tahu pencuron sawat ngene lho. Tadi eker-ekerane ketemu mburi. Iya, cek sampe ana gruntel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
0: Anak wong andek-andek.
2: Nyun.
0: Ana wong andek-andek kowe.
1: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya?
0: Sinten?
2: Lho, Cak.
0: Lho.
2: Pangling.
0: Sampean.
2: Lho, lho. Ya.
0: Pangling apa
1: sing dia omah?
2: Iya. Ning rumah saya iki sampean
1: iki. Iya, kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
0: Apa? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta? Nggih, nggih.
1: Gak lali, lu buat dhisik tau.
2: Lho, nggo apa sing telungku iki?
1: Hah?
2: Lho, nggo apa aku?
1: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak kene kon.
2: Lho, diambeni iku.
1: Rencana nih tak.
2: Ki rencana iki piye nih Pak Jok?
1: Gawe nih ta.
2: Lho iya Cak, lha urusan omae iki ya apa iki?
1: Omamu iki saiki sak tanggoni.
0: Wis tak kupon dipasang jendela kok.
2: Tak kene jendela bareng. Wis syukuran malah sampe pasang jendela.
1: Kok kukutnya malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak blas.
2: Ya sampe gak ndelok angin.
1: Menimben nek nyewakno aduh rencana jendela.
2: Iya.
1: Gak kon kae jendela gak ono angin-angine.
2: Ya
1: malah awak putih kene. Wes, pokoke ngene. Anak demi-demi
2: nang masalah cendela-cendela iku. Duduk iku.
1: Lha apa mas?
2: Masalah omah iki lho.
0: Oh dikapur, Cak.
1: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
1: Ngomong apa? Lah kok iku ngomong apa?
2: Lho ya apa sih sampeyan iki, Cak?
1: Aku wis tau cara Jepang lho.
2: Lho iki iku lho sewan.
0: Oh jangan sampeyan tuku ta iki.
1: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak.
1: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon mbeli ni mana?
2: Tahun, Kak. Wis setahun.
1: Hitunganmu keliru.
2: Lho iya, ngene lho.
1: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
1: Setahun.
2: Lah liwat. Liwat 10 dino iki malahan. Lah aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono.
1: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek kene sampean iki tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak.
1: Lho lak tambah dobel-dobel kan.
2: Lho.
1: Dobel apa sih? Kok lak tak kon kira ilang tahun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
0: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
1: Kok dimojok kon dudu.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
0: Apa sih, Cak?
1: Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak dhuwit.
0: Iya, sepurane ae tak kontrakno mes tahun, Cak Bondang.
1: Kon ya apa? Kon
0: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
1: Iya, tapi lak kon do lho. Wong iki bojo titik gendaan.
0: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure.
2: Bondang,
1: wedi kok dhisik ta? Ya berani ngene iki ya apa sih?
2: Wis wis. Tapi
0: ngomong-ngomong Pak Tohari ngono.
1: Tapi dina becik iki njaluk mrene.
2: Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki.
1: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen nang balik.
2: Ini sampean iku ngene ya.
1: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Sampean apiki menawa sampean kurang bener.
1: Heeh.
2: Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
1: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah mbakku?
0: Nggih kula sampeyan sak hari nggih, sepuntene mawon. Nggih
2: nggih.
1: Kon semoyo pirang dino? Duit teko ndi?
0: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan
1: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kapan njaluk duit mana?
2: Enggak ya pokoke sak ana sampeyan niku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
1: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
1: Januari iki.
0: Tangan sampeyan. Mari
1: Januari
0: lah.
1: Februari.
2: Iya, Februari iki.
1: Enggak, Februari
0: kuwi.
2: Ya sajak ngono ta sampean.
1: Wis mei mei. Mei ya.
2: Ya wis mei ya pen ya.
0: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
0: Dhuwit piro cecelno mari.
1: Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tak tinggal mulih ya. Ngono sampean pronae ya.
0: Spontane lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
1: Enggak tambah
2: kek. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampean kok.
1: Heeh. Ya. Enggak wis
2: ditenono kok ya.
0: Sabar ya Pak Tohari.
1: Sabar lak sungat nambe aku takoni. Ya apa kon iki?
0: Ya apa
1: diatur tak gak kan.
0: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
1: Mosok arek iki jajanane 10.000.
0: Ya enggak cak ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok cak.
1: Mene mbene kon dhe wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
0: ya.
1: Aku itu murang-murang isok, sabar ya isok. Ay, coplong kelambimu.
0: Loh, kok aku ngontok kelambi loh?
1: Kon, ojo guyu. Cuman tuh ya. Kon habis tak kandani, menimben iku, kondo barek wong. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becek di tagi kontraan ya omah.
0: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
1: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
0: Nyambut gaya apa aku?
1: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
0: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gowo anakmu.
1: Lho gowon, enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis ana anak rewel. Nyingkir. Dedek kon wong wedok. Kayu ndak? Didik kon wong wedok. Huh? Nek golek wong wedok ojo guyu apa nek mangkel ati. Hah? Nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis pancene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk. Loh, kangen ngomongnya. Pringis ya.
1: Oh, tak kapel kon gue.
0: Pringis malah apa? Malah apa kok pringis-pringis?
1: Kan dilok preni wong kae. Wong prenco wong pringis-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sih prasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep
0: lambe. Ono apa kok rupane kok besengmu teh?
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbok ya karo jalan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak omah to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak omah periksa.
0: Rasa aku ngedono penyakit.
1: Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagi ngono sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon duwe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu wis gak nduk omah ya.
0: Nandi?
1: Mbo mule nang nang gede.
0: Lho, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Lho, sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meni.
1: Aduh saiki aja, tidak jauh-jauh dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban peno. Ya dirunding, musyawara. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, si apa sih omai?
1: Omai wis entek.
0: Omai entek lah, apa kok ngoni? Ya golek liya.
1: Kontrakan entek. Ya omai sih butuh.
0: Aku omai entek.
1: Ya omai butuh.
0: Lah tanggung jawab peno ya apa entek?
1: Guman pada kono ya berbahaya. Lha ya. Oh, masih tak nggoni kontrakan ente.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene duit gak ana. Ya apa?
0: Lho pernah gak tanya kalau duit ta?
1: Nyekel duit tapi mau 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ana gangi.
1: Supaya ana tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap.
1: Lah ya iku. Jadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih parole duwe.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok makne, gak sing melok makne.
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lho enteng.
1: Lho sapa?
0: Tak enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami sapari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet wis kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng gire wae, wak ngono iki.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa, nek ping telu jangkep.
0: Lah ping ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: wis bosen. Ya ngono muni bosen.
1: Jadi kok wira ya gedisian ngono. Ya apa?
0: Gak tak golek nakal wis ngene.
1: Ya apa ya apa
0: enak. Penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh pomo lak kungkum lak katuken.
1: Iya, nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelang lho.
0: Mosok ana wong jelp ngene tok diluk muncul.
1: Jelp nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Wis ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoke ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Lho, iki digayane wong. Wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku duwe utang peno ngono lho.
1: Oh, ya. Awakmu utang aku.
0: Iya. Lah lek aku utang peno lak pantes.
1: Lek ya.
0: Peno utang aku gak pantes ya.
1: Iya, malah gak welas ngono ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lagi.
0: Iya, iya.
1: Tapi ndelok sing liwat.
0: Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo ya.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya lek tak sabet dhuwur mumbul lo.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah ki sang-sang aku bali. Nek kon sabet ngisor.
0: Tak sabet ngisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Nah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saya kira ada kekeran. Lah ana wong ulah sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal duit ya.
0: Iya, soal duit. Kon aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhek opo?
0: Cocok kake 100. Kakean.
1: Piro?
0: 5.000 saya yo.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke
0: 5.000. 20
1: 20 ya.
0: Mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma yo landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagi.
0: Eh?
1: Aku sing nagi. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya.
1: Heeh.
0: Kan kok kaya nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya banda. Ben menae sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak manan jo.
1: Iya.
0: Wis. Nah, ya.
1: Hmm, iya ya. Hmm. Oh, iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh, situ.
0: Wis kan opo.
1: Utang ya utang.
0: Utang.
1: Oke.
0: Halo,
1: masuk.
0: Ya ono wong
1: gua.
0: Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya opo?
1: Opo? Kon jalu sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wong e menggok mrene. Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wong wis kenceng rene lho. Kene kekeran menggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik. Ya
0: iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Penak ge aku ta.
0: Lho, gak ditagih ya wong utang.
1: Wulan ngarep, Cak.
0: Ya. Lho, wulan tek wulane.
1: Ya penak iku ku tebel
0: iki. Wong sabar iku ana batese. Kepingin model lakon.
1: Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Ojo main gaman lho.
0: Lho,
1: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
0: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
1: Ayo wulan maneh.
0: Wulan-wulan maneh entek wulane.
1: Hah?
0: Eh, ojo.
1: Oh, kok tak wajo pisan
0: dhisik.
1: Kurang dhisik.
0: Pedang ya, pedang. Kenapa gak nggo pedang ya, Kang? Tak sempal batukmu kon. Oh ngomong aja kasar-kasar.
1: Lha oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo.
0: Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah kok ajeng nggowo glati barang ngene iki nek kapan gak kebacokno nek kebacokno no urusan ya lho iki.
1: Ya wis ngono mesti jan.
0: Eh kenemenen bareng gak nyekel.
1: Pira utang?
0: Utang 20.000. Tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong.
1: Lah iya udah
0: 20. Ben ilingo, ben ilingo.
1: Wis cocok akeh ngomong kok.
0: Sik sik apa-apa.
1: Oh, kon iku tak sebet pisan.
0: Oh, kok salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya opo iki butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja ati nyebat nyebet ngene harus aja pati lho iki.
1: Lah iya, ya apa kalmu?
0: Ya
1: apa? Iso ngeketok gak?
0: Alon dhisik ta.
1: Kok
0: susah wae tak banting pisan engkok. Kuwi lak malah sing gegeran mbek aku iki lho.
1: Pengen iki.
0: Tak gak 20 saurno wis.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurno gak duwe ya.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iku lho opo wongan? Nyaur jagano kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok iki,
0: Mang. Ya kawan ya. Sugurane tak ya. Lah anu tak sahuri lho nek
1: kuwi. Wis gampang marep perkara sahur.
0: Pisan iki ae aku.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tak sahurne bersih iki.
0: Iya.
1: Lho ya apa?
0: Iya.
1: Wong sithik 20.000.
0: Iya tapi sik kurang 80.
1: Iya ya.
0: Kontrakane omahku kurang.
1: Lho. Iki lak sik isu ah.
0: Iya.
1: Sik isu kok awan lak wis akeh.
0: Ya wis. Ya
1: maneh.
0: Wis dituni ae.
1: Iya, maneh.
0: Rezeki cek gampang rek.
1: Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iku lho wong.
1: Nih.
0: Iya rupa.
1: Ya, ya apa?
0: Ya.
1: Hah?
0: Ya apa?
1: Iya wis ae dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyaru saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet.
0: Sebet ngenteni apa?
1: Kan nyebet ta.
0: Ayo,
1: tak cekeli.
0: Ayo.
1: Ayo,
0: tak
1: cekeli.
0: Ayo.
1: Bali.
0: Ayo.
1: Napa bali?
0: Ayo.
1: Napa bali?
0: Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
1: Aku nyaru duwe, Pak. Eh, Pak, anjuri.
0: Hah? Engko ngene aku iki.
1: Njupuk dhewe.
0: Njupuk dhewe, njupuk dhewe.
1: Kon
0: iki
1: njupuk dhewe.
0: Hah?
1: Apa?
0: Mana lek nyekel pedang? Nyekel pedang ojo kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok.
1: Ya wis tak kira-kira.
0: Wah, ya apa?
1: Dhuwit 20 kali 80 ya. Lah dhuwit ndi, Mang?
0: Lah iku mangko njupuk dhewe dijupuk kabeh. Njupuk kabeh iki Mang ya apa rek, Mang?
1: Lah tambah rusak pisan apa ya.
0: Wis ta
1: Wong iku biasa wong iku.
0: Lah katanya mesek. Lah katanya nyusuke kate tak kekno sing cilik yang pedang penuh nang bathukku are. Lah sampeyan mrene tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kok njupuk dhewe. Blakrak malian ya. Oh, kono.
0: Wis aku gak nyari.
1: Ojo nyari apa?
0: Wis tawane ini pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajeni kok gak kenek.
1: Ya jeni apa ping pira kon.
0: Pokoke aku gak gelem nyaur.
1: Ojo nyaur ayo.
0: Ngantem ta? Ayo. Lah.
1: Lho, wak bayi.
0: Wak bayi, wak bayi. Lah apa iki?
1: Anu, diutang
0: betul. Kulo kasih dibaca, Pak. Hah? Kasih dibaca. Lah perkara apa iki?
1: Utang. Utang.
0: Iki cuwek kurang ajar iki.
1: Utang lo kok dikurang-kurang ajar.
0: Lah ya kan deker ada bawa senjata tajam.
1: Lho, senjatamu sih iki.
0: Wah, wah, matur masuk wong bawel temen iki.
1: Nggih ngoten watake kasar, Pak.
0: Lho, gak kasar-kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Sapa sing kasur kasap?
0: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya niku.
0: Dadak awakmu wani kok ndae kesrun desa kene, ate tukaran, eh?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
0: Ana sapamu sapape?
1: Lah nek mboten sebabmu sapape lan apa gegeran?
0: Ya apa asal-asal ya.
1: Asal mulai. Niku lak tartola diutang kula.
0: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
0: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku.
1: Sini nyampe.
0: Aku kebayan.
1: Eh, alah.
0: Mecicil-mecicil Bapak no mau kebayan Bapak no nari
2: tapi itu geger tengah dalnya no apa sih?
1: Ini gua mboten geger pak
2: nah, tapi kenyataan ini mboten
1: kuyon, pak kuyon, kuyon
0: kuyon temenan kok temenan ngomongkati mbajak temen kok kuyon
1: iya
0: kalau aku kuyon dasarnya kan ini
1: lupa aku dikongkong kuyon
0: kan jadi kuyon kan gana senjata yang ngomong-ngomong tak kuyon
1: iya tapi barang ini mboten barang kula
0: teka sama barang ini kasar?
1: Duki kartu lo
0: toko kartu lo?
1: Oke
0: saya mikir nih Hello,
1: sampean minggir.
0: Kok sampean minggir, ya minggir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, Pak.
0: Kon sik enom eh ada biang kelah dinarek iki kon. Apa ngejak tukar darek iki teko kon gamane?
1: Kon iki sik enom.
0: Aja melok ae. Penom sik enom.
1: Gaman napa?
0: Lah berang iki jane teko kon.
1: Sinten ngomong?
0: Blontak
1: sampean wong tuwa.
0: Ah terus
1: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
0: Kulo sene iki aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampean ya napa? Loh.
0: Jare Berang itu kok ini berang.
1: Lah nggih, berang lah teko kon lho.
0: Terus sinten niku? Tar blodang.
1: Lah nggih, iki kula.
0: Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
0: Kriminal melok ae.
1: Eh, lah kan kandhani kok.
0: Nang pundi?
1: Pale desa diurus karo. Perkara berang iki.
0: Iya, langkat
1: marang perkara tok ae.
0: Apok
1: kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan
0: kapan. Lah apa ngomong ijen?
1: Ya lah sampean napa? Napa balik mari?
0: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
0: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
0: Ayo berangkat nang desa.
1: Loh,
0: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
0: Iya, melok.
1: Aku melok, lho.

0: takon terus eno saya dek sekel kadung gantung gak diduk eno wah ya apa tari posi kira si ake penggawean ini cula culi penunggu apa ri
1: kok ini ku
0: penunggu jangan ngitung kok di penggak sih kan
1: gak di penggak mana seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dewe
0: waduh kon malah ngono omong kamu
1: nah kalau aku pingin sih
0: ini banyak buah ya, aku udah rekaman mana kon nah.
1: Dari hari-hari ini memang gilir aku.
0: Gilir aku apa? Gilir aku kok. Kocok gegeran loh kan loh. Pokoknya gending jelas Julia aja. Enggak marahin medotas duluran loh.
1: Loh, saya karepmu.
0: Kan kepingin ngitin sih.
1: Loh, saya jana aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba pose piro.
0: Eh?
1: Nyurut aja
0: ngomong. Udah lo pose loh, pos sendi. Angun pos perapatan nih kok, tak pertelon.
1: Loh, pos gending ini loh.
0: Iya, sangat pos hansip.
2: Di radio, aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termulir gondi. Wes aja kan terus nari.
1: Lah apa iki?
0: Wong julak-juli kok di radio. Iki julak-juli.
1: Eh julak-juli, ana julak-juli gak iso aku.
0: Ana di radio lek digomblo iku kon niku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene paling dalek pos maneh iki engko.
1: Gak apa-apa wis saiki dinise kene.
0: Eh kan bari kan mulai kan.
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kon niku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dolen. Gimana lho rek?
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: model-modelan. Wedung swara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, kasih tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jange nanggepi. Nyembrai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas sih.
1: Iya, sokran. Dah, kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi kuno ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Lho, gak medit ya apa sih, kan?
0: Tapi dati apa, Neng?
1: Lho, dati menungso. Masa kape dati rojo koyo? Lho, seterang.
0: Omong penuh kok.
1: Kau ini lak repot tau. Nak konjol pinter jadi keminter. Mamulo, senajan sekolahmu iki tamat teko SD.
0: Iya, iya.
1: Kon kudu moco kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring lho.
0: Nah, karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi lho. Kokon ini lho. Ono konco gunman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter itu lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak bayi sana tadi.
0: Beras?
1: Beras, diapakno?
0: Di... Ayo. Di kemah.
1: Diapakno?
0: Di kemah.
1: 100 ditutu goblok
0: kula ya
1: kon kemana dadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjen nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjen melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kon
0: sampai proses ngene
1: proses merubah acara ngene lho
0: proses iki apa mulai cilik
1: terus diwasa
0: diwasa
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: kegerinden kek
0: terus
1: apa nih gak matek
0: boleh gak matek
1: lah iya aku sih berikan dodol kocomoto
0: lah pernah aku kocomoto kira-kira pernah dodol yang melaku lah deladat
1: dagangan kok lah apa kocomoto kita
0: oh dagangan
1: dagangan tapi di celado nih uang ya
0: lah apa di celado
1: dodol kocomoto ono uang kapi itu kutak wara
0: iya
1: golek kira-kira tak boten jari kuno kulo golek sing saged moco
0: iya
1: pakai
0: kocomoto sing
1: kocomoto kirkiran sing terang
0: iya
1: si durung iso moco bang jari sing terang ya
0: terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku nungku
0: tak golek no
1: bareng dituku digawe moco jari
0: gak terang
1: gak iso moco nih
0: nah terus ya apa gak iso moco nih
1: lo ngiku gede no to lanjik kocomoto
0: iya
1: lah apa wong dhewe ini wong gak sekolah ya apa lah iso moco
0: oh buta huruf kan
1: buta huruf tuku kocomoto nanggonku supaya moco cahaya terang
0: oh alah tadi tuku kocomoto ku perlu dikanggu moco
1: iya
0: lah ini iso moco nih gak sekolah
1: lah emang gak sekolah jaluk iso moco iya kok gak duwe wis tantek no
0: kena ya susu ah
1: tak pikir wis akeh rezeki nih ngono pikiranku
0: rezeki tapi ini moco apa kocomoto nih kocomoto
1: kocomoto apa mau kocomoto nih
0: kocomoto
1: lah iya kocomoto nih lak terang ta
0: kocomoto kocomoto
1: lah iya kocomoto
0: iya terang tapi wong gak iso moco
1: lah iya
0: duwe kok penontek no
1: wis tak pikir wis cocok ngono
0: aneh ngono pun iso ngolehno kocomoto ya aku tak pesen
1: iku ana kacamata.
0: Iya wis iku wis.
1: Hah?
0: Ya pote tak biru. Heh. Wong terong.
1: Kacamata gandok biru.
0: Lho, kelire ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelire.
1: Lemah teles.
0: Ah, kok lemah garing ae.
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kena wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kok kocok disomba pernah itu
1: ada dewe, oplosannya ada dewe
0: iya, ada alat kita itu kan gue awan bengi kena?
1: Awan bengi kena, masih kan gak turu lah kena asal gak kon tindi kena li
0: ane mengkurap lah pecah
1: iya lah itu kemana lah, kapan tanya duitmu?
0: papan tak duitmu. Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tomo.
1: Wis tekor sabira-biran dadane. Saiki lak gak wani muleh diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duwit wis bapak minangka pengalaman.
0: Ha, balekno apa kacamatane?
1: Apa nih kacamata niku balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk duwit. Kon gelem nekori.
0: Uliran ana kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki kuwi niki.
0: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho, gak melorot tapi ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meneh tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Wis gak payu lan.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Iki kena. Hah? Rugi sak budget.
1: Masih rugi ake apa? Terus gak apa-apa.
0: Loh, gak apa-apa napa gak ngirani apa?
1: Lah bandaku terus lere niku apa?
0: Lah tapi duit kok gak pernah bayar.
1: Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Loh lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho koran gak pernah bayar.
1: Aku saiki rusak.
0: Kok awake gak apa-apa ngrusak.
1: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
1: Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli tak duwe rencana ta.
0: Iya.
1: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Heh?
1: Meracang.
0: Meracang nang disendok embong apa nang nggone pasar?
1: Aduh, no Mas, gelek diutangi wong enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang iki.
0: Oh, omah ya.
1: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
0: Dadi nek gak wau gak ngerti ya.
1: Lah iya lah.
0: Gak wau iki.
1: Lah iya. Torok piro sepeda motor?
0: Lho. Sepeda motor iki penuh dol gak noroki meracangan iki.
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor cekelan pisan, ansuran.
0: Lho,
1: apa? Sepeda motor apa iki ya?
0: Cicilan.
1: Hah, iya pecicilan.
0: Cicilan sepeda motor ngangsur.
1: Cicilan iya.
0: Durung kentek penodol.
1: Kon gelem nebus tebusin apa?
0: Oh, tak kena perkara.
1: Lho, lapo aku sing tanggung jawab tebusin teke nunggonku.
0: Lah, lah duwe.
1: Lho, engko lah iki tak dolo maneh ngene lho kon.
0: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwemu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penodol sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
0: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
1: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak. Wis gak gak seneng aku wis. Padahal penggawean iki.
1: Lambimu kok api ren.
0: Wis gak enak nek nyandak lambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Heeh. Suwe-suwe tak sirih lah ngono.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ono kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya koncone sapa rek?
1: Wis sae ceplon klambimu.
0: Wis sae tak pernah iki. Pernah iki nyelek klambi tak begal pernah iki.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe klambi peno?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano peno kaosan aku kemes mejoan ngene kok.
1: Jaitan ndi? Nek jaitno titipno aku.
0: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
1: Benangi ketok ngene.
0: Ben peno.
1: Gak dijahit,
0: gak dikapekno,
1: dilem.
0: Lho kok dilem?
1: Yo enak ngombae gak soro-soro. Ngombae dikelindek gar siji. Mene tangane ben lempenge ngono
0: lho. Oh, dadine kapan ngombae iku gar separo.
1: Iya.
0: Dadine kapan kalau bisa tangannya sih dumbang.
1: Iya, jadi gak ada kesa bentek.
0: Ada mari ngolot mana?
1: Lho, iya mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
1: Lho, dilem ini barek kolot lah kene.
0: Kolot apa?
1: Lho, kanji lah kene.
0: Lho, kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lah kaku.
1: Lho, gak apa-apa lah karing giri usia aja. Lah, kan kepingin gak coplokan?
0: Iya, sing awet.
1: Iki jahitan kuat ya.
0: Iya, pasti kuat ngono.
1: Kadang dikei paku.
0: Loh kok dipaku ya?
1: Ya iya saya yang tambah kuat tadi gak beda-beda ya.
0: Loh, kelambi ini dipaku?
1: Iya.
0: Lalu ini disodar ya?
1: Gamitasi ke, ketok ini.
0: Oh, gamitasi. Tidak ada anu penjahit yang luwe kuat, yang luwe api murah gani.
1: Tapi kainnya bisa ada kan?
0: Bisa ada.
1: Nah tak gawannya apa?
0: Loh, kainnya pernah gawa?
1: Iya, tak kainnya penjahit ini seurip lho wongnya. Lho wong jenenge menungso e kok.
0: Padahal kapan wong mati lah kaine penegawa.
1: Ya wis siapa awakmu.
0: Lah nang ndi parane kaine penegawa?
1: Ya engko lah ana pritungane ta. Barek kanca ijiri-jiran rek. gak seneng aku.
0: Lah kae ciri-ciri nak bakal kemejo Penogowo tapi penjahite gak ono.
1: Iya tapi lah atas e bakal tak durung dadi kemejo.
0: Iya
1: dadi kemejo tambah soro kon.
0: Iya tadi iya sak angko sih.
1: Lah iya lah iki apa karto?
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadono kemejo engko.
2: Meja. Heeh. Iki bakal penjahit sih.
0: Iya
2: napa? Iki anak dhewe lak penjahat.
0: Yo,
2: kan penjahit anak mana penjahit?
1: Penjahit.
2: Nah, iya.
0: Oh, penjahit apa?
2: Wingi jahit
1: gedhe. Lu sembarang.
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Eh, pernah ya apa pesen-pesen di kawakno gano omah.
1: Apa iku?
2: Ya pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Kayak apa?
1: Kayak pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno omah ta?
1: Gak nggae gerdu. Oh, iki padha yo apa?
0: Takone mantel lek ngono.
1: Gak mantel apa sing tak dekno.
0: Lah ya kartole iki lak takon ta. Nek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae genuthuke miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah iki pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepung kok apakno kok apa? Kok watu barang kok apakno.
1: Lho nek
0: apa yang mbok dijembarno?
1: Lho. Embung di Jembarno.
0: Ya apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lah.
0: Apa gawe sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gawe kali bareng ndok kono.
0: Gawe kali
1: niku ya apa?
2: Tapi kampung ini diperbaiki supaya omah tetap awet gak sampe ndan-ndani gak nyusano mlondang lah.
1: Iya
2: kampung mlondang ah. Arepe kabeh digawe watu kabeh.
0: Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kampung gawe watu.
1: Digawe watu rencanane ngono.
0: Gak boto ya.
1: Gak dadi wonge mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ngono ibadane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nek Karang Taruna iki Mas Cilak Mas juga apa ya?
0: Ya kampunge ya tenang.
1: Iya.
2: Saiki lek panjenengan wis omahe dadi, ya lek ngelas-ngelas napa ojo katik nado-ado cak.
1: Iya nang nggon ku ae. Wong akeh tukang las.
0: Dikembari kon.
2: Las tukang las iki penot aku.
1: Lho, la kon las sapa sih?
2: Aku kadang-kadang lasiana iku karo anang itu. Iku gelok nang omah.
1: Iku lasiana bare anang kon las.
2: Waca dilas.
0: Kecak prodak iki anake tukang las.
1: Iya.
0: Anake.
1: Ono las karbi.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya las itu.
1: Oh,
0: kabah. Ora pokoke gelas itu. Tukang gelas.
1: Tukang gelas, anakku tukang gelas.
2: Tukang gelas sing
1: mencolot listrik.
2: Kapal terbang iki.
1: Las listrik.
2: Loh.
1: Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan.
0: Las listrik iki
2: lho. Ngelas kapal terbang barang anak peno iku.
1: Iya,
2: kan. Tak gak mule jare.
1: Iya gak mule sih.
0: Lah kenapa gak mule?
1: Nang luar Jawa iki.
0: Lah apa? Lho kono.
2: Jare ngelas kapal terbang katut
1: ngene. Katut rono.
0: Gak mule.
1: Gak mule.
0: Minggat be.
1: Oh, sampai tak lebih nih silat cabar ya.
0: Duh,
1: anakku nyantir ya. Gila.
0: Betang, Pak, silat cabar kok. Anakku nyantir ya. Kok gak silat cabar ini?
1: Aku laporan kono sing ngatur. Ngene lho.
0: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kono sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok lencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya, ben.
2: Jadi saya lek duwe anak ngono kan enak peno.
1: Iya, ono majine.
2: Pengin nglencer langsung peno mancuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Enak.
0: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggo paspor iku.
0: Nggo
1: surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Mbok.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya paspor. Kono ro gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngrasno pager ya, pira lek ukuran
0: dawane?
2: Iya, dawane 10. Dawane
1: pira? Iya.
2: Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan nih?
2: Loh, lah lebih singkat lebih bagus no.
0: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngrasi iso lah ndekeki pager iku sampe. Samono dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggalane tanggung apa enggak?
0: Lek dibekno pinggir embung lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe wesi kayu.
1: Oh.
2: Dadi pager kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kena ya pager kayu dilas.
1: Sing lasne. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kono iku lho.
2: Ya carane lho. Jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya,
1: ya. Iki wajah teko aku ta.
2: Lho, mbok teko ndi enake? Kok kenapa teko kono?
1: Nek ora percaya aja dilas lho mbok gurah. Kelas-kelas biasa iku lho, wesi-wesi.
0: Iya, nek iso. Pipo.
1: Heeh, pipo.
0: Pira per metere?
1: Per metere delok. Permeternya biasa ya, dulu las-lasan jaluk tebel ta, jaluk benggang-benggang.
0: Gue bengang-bengang lah, gelis pereda nih.
2: Si rapet.
1: Ini rapet diduduk ibarat di las.
0: Oh rapet itu, oh lasnya kudu sing akeh.
1: Iya, lasnya kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
0: rujine,
1: ya.
0: Rujine.
1: Iya,
0: biasanya kan ono sing 10, ono sing 9,
1: jaluk
0: meter itu.
1: Apa sing karepe wong iki?
0: Jari apa itu?
1: Jari apa sih? Kotak-kotak nang.
0: Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotak wis akeh ta.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kuwi mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
1: Lah kok gak tumbak.
0: Lho sing ndo krono linci pil kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kek pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kek tumbak. Kaono belingan ndukur.
0: Oh, pakro
2: bener. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwur ku lincip, Cak.
0: Nah, iku tumbak.
2: Kudu roto, nisor karo dhuwur kudu roto lek ana gak sing kelas cituk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek, pernah iku.
1: Iya, kudu menek.
0: Tapi ngelasin ndo ku.
2: Ndukur, iya.
0: Nah, pernah gawe ndo apa ta disunggi
1: ngelas. Nek dicuwi lak jakno wong iya. Ndo ae tolek ndo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung kene kena tumbak imang.
0: Oh penuh iku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah apa kadek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap.
0: Kon iki. Nek ngelas iku apa adek gawe tropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Oh, supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Gak neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ni si geni mang lho.
2: Sajake pinter ngomong pinter obyek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
0: Operasi
1: zebra. Operasi zebra.
0: Operasi kulo
2: pasti.
0: Mihap iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek saiki kok
0: tambah ambles.
1: Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilang ana no perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirim wae irung-irung ethok kok barek ya abi.
0: Iya gentenan, tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya apa? Lah mau ora itu pengen wae to ni. Ya sak wonge lho.
0: Loh sak wonge.
2: Oh bae anu irung-irung ethok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok lak topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plone sayang ya.
1: Apa?
2: Kok ngarep nek ku sik anu ya.
0: Juga gak. Tongseng lho. Umur pena pira sih?
1: Hah?
0: Umur pena?
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
2: ana sudah pitu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, sudah songo.
1: Wah, kok niki sudah songo?
2: Masa rek ditangi sak munise kurang e.
0: Lho, kono ku nek kono
1: wis tambahno sepo lho. Sudah songo. Wis kurang duwe ya
0: 70-an.
1: Ya sudah 5.
2: Uang itu kok bergaul, Pak?
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Anak-anak dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Rezeki apa? Kuwi tak jak.
1: Ya apa rezeki tok?
0: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo ambo doae.
2: Tapi kanggo rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan.
2: Sopan apa kan?
0: Sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokan nggawe pipo.
1: Iya, pipo wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kene sik gelek GL.
1: Di, ya pipone rokok.
0: Pipone rokok ae bener digawe L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L kabeh.
2: Oh, iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kene ta?
1: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Kan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek e, lak bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kok iki tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah,
0: banyu ki yo bening.
1: Iya.
0: Elek banyu sing bening.
2: Lah menoh nek hubungan kanca ya kake-kake kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipo.
1: Kok tapi masang ngene ta?
0: Iya.
2: Ya.
1: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho contoh.
0: Iku contone apik ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Sak pira?
1: Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya, iya
2: kan banyu. Ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
0: Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak mancagu kok aku.
2: Kancaku. Ya wis mang wis tekan diae.
0: Iki mae
1: ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngidul elemen.
1: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak.
2: Lah nanti kok elemen?
1: Hah?
2: Nanti kok nang Kedintang lho.
1: Iya nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
1: Hah?
2: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono iya.
2: Gak enak wong situ gak enak karo.
1: Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Yo, nasib sing dhisik ku gak temen takonmu tak kon teko gak tau teko.
1: Iya,
0: iku mulane sembarange teko nasrib pandene. Nek pancene
1: nasib iku dibenceni.
2: Kok dene iki pancene wong nasib kok nasrib.
0: Nasib tak nasrib
1: ya. Nasib.
2: Ayo nang nanti. Nang lori kali.
1: Nang lori kali.
2: Iya, lori.
1: Iya ketara to lho.
2: Rundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno.
1: Iya. Ora kok. Secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak
0: kasmono ya.
1: Gak semono.
2: Iya.
1: Heeh. Yang dikon. Jak ndek. Jak ndek.

0: Ini kan banyak.
1: Iya, kanggo njogo lingkungan aku dhewe banyak.
0: Mangane kok ngos.
1: Rene, sabar iki.
0: Nun,
1: nek kok rene mesti ngrusak aku iki kan.
0: Lho mboten.
1: Banyak iki yo, kanggo njogo lingkungan aku kene. Ana wong liwat muak. Muak iki lho.
0: Lawange tutupan.
1: Iya.
0: Enten perlu kok dalu iki kali sampean ku lho.
1: Hah?
0: Enten musibah ngoten.
1: Lho endi ku?
0: Lah niku Bu Jemi.
1: Oh, ya. Oh, sebelahnya
0: kuwi. Nggih, pejang ngoten.
1: Lho iku lara ta?
0: Mboten ketiban paku.
1: Ojo pringisan kon.
0: Ojo
1: pringisan kon. Laporanmu gak tau tepak blas laporanmu kon.
0: Sampe ning lan opo?
1: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
0: Nggih pecah.
1: Sing sak pira pakune iku?
0: Pakune cilik tapi katutan blandar.
1: Heh?
0: Katutan blandar.
1: Bis. Wareh kon ngomong cempelan-cempel. Mesthi ae wong mati lah wong ketiban blandar iki.
0: Nggih, nggih cempel.
1: Ketiban apa?
0: Tak kan bener iki ta?
1: Eh, durung ngono rene.
0: Wau sareng kali kula.
1: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
1: Heeh. Suarane nyengek koyo rukun.
0: Nang ndi ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis kon lapor?
0: Ya wis, soal iku musibane Pak Jumi, Pak Jemi.
1: Jemi to Jumi kok iku?
0: Jemi.
1: Malah mali riri.
2: Jemi.
1: Lah Jemi.
0: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedo, lanange iku biyen mopi ngoten lho.
0: Terus
2: iku mati ketiban.
1: Lah padene Leo ngono lah kon
0: iku. Ane iku pamane Pleki.
1: Kok nang kerek ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak pekerek anjane.
1: Lho, eh?
2: Kerek sakane wong
1: ah. Oh, jarene wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
1: Samari.
2: Lah.
1: Omongmu kayak rukun. Oh, tak ada.
0: Nah, ini supatus mboten ganggu lingkungan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Pun kula tanem niku.
1: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gini latar yu tanem.
1: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
0: nggih
1: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
0: Nggih.
1: Sebab aku termasuk kebayan.
0: Bayan.
1: Kebayan adalah polisi desa.
0: Nggih, nggih, Pak.
1: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
1: Iku lho. Pak Cangi atuh.
0: Pak Cari,
1: Pak Cari. Iya ta. Sebab desa nak pamonge.
0: Pamong nggih.
1: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
1: Kepala desa.
2: Desa.
1: Lah iku duduk ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, dituthuk.
1: Dituthuk, heh.
2: Anu dirapuri.
1: Kok seneng kok seneni wong seneng temen kene.
0: Malan perintah nduk sampean.
1: Iya, ya.
0: Wingi ini lak penduduk dikangen kerja baktos.
2: Kerja bak.
1: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
0: Kerja
1: baktos.
0: Kangge nanggulangi banjir niki.
1: Iya, iya.
0: Goten niku dijerokaken.
1: Iya, iya.
0: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
1: Lha lha iki apa sale?
0: Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sama tumbas saken ya.
1: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini. Kau ini boleh bakir ya omong ini. Kau gak ada gendeng ya mesti liwat banyu nih.
0: Nah ini terus bundi kegiatannya wong kampung ini kulon darang gak ada gendeng lah kedah urunan.
2: Ini gampang ri, lalu darahnya bijaksana ini bayan.
1: Iya pak.
2: Omai bayan gendengnya dicoblo.
0: Paru.
2: Tidak kayak ngomong separuh.
0: Ngotong bisa ya.
1: Tidak ngomong separuh.
2: Oke biasa lah
1: ngotong. Aku katisen ngawurah.
2: Berarti sampai pamong buatan bijaksana.
0: Nah.
1: Loh.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
1: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampean kudu nuku agen.
1: Lah ngapain? Bakon seneng ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama apa timbang rakyat?
0: Nah,
1: ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
1: Eh,
2: pelang,
1: penyalaman.
2: Pengalaman.
1: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Akhir sampean tadi lurai.
1: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan kena safari kok aku ngurus buri. Sing penting antara kawan-kawan karo. Ayo podo keliling delok lingkungan kayak kesok ini. Ojo sampah ono apa-apa.
0: Ngoten.
2: Ngoten
1: apa
2: napa.
1: Iya, Pak.
2: Ngoten apa napa.
0: Aman.
1: Aman lah tak iki. Lah meneh mbene buri dino liyane.
2: Lho.
1: Napa apa?
2: Dino liyane nggih mboten tenan apa mereka kampung mriki.
1: Iki batas tok iki batas tok arek sito iki.
2: Wong sing keliling ku lha kok.
1: Oh, lah iya.
2: Ini kok jawane apa, Bas?
0: Wah. Kon niku pamok kok kon kuku
2: nyatu. Nggih. Bayarane basemen aku.
0: Kon niku sing ngajeni ambek bayar.
1: Ngerti ya?
0: Regane piro?
2: Kon udur
0: regane. Patesi piro regane?
1: Eh, kon niku makelar ta kon niku.
0: Kula ajeni ngoten lho.
1: Lah iya mangargahe.
0: Cuma niki enten kisruan Didi.
1: Ono peri, ono peri.
0: Nggih, yupik niku lho yupik.
1: Yupik.
0: Niku lah enggak ada wedhus.
1: Oh, pik ta ya.
0: Terus sapa? Nah, enggak ada wedhus.
1: Pi ata ti a, nek ti a bojone blontang. Aduh, nek ti a bojone blontang iki tuwek.
0: Yupi.
1: Oh, pi a, ya.
0: Lah wedhuse niku kata.
1: Oh, terus?
0: Lho, kenapa?
1: Dadi dipanting.
0: Lho,
1: wedhuse akeh kenapa?
0: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean
1: delok-delok.
0: Iki lamangan tandurane pari-pari niku ta.
1: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
1: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
1: Ya aku.
2: Nggih.
1: Kang seneng aku nek kon batuk rek.

0: Loh,
1: bisa sana ini bayan yang apa wong niku pamung.
2: Wis sing berok niku lho sing jaler niku.
1: Apa?
2: Berok niku. Niku lak gedhe ta?
1: Iya, ya lanang iku lanang. Nah,
2: saniki kula takon.
1: Iya, iya.
2: Wedhus niku lak gedhe ta?
1: Iya, iya.
2: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
1: Ya kabeh sak kojur awake iki.
2: Lho sanes.
1: Ya awake ya siji lho ndase.
2: Salah.
1: Ya ora ini ya sungune barang.
2: Salah.
1: Salah
2: sampe niku. Kandange.
1: Hah?
2: Kandange.
1: Kandange sing gedhe. Salah sampe niku. Rek, omongmu kok abun awas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek.
2: Lho, niki bener. Tapi bisa sanane bayan yak
1: napa. Oh, tak tak aku bisa sanane bayan.
2: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
1: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
2: Nggih, nanti penduduk niki saged tetep.
1: Lho, lak ngono.
2: Muji-muji pendina.
1: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling mbakku.
2: Dadi kesapundi?
1: Daerah-daerah kene
2: ya. Ono penyampe teng keliling niku. Bangkin sih.
1: Heh?
2: Sampai teng kok
1: keliling.
2: Saiki awan dikelilingi kok bengi.
1: Iku
2: biasa lan goleki ronda-ronda ta.
1: Awan keliling bengi turu. Iki kok kualeri. Wis rek kono mari tak digebayan rek aku leren rek.
2: Bayane biasane bengi torek.
1: Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek.
2: Kok niku urut ta.
1: Wah, kok niku sabaran. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak dirungone dong turi lho kan. Temen kan datane ngene ngawur ae takne kene.
2: Pun adik monggo nek ngoten.
1: Heh?
2: Nang ndi? Dari keliling.
1: Keliling apa sih?
2: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing digerak napa.
1: Saiki sing keliling iku bayane. Lah kok nambe aku ya mulai dhewe-dhewe.
2: Tapi kan ana pendukunge kan gak kuat.
1: Gak kuat.
2: Tapi bijasanane bayan ya apa?
1: Kok kok aku bijasanan tok ae kon. Wis wis ya apa sih rek? Kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke mangke dalu sing jagen sinten?
1: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jagi.
2: Lah ngene iki.
1: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh, niki
1: daftar. Anu,
2: bayan kentonge kentang Pak Sumon iki Pak Sumon
1: iki
2: yang lak sugih ta.
1: Iya terus
2: niku nek waktu jaga mboten purun medal.
1: Lho, lha kok aneh?
2: Terus kok ditukokaken kaya nopo
1: sih? Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen gak oleh ngono iku.
2: Dadi penduduk ini dadakan kuda.
1: Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe
2: nang ngono ri.
1: Didol
2: nang
1: panganan.
2: Pangan.
1: Bicaksanaan ngono iki.
2: Mboten kenek ta niki nggih.
1: Ka oleh ngene.
2: Wajiban kampung wong
1: sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur
1: ta. Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: ya ta. Familine.
1: Familine.
2: Kek.
1: Iya arep tekek akeh. Dadakno ngawur ae
2: kono. Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
3: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi kaya metu wakilno.
2: Ya
3: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
1: No are-are kok bajet kali kok atane sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
1: Oleh teke sumu, oleh teke sumu.
2: Nggih, syukur ta.
1: Iya, iya.
2: Rompon suwe jaket priko.
1: Wis suwe karo.
2: Nggih, sama.
1: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampe.
1: Iya, iya, iya.
3: Karane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
1: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
2: Nggih, dipenak.
3: Lah watu nika kula sambet rumiyin.
1: Eh, terus
3: watu nika.
2: Nggih dicele
3: damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri.
1: Kene kepinteran ngomong kok bari kon ri. Wong iku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong enten balike tadi kan benci disahuri.
3: Nek panen watu niki.
1: Panen napa?
2: Watu.
3: Nek mledoke Gunung Kelut nika watu gede-gede.
1: Iya mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Apa gampang kan kula sing bali aku.
1: Sampeyan ngono eh terus keling.
2: Ngono ayo. Ayo.

0: rumah tangga nih didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turun jope. Nini.
1: Lah apa ya?
0: Nini yo wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik yo nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak sementekno.
0: Iba apa sih?
1: Iku malu, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Tak gaduh?
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku mang.
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing iki nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran uripe wak blondang ya harmonis saiki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene
0: iki. Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah ya. Wong cok kene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tape. Mari gak karu-karu.
1: Sampai niku duduk tape ku ta.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh, makroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran iki bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo berasi. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mau sik ku gak ero, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau sik 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki ku gak soro-soro nemen, ngene lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan akhirnya ya mendol buri.
1: Hah?
0: Mendol buri.
1: Ya apa mendol buri?
0: Aku tahu pencuron sawat ngene lho. Tadi eker-eker ini ketemu buri. Iya, jek sampai ono gruntel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu cak. Ono ono wong andek-andek.
2: Nun.
1: Ono wong andek-andek kowe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
2: Lho cak.
1: Oh,
2: pangling.
1: Sampean.
2: Lho lho. Ya.
1: Pangling
0: apa sing dia main?
2: Iya. Ning rumah saya iki sampean
0: iki. Iya kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta?
0: Nggih nggih. Gak lali lu buat dhisik tau.
2: Lho nggo apa sing telung iki?
0: Hah?
2: Lho nggo apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak penek kon
2: lho. Ndi ambeni iku?
0: Rencana ni tak.
2: Ki rencana iki piye nih pancet.
0: Gak ngene
2: ta? Lho iya cak, lah urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak tanggoni. Wis tak
1: ngopo. Kuwi dipasang cendela kok.
0: Tak kei cendela bareng.
2: Ya syukuran malah sampean pasang cendela.
0: Oh, kok dikukut malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak gelas.
2: Ya sampean gak ndelok angin.
0: Mene banyak nyewakno aduh rencana cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kei cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kena. Wes, kok ngene. Anak jemput
2: macam nama masalah cendela-cendela itu. Duduk itu.
0: Berapa mas?
2: Masalah Mike
1: lo. Oh, di kapur cak.
0: Lo di kapur, wes tak kapur.
2: Lah, apa masalah kapur? Saya main mbak aku kalau ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kan guru ngomong apa?
2: Dia apa sih main ini?
0: Aku mesti tahu cara cepat lo.
2: Baiklah, ikhlas cewan.
1: Oh, jangan sampai tuku tadi.
0: Wong kontrak kok cewan.
2: Nah iya kontrak ikhlas kontrak. Masalah kontrak.
0: Tidak kena. Kontrak tak rong tahun. Kenapa apa kon beri ni mana?
2: Tahun tak. Mas setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Baiklah, ini lo.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Nah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lima. Lima sepuluh. dino iki malahan. Nah, aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek nyene sampean iki nek tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak.
0: Lho nek tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Dobel apa sih? Kelas aku kira ilang tahun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimojok kon dedene.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
2: Kontrak biyen kon tak kei 2 taun nak duwe.
1: Iya, sepurane ae tak kontrakno mes taun, Cak Bondang.
2: Kon ya apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
2: Iya, tapi lak kondo lho. Wong iki bojo didik gendaan.
1: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure. Bondang,
2: wedi kok dhisik ta? Ya apa lan ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Tapi ngomong-ngomong Pak Tohari ngono.
2: Tapi dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Ini sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarane iki wis barang sing wis. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Cek iki nang nggon kuantu ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbak aku?
1: Nggih kula semadhos Pak Tohari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dina? Duit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan.
0: Semoyo. Lah kapan? Lah saiki kon kapan njaluk duit maneh?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan. Mari
0: Januari
1: lak tono tangan sampeyan iku.
0: Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari
1: kuwi tak
2: ya. Ya saja ngurut sama
0: wis Mei ya.
2: Ya Mei ya pan ya.
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro cecilno mari, Cak?
0: Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tak tinggal mulai ya.
0: Ngono
2: sampean ronae ya.
1: Spontane lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak
2: tahu. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe, Nggo.
0: Heeh. Ya. Enggak wis
2: ditenono, Nggo ya.
1: Sabar ya Pak Tohari.
2: Sabar lak sungat nambe aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa? Nek
2: diatur tagak kan.
1: Lah wong arek samono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku dadi wong wedok, Cak.
2: Mrene mbene kondo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1 dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Untuk Anda yang masih terjaga, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Untuk Anda yang sudah terlelap atau beranjak untuk istirahat malam hari ini. Dan berhubung kita masuk di weekday, awal pekan juga, besok masih hari aktif, sehingga kami himbau untuk Anda mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok dan seluruh perlengkapan atau apapun yang Anda butuhkan esok hari, agar Anda bisa mengawali hari dengan baik, tenang, dan lancar tentunya. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari Anda dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan, masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Dari reunion kita ya, aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
3: Cocok banget ya kamu. Siapa aja yang datang?
2: Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
3: Siap dong, ketemu di sana ya Besti. Penuh sampah dan bau. Kok ini bersih banget? Gak suka.
2: Aduh, kita reunian di mana dong?
4: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa

Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kedapat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz. Untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Grasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kabar satu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sendiwira yang ketemani Anda di perjalanan Jawa pagi ini. Edisi dari Selasa 14 Juli 2026 di mana kami akan awali dengan Mutiara Pagi bersama dengan Kemana Kabupaten Jember. Kemudian di pukul 6 kami akan hadirkan Buletin Pagi, berlanjut di pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan berita yang lebih lengkap di nasional dan juga internasional melalui berita Pro 3. Kemudian di pukul 7.45 akan ada info perakhiran cuaca. Di pukul 8 kami hadirkan dialog Jember menyapa, dan juga di pukul 9 kami hadirkan informasi melalui Jatim hari ini. Tetap bersama kami pendengar, beberapa saat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita di pagi hari ini nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Jember bersama dengan Gemana Kabupaten Jember. Peringat persatu dimanapun Anda berada, tentunya setiap manusia memiliki harapan dan cita-cita. Kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah SWT, tetapi di saat yang sama kita juga diperintahkan untuk berikhtiar. Ini menjadi sebuah tema yang menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu korelasi berdoa, berusaha, dan bersyukur. Di pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Sukri SPD selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Assalamualaikum Ustadz Sukri, selamat pagi. Mungkin untuk suaranya bisa di unmute dulu Ustadz Sukri. Ya. Oke, baik, sambil kita menunggu. Oke, baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini, Ustaz?
7: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sehat.
7: Meskipun agak dingin.
2: Agak dingin. Baik, Ustaz. Untuk suaranya sudah terdengar jelas ya?
7: Ya, sudah terdengar jelas.
2: Oke, baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz, di pagi hari ini kita membahas tema tentang korelasi, berdoa, berusaha, dan juga bersyukur. Silakan untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu.
7: Berapa menit?
2: Bebas, Ustaz. 10 mungkin, 10 menit.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malik al Fattah al Alam Mufaddilil Ulumi wal Bayan Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anam Sayyidina Muhammad Kashifid Dhalam Adimin Niyam wa ala alihi wa sahbihi Nujumi Ma'alimil Iman wa Shumushi Awalimil Itqan amma ba'du. Saudaraku yang kami muliakan, pemirsa RRI Pro, Pro 2 ya?
2: Pro 1.
7: Yang Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan nikmat iman beserta pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah, diberikan kekuatan untuk cenderung dalam kebaikan. Hadirin, Pak pemirsa Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita tentunya tidak jauh daripada yang namanya takdir. Semuanya ditentukan oleh takdir. Tetapi sebagai manusia biasa juga, tentunya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kita. Baik ibadah hubungan antara kita dengan Allah, ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ataupun ibadah kaitannya relasinya kita dengan sesama manusia. Juga termasuk ibadah adalah menjalankan hidup kita dengan ikhlas, dengan sabar. Tentunya hal itu dibutuhkan beberapa perangkat untuk menunjang ibadah kita, baik ibadah kita kepada Allah, ibadah mahdhah seperti sholat dan lain sebagainya, spiritual, dan juga di dalam menjalani kehidupan seperti bersabar. Maka tentunya beberapa perangkat tersebut harus kita pakai, kita amalkan. Yang pertama adalah doa. Doa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka akan aku kabulkan. Berdoa merupakan sesuatu yang membuat kita tenang. Bentuk daripada tawakal kita kepada Allah. Agar kita diberikan tuntunan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan di dalam menjalani ibadah dan menjalani cobaan dalam hidup ini. Itu adalah doa. Karena apa? Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kekosongan. Yang kedua adalah usaha kita. Usaha kita itu memiliki nilai ibadah. Terlepas usaha itu akan berhasil ataukah tidak. Misalnya, kita menginginkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita sudah berusaha, berwudu, sudah menghidupkan mobil atau sepeda motor. Kok kemudian ada sesuatu yang menghalangi kita untuk hadir Jumat itu? Maka tentunya hal ini menimbulkan kekecewaan. Tetapi nilai ibadah yang kita miliki adalah dengan berusaha, dengan berniat tersebut. Maka betul disebutkan di dalam sebuah hadis, disebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu jauh melampaui amalnya. Karena apa? Kalau amal kita hanya 70 tahun, 60 tahun semasa kita hidup. Tetapi ketika kita berniat untuk melaksanakan kebaikan, maka meskipun kita sudah tutup usia, maka niat tersebut akan memiliki nilai yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah tiada. Yang ketiga adalah bersyukur. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, yang penting sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bertawakal, maka kita tinggal bersyukur kepada Allah. Terlepas hasilnya yang memenuhi ekspektasi ataupun tidak memenuhi harapan kita. Yang penting kita sudah diberikan ruang untuk berusaha oleh Allah, diberikan taufik pertolongan oleh Allah untuk berusaha melaksanakan. Maka hal itu kita harus syukuri. Apapun yang kita dapatkan. Karena apa? Rezeki itu, misalnya rezeki. Rezeki itu hanya datang, dianugerahkan oleh Allah untuk orang yang bersyukur. Sedangkan kenikmatan yang datang kepada orang yang tidak pandai bersyukur, maka akan menjadi malapetaka dan menjadi bencana. Mungkin sebagai pembuka, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Agak dingin ya, kalau di saya di desa ini,
2: yeah.
7: Di desa di Rambi Puji masih masuk 5 kilo ke dalam.
2: Oke, baik Ustaz Fikri. Terima kasih untuk makadimahnya. Baik, pada kabar satu dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk ikuti bersama di pagi hari ini melalui live YouTube kita di RRI Jember dan juga melalui line telepon di 0331-336652. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi themuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music.
8: Dia pun jadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi muslim dengan

0: Kembali di Mutiara Pagi, pendengar, masih bersama dengan Ustadz Syukri di pagi hari ini yang akan membahas tentang tema kita di pagi hari ini, tentang korelasi berdoa, berusaha, dan bersyukur. Anda bisa bergabung bersama di 0331336652 ataupun di line WhatsApp di 0811304091. Baik Ustadz, ini mungkin kalau kita berbicara soal berdoa ini, apakah ada satu adab ini berdoa agar bisa lebih khusyuk nih Ustadz Syukri?
1: Ya, Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi tiga. Ada ayatul akidah, ayat yang berkaitan dengan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasul, terhadap para malaikat Allah, terhadap kitab Allah. Yang kedua adalah ayatul ahkam, ayat syariat yang menjelaskan tentang kebaikan, tentang hukum halal haram, wajib makruh, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tentang ayat yang berkaitan dengan adab. Di dalam Islam semuanya diatur. Sampai masuk WC pun diatur. Dan semuanya ada adabnya. Di antaranya adalah berdoa. Itu juga ada aturannya. Yang pertama, di dalam berdoa, adab kita adalah tidak memaksa, tidak menginginkan cepatnya diterimanya doa. Itu yang pertama. Karena apa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus siap apapun yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang tahu yang maslahat bagi kita. Ada kalanya kita itu diberikan dari doa kita itu diberikan sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi ketika dipandang atau dirasa tidak maslahat oleh Allah, maka tentunya Allah memberikan sesuatu yang lain yang lebih pantas dan lebih layak dan lebih manfaat untuk kita. Sama halnya saya memiliki anak. Anak saya meminta sesuatu terhadap saya. Tentunya saya ukur. Kalau anak saya umurnya 6 tahun kok minta sepeda motor, ya tentunya tidak saya kasih sepeda motor. Hal itu tidak terlepas daripada rasa sayang saya kepada anak saya. Yang kedua adalah meyakini bahwa yang memberikan itu adalah Allah. Apapun ketika kita mendapatkannya, bukan karena doa kita, tetapi karena Allah memang hendak memberikan kepada kita. Doa adalah satu paket yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga tentunya adalah berniat. Doa itu diniatkan sebagai sebuah ibadah. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa karena diperintahkan oleh Allah. Rasulullah juga berdoa. Berdoa kadang-kadang beliau berdoa agar dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau tetap berdoa agar dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allahumma gfirli, minta ampun kepada Allah. Padahal beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hal lain yang menjadi adab kita di dalam berdoa. Tentunya ada sebuah sebuah hadis, tapi hadis ini maktu. Tapi dalam hal fadailul a'mal masih bisa diamalkan. Misalnya doa yang baik adalah agar tidak tergantung antara langit dan bumi, itu adalah ketika dimulai dengan Alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti itu. Namun ketika kita berdoa tidak menyandingkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya boleh-boleh saja. Tentang diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Baik. Ustadz, ini ada satu ungkapan yang menarik gitu ya. Kita sering mendengar kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil ini, Ustadz. Nah, kira-kira apakah dengan usaha yang maksimal ini, apakah selalu menghasilkan apa yang kita inginkan nih, Ustadz?
1: Ya, tentunya begini. Kita sadar sebagai manusia biasa, kita tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa hadis itu seringkali menyandingkan usaha. Menyandingkan usaha dan doa, menyandingkan usaha dan hasil, itu memberikan bukti bahwa hasil itu sesuai dengan usaha kita. Meskipun terkadang hasil itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kita sambil tersambung bersama dengan pendengar di pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kang Mas Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bapak, ya Bapak Ustadz yang saya hormati, salam hormat takdim dan sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Alhamdulillah. Begini, Pak Ustadz, pertanyaan saya, dari hasil kerja itu ya, kita ini harus selalu bersyukur, ya, bersyukur dan berdoa aktif, aktif melaksanakan amal ibadah yang baik-baik, ya, Ustadz, ya, amal ibadah yang baik-baik kita aktif, tapi itu kita, pemasukan kita itu kok sedikit, Ustadz, gitu. Dan bedanya lagi jika ada oknum tidak terlalu banyak bersyukur, ya. Tidak banyak bersyukur dan sama saudara kandungnya sendiri itu kadang-kadang penuh perhitungan, Ustaz. Kenapa hidupnya tuh pas dan kedudukannya cepat, Ustaz, cepat meningkat, itu, Ustaz. Itu bagaimana, introspeksinya buat orang yang banyak bersyukur, gitu, Ustaz. Dan orang yang tidak banyak bersyukur, mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Oke.
2: Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, banyak terima kasih. Salam sehat dan salam ilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Ustadz, suaranya tadi terdengar jelas untuk teleponnya?
1: Kurang jelas.
0: Oh, kurang jelas ya. Baik. Jadi ada dari Yuk Melong ini menanyakan, kalau yang pertama dari hasil kerja, kita kan harus bersyukur dan berdoa. Tetapi kenapa terkadang pemasukan ini tetap sedikit gitu. Kemudian ada oknum yang tidak banyak bersyukur dan penuh perhitungan dengan saudaranya sendiri. Tetapi kenapa kedudukannya ini malah meningkat atau mungkin rezekinya baik seperti itu, Ustadz? Monggo.
1: Ya. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kalian kufur, tidak mensyukurinya, maka ingatlah siksaku adalah perih. Namun demikian, sedikit dan banyak tidak bisa diukur dengan mata zahir kita, dengan penilaian kita yang sangat dhaif ini. Tentunya banyak yang dimaksudkan adalah, ditambah yang dimaksudkan adalah tambah barokahnya. Sedikit tapi barokah itu lebih menenangkan daripada banyak tetapi tidak barokah. Terkadang orang itu diberikan oleh Allah, diberi sesuatu oleh Allah. Tetapi sebetulnya di internal oknum tersebut itu bukan menjadi nikmat, tetapi malah menjadi bala. Banyak contoh di masyarakat kita, di tetangga kita atau di lingkungan kita. Seseorang yang dengan kehidupan pas-pasan itu menjalani kehidupan penuh dengan bersyukur, indah, keluarga suami istri mesra, anak bahagia dengan kehidupan yang pas-pasan. Tetapi tak lama kemudian, ketika kehidupan status sosial atau ekonominya sudah mulai meningkat, maka kemudian harta datang padanya, dan tidak jarang hal itu menjadi bencana dan seringkali berujung dengan perceraian karena kurangnya bersyukur dan cara menggunakan harta tersebut tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk berfoya-foya. Perlu kami tegaskan di sini bahwa bersyukur itu tidak hanya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu, alhamdulillah wa syukurillah itu hanya bentuk pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersyukur itu adalah kita lebih menghadap terhadap yang memberi, lebih fokus terhadap memberi, lebih berterima kasih kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah referensi disebutkan, asyukru bil iqbal alal mun'im la alan ni'mah. Bersyukur itu adalah lebih menghadap terhadap yang memberi, terhadap Allah. Ketika kita diberikan sesuatu, maka sesuatu itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Tetapi terkadang orang seringkali mengartikan syukur itu adalah misalnya dikaruniai mobil, dilap, dimandikan terus tanpa digunakan terhadap kebaikan. Itu yang paling penting. Kita harus mengerti bahwa bersyukur itu adalah lebih menghadap terhadap yang memberi, bukan terhadap bentuk nikmatnya. Sama halnya dengan kita misalnya, memberikan sesuatu terhadap orang, seseorang, terhadap santri misalnya, agar dipergunakan ketika disuruh oleh kita, dimintai tolong oleh kita. Kok ternyata digunakan untuk yang hal yang lain? Atau hal-hal yang menunjukkan pengkhianatan terhadap kita selaku pemberi, maka tentunya kita kecewa seperti itu. Dan seseorang yang kelihatannya diberi itu tidak mesti itu adalah nikmat, seperti apa yang saya katakan di muka tadi, bahwa nikmat itu hanya datang terhadap orang yang pandai bersyukur. Karena nikmat yang sejati adalah yang membuat orang itu tenang. Tetapi nikmat yang datang terhadap rezeki itu hanya datang terhadap orang yang pandai bersyukur. Tetap dan sebaliknya, nikmat yang datang terhadap orang yang tidak pandai bersyukur itu akan menjadi malapetaka. Dan bahkan seringkali menjadi jalan terjadinya bencana di dalam kehidupannya. Seperti itu.
0: Baik.
1: Halo?
0: Iya, semoga bisa menjawab dari Yom Melong ya. Oke, selanjutnya dari pendengar berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yaya.
3: Iya, betul. Sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Monggo pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih. Badhe nyuwun pirsa menika, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: tiang yang banyak bersyukur harus sabar nerima apa adanya. Apa itu yang namanya bersyukur, Ustaz? Yang pertama, yang keping kali menika dalam sampun sabar nerima napa wonten niki diparingi sepinten-pinten kemawon sampun kula terami. Dipun syukuri boten namung alhamdulillah dalam bersyukur niku atas keparingi Allah menika kula sampun nerima lajeng tak menghadap teng piyambak menika nggih sampun ngoten menika. Terus pundi menika Ustaz? Nggih, mesti kemawon kalian panjenengan sekalian menika tasih hari ini sehat walafiat kepanggil malih datang engkang sak lajeng
1: ibu. Amin. Apa ge bahasa dulu sa ibu?
3: Oh. Bukan nano kan bahasa Indonesia dalam ini kau sad.
0: Intinya apa nih Bu Yaya?
3: Terus?
0: Yang pertanyaan kedua mungkin yang pertama sudah saya catat.
3: Yang pertanyaan kedua, maaf Ustaz kalau bahasa Indonesia jangan belepotan.
0: Tidak apa-apa.
3: Pertanyaan kedua ini nak ya, saya sudah dengan pekerjaan bersyukurnya itu sudah dengan kerjaan saya itu menghadap Allah itu bersyukurnya saya cuman bukan hanya alhamdulillah gitu loh, tapi dengan kerja saya menghadap Allah itu saya bersyukurnya itu gitu loh. Paham? Ya sudah, makasih waktunya. Oke, semoga baik. Bertemu lagi di yang akan datang.
0: Amin, insya Allah.
3: Makasih waktunya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, ada dua pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama, apakah betul orang yang banyak bersyukur ini harus menerima apa adanya? Kemudian yang kedua, ini bersyukur tidak hanya dengan alhamdulillah tetapi juga dengan pekerjaan yang sudah didapatkan ini Ustadz. Seperti itu. Monggo.
1: Ya, betul sekali. Bersyukur itu tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu adalah salah satu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ekspresi bahwa kita menerima nikmat itu dengan lapang dada. Cuma hal itu juga harus diimplementasikan dalam bentuk pekerjaan kita, haliah kita, bahwa kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan mempergunakan niat itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa harta itu atau nikmat itu diberikan oleh Allah, maka kita juga harus persembahkan niat itu adalah untuk Allah. Nah, seperti itu. Dalam rumah tangga itu juga begitu. Tugas seorang suami itu adalah bertempur. Dan rezeki itu semua Allah yang ngatur. Apapun yang didapatkan, ya kita harus bersyukur seperti itu. Jadi tiga ur itu. Suami kita cuma bisa bertempur, rezeki Allah yang ngatur, dan yang penting kita apapun hasilnya kita harus bersyukur. Iya. Yang kedua apa?
0: Yang kedua tadi sudah dijawab nih sepertinya Ustaz. Bersyukur tidak hanya dengan alhamdulillah tetapi juga dengan bekerja seperti itu.
1: Ya.
0: Nji. Oke, baik. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari Abdul di Balung. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ini mau bertanya bagaimana cara bersyukur ketika sedang mengalami ujian. Monggo Ustaz.
1: bersyukur mengalami ujian itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hati yang peka terhadap apa namanya, terhadap cara bersyukur. Misalnya seperti ini. Setiap ujian pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada kalanya Allah menginginkan kita lebih dewasa. Ada kalanya Allah ingin merubah kita dari satu perilaku yang negatif menuju perilaku yang lebih positif. Ada kalanya kita itu akan dibersihkan oleh Allah dari dosa. Satu contoh misalnya. Seseorang yang kehidupannya penuh dengan keangkuhan, mudah meluap emosinya karena semasa kecil, semasa kurang terdidik atau biasa dimanja oleh orang tuanya. Ketika dewasa di dalam kehidupan rumah tangga, sikapnya selalu angkuh. Akan tetapi Allah masih kasihan kepadanya. Maka kemudian oleh Allah orang tersebut diberikan musibah berupa sakit. Akhirnya turunlah keangkuhannya. Seperti itu. Berupa kekurangan kehidupan yang asalnya berkecukupan bahkan berlebihan, akhirnya diberikan kehidupan yang penuh dengan kekurangan misalnya. Akhirnya lunturlah kesombongannya, keangkuhannya. Contoh lain misalnya, ada seseorang yang sering melakukan dosa. Bahkan dari mulutnya sulit terdengar ucapan zikir kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, tidak ada. Akhirnya sebelum di masa tuanya dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang tersebut akan dikurangi dosanya. Karena seseorang itu ketika habis melaksanakan dosa, melakukan dosa, biasanya harus istighfar terhadap Allah, minta ampun kepada Allah. Ketika tidak kunjung minta ampun kepada Allah, maka Allah memberikan ujian kepada dia agar dia sabar, yang mana dengan ujian itu nanti dosanya akan dikurangi atau terhapus, seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Seringkali ya, kalau dipikir, kita itu seringkali diselamatkan oleh Allah dengan cara diberikan ujian kegagalan. Artinya begini, berapa kali atau seringkali Allah menyelamatkan kita dengan sebuah kegagalan yang kegagalan daripada apa yang kita targetkan. Misalnya begini, saya ingin nanam tembakau. Sudah berdoa kepada Allah, minta rezeki dari tembakau ini. Akhirnya ternyata saya tidak nemukan modal. Atau ternyata sawah yang saya cari untuk saya sewa, ternyata tidak nemu. Akhirnya di musim tembakau ternyata harganya anjlok. Dan banyak para penanam yang rugi. Itu adalah bentuk atau salah satu cara Allah menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar dengan kegagalan di depan, seperti itu.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Dini di Kebon Sari. Ustadz mau tanya bagaimana cara mengajarkan rasa syukur kepada anak-anak sejak dini. Monggo Ustadz.
1: Cara mengajarkan bersyukur kepada anak-anak sejak dini ya harus kita tuntun. Yang pertama tentunya dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan cara mengajarkan ucapan Alhamdulillah. Kemudian kita menuntun anak kita, misalnya apa yang kita dapatkan dan kita berikan kepada anak. Ini kok seperti ini, anu mam, umi ini kok cuma ini, kok cuma satu, kok bukan dua. Ya sudah, itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan nanti kalau kamu bersyukur seperti itu, insya Allah nanti mudah-mudahan besok tambah dua. Mudah-mudahan besok atau lusa saya bisa memberikan itu lagi, seperti itu. Nah itu yang yang mungkin ya banyak cara lah ya. Mungkin ibu-ibu ini sudah lebih teruji, lebih punya pengalaman di dalam mengajari anak-anak untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang kan kita seringkali salah di dalam mendidik anak. Misalnya, ini kalau tidak mau ya, nanti tak kasihkan ke kakaknya ya. Itu secara tidak langsung mengajarkan ketamakan, mengajarkan ke iri dan dengki terhadap saudaranya, dan itu akan nanti akan terbawa ketika sudah tua. Sering bertengkar nanti kalau sudah sama-sama berkeluarga dan beranak cucu itu nanti. Seperti itu.
0: Oke. Baik. Ustadz, ini mungkin ada pesan juga nih bagi anak muda yang mungkin sudah berusaha secara maksimal ya, ataupun sudah merasa berusaha maksimal tetapi masih menemui kegagalan, Ustadz. Kira-kira apa nih pesannya, Ustadz?
1: Ya, pesan untuk anak muda. Kita anak muda itu diberikan sesuatu yang sangat lux, sangat super oleh Allah, berupa badan yang sehat. Itu harus kita jaga. Dengan menjaganya, jangan sampai mempergunakannya untuk hal-hal yang negatif. Semisal minum-minuman keras, pemakaian narkoba. Menghindari sesuatu itu, menghindari hal yang negatif tersebut, narkoba, minuman keras, dan segala bentuk hal yang negatif lainnya itu adalah bentuk bersyukur karena diberikan badan yang sehat oleh Allah. Karena kalau tidak digunakan untuk itu, maka akan dicabut oleh Allah kekuatannya nanti. Misalnya kena masa tuanya, mudah sakit, kena kencing manis atau penyakit paru-paru atau dan lain sebagainya. Dan untuk anak muda yang mengalami kegagalan, jangan berhenti di situ. Logika di dalam di dalam doa itu adalah ketika Allah mentakdirkan kita untuk mengangkat tangan, maka di situ sebuah tanda bahwa Allah akan memberi kita. Karena la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada sesuatu yang dapat merubah takdir kecuali doa. Seperti itu. Dan kegagalan kita hari ini itu jangan dianggap sebuah kegagalan, tetapi anggaplah sebuah kesuksesan, karena kita sudah berusaha dan usaha kita di awal tersebut menjadi modal penting untuk kesuksesan yang akan datang. Seperti itu.
0: Oke, baik Ustadz. Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi, mungkin sebagai penutup silakan Ustadz untuk pesan kepada para pendengar tentang tema kita di pagi hari ini, tentang korelasi berdoa, berusaha, dan bersyukur. Monggo Ustadz.
1: Ya, tiga hal itu, berdoa, berusaha, dan bersyukur itu merupakan tiga roda yang penting, hal yang harus disinergikan di dalam kehidupan kita, dan itu akan berdampak terhadap pahala kita nanti di akhirat, cinta Allah kepada kita. Dan untuk kehidupan kita itu juga akan berdampak terhadap mental kita. Berdoa adalah ketenangan, bentuk tawakal kita kepada Allah. Usaha itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk ibadah kita terhadap Allah. Dan bersyukur adalah ibadah lagi, dan itu akan memberikan sesuatu kekuatan, sesuatu kepuasan. Karena tanpa bersyukur, orang itu akan selalu sakit hati terhadap apa yang dimilikinya. Merasa kekurangan, dan itu akan berpengaruh terhadap mental kita. Seperti itu.
0: Baik, Ustadz Sukri, terima kasih banyak untuk ilmu dan juga nasihat yang telah dibagikan.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Selasa 14 Juli 2026. Seorang pria tidak dikenal melompat dari atas jembatan Pera Candipuro, Lumajang. Pemkap Jember targetkan Food Street selesai pada akhir 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Dinas Pendidikan Bondowoso kawal masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, seorang pria tidak dikenal melompat dari atas jembatan Perak, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Senin kemarin. Menurut kesaksian warga, pria dengan usia sekitar 55 tahun tersebut diperkirakan melompat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Warga di sekitar jembatan Perak Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah dikejutkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga melompat dari atas jembatan pada Senin sore 13 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian belum diketahui secara pasti. Nurholik, warga Dusun Kamar Gajang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan identitas korban belum dapat dipastikan. Namun dari logat bicaranya diduga pria tersebut berasal dari Bandung. Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum kejadian pria tersebut terlihat datang dari arah atas atau dari arah Malang. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ia sempat singgah di sebuah warung di sekitar lokasi jembatan.
2: Jadi kronologisnya itu untuk KTP belum ditemukan ya mas, untuk identitas. Tapi dugaan itu wong luar Jawa atau luar Jawa ya, wong Bandung. Delok toko lokate Bandung, mau iku jam 3 sore sempat dari arah atas mau menuju Pasirian, mampir di warungnya Pak Ketan itu. Kemudian mari-mari balik maning ulon, terus sampai warung iku digawekno wedang jahe sampai dikeimangan, tapi sekone gak dipangan. Ono selang beberapa saat ono wong wedok cerik-cerik toko kulon, laporan nang tukang warung iku bahwa orang mencolor jembatan. Ya sebatas itu. Sementara asik turung ditemukno identitasnya.
1: Warga memperkirakan peristiwa lompatan itu terjadi setelah maghrib sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak berwenang bersama warga setempat masih melakukan evakuasi dan pendataan lebih lanjut terkait identitas serta motif kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai perkembangan di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumberpinang, Kecamatan Bagusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisa juga terdampak kekeringan. Puluhan warga membawa jerigen untuk mengambil air bersih yang disediakan PMI dan BPBD Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
4: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12 ribu liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Kidul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di Dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 kakak.
3: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan dan permohonan dari pemerintah desa. Langkah tersebut juga menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
5: Melakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi, insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang.
6: Berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan, kita sudah ada dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
3: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember.
7: Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pembangunan kawasan food street di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto selesai pada akhir 2026. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat kuliner sekaligus ruang publik baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Jember Muhammad Fawait saat meninjau progres pembangunan di lokasi menerangkan, food street ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026. Selain menjadi sentra kuliner, kawasan tersebut juga akan dilengkapi ruang hiburan dan spot foto untuk menarik minat masyarakat ataupun wisatawan. Saat ini progres pembangunan baru mencapai sekitar 25%. Fasilitas penunjang seperti lampu penerangan jalan belum sepenuhnya terpasang. Pemkab juga menyiapkan fasilitas bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM seperti gerobak usaha yang seragam serta sistem pengelolaan kebersihan yang terintegrasi. Selain itu akan diadakan bangku hiburan yang dapat dimanfaatkan untuk pertunjukan seni dan kreativitas anak muda Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso berkomitmen mengawal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Hal tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan MPLS di Kabupaten Bondowoso berlangsung tanpa perundungan, perpeloncoan ataupun pungutan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di seluruh sekolah berlangsung tanpa perundungan, perpeloncoan maupun pungutan. Pengawasan dilakukan secara terstruktur selama 5 hari pelaksanaan MPLS yang dimulai pada awal tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, konsep MPLS ramah mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Salah satu materi utama yang wajib diberikan kepada peserta didik baru adalah pencegahan perundungan. Menurutnya, sekolah dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan maupun penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Selain itu, segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal juga tidak diperbolehkan selama kegiatan MPLS berlangsung.
9: Kalau dulu itu ada pakai tak resep dikalungkan, lalu itu nggak boleh
10: sekarang.
9: Ya. Kemudian tidak boleh ada kekerasan fisik.
10: Ya.
9: Kemudian kekerasan fisik,
10: verbal,
9: termasuk verbal ya, ya. Dan fisik dan verbal, kemudian seperti mengata-ngatai gitu, kocok-kocokan gitu kan.
10: Ya.
9: Kalau dulu kita dalihnya kan dikocoki.
10: Ya.
9: Mental.
8: Ya, menambahkan prinsip ramah biaya, berarti sekolah tidak diperkenankan menarik pungutan apapun kepada peserta didik selama kegiatan MPLS. Dinas Pendidikan Bondowoso sendiri juga melakukan pengawasan secara berjenjang melalui pengawas sekolah di tingkat SD maupun SMP. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bondowoso, Hani Rahmawati, mengatakan seluruh sekolah telah mempersiapkan pelaksanaan MPLS sejak sebelum tahun ajaran baru dimulai. Setiap sekolah membentuk tim pelaksana dan menyusun rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan serta petunjuk teknis MPLS ramah. Selama 5 hari pelaksanaan, sekolah wajib menyampaikan materi utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan memilih materi tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah maupun karakteristik sekolah masing-masing. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, menyikapi banyaknya sekolah yang minim siswa baru, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan kondisi sepi peminat ini juga banyak dialami oleh sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Bahkan ada guru di pinggiran yang rela patungan untuk membelikan seragam bagi murid baru agar warga di pedesaan tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri tersebut. Merespon kondisi ini, Dispendik Bondowoso berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional untuk membagikan 1.000 seragam gratis. Bantuan ini dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang total muridnya kurang dari 70 orang. Menurut Taufan, fenomena minimnya murid baru ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah rendahnya ketertarikan wali murid untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri di tengah menjamurnya sekolah keagamaan swasta. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Pemkab Jember akan memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH kepada Sucipto, warga Dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Cenggawa. Bantuan tersebut diberikan setelah pemerintah menilai laporan masyarakat mengenai kondisi rumah yang dinilai tidak layak huni. Bupati Jember Muhammad Faid meninjau langsung rumah Sucipto yang sebagian besar masih berbahan bambu. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan Wadul Guse. Ia memastikan rumah Sucipto akan masuk ke dalam program renovasi rumah tidak layak huni yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Menurut Faid, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni. Pendengar, delegasi dari negara-negara ASEAN dan sejumlah negara mitra akan mempelajari praktek pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Banyuwangi dalam Forum Internasional ASEAN ID Blue yang digelar pada 17 hingga 18 Juli 2026. Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Forum tersebut diinisiasi Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, dan kegiatan ini akan dihadiri perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit, serta anggota Pacific Island Forum. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, ASEAN ID Blue menjadi kesempatan bagi Banyuwangi untuk memperluas jaring kerjasama internasional sekaligus menyerap berbagai pengalaman dari negara-negara ASEAN dan mitra dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Pendengar, puncak arus penumpang kereta api daerah atau Daop 9 Jember pada masa libur sekolah terjadi pada 5 Juli 2026 dengan jumlah keberangkatan mencapai 27.699 penumpang dalam sehari yang didominasi keluarga dan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
10: Pendengar, PT KAI Daop 9 Jember mencatat tingginya mobilitas penumpang selama masa libur sekolah, yaitu periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Jumlah penumpang yang dilayani mencapai lebih dari 515 ribu orang. Hal itu disampaikan Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro. Ia mengatakan tingginya jumlah penumpang ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian selama libur sekolah, terutama bagi keluarga dan juga pelajar.
11: Selama 21 hari periode libur sekolah, KAI Daop 9 Jember mencatat total volume penumpang yang dilayani mencapai kurang lebih 515 ribu penumpang. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di wilayah Daop 9 Jember yang menggunakan layanan transportasi kereta api untuk berlibur. Adapun puncak kepadatan volume penumpang pada masa liburan kali ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2026 dengan jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang mencapai kurang lebih 27.699 penumpang dalam satu harinya. Kereta api jarak menengah dan jauh seperti KA Probowangi, KA Sri Tanjung, Logawat, dan Blambangan Express menjadi pilihan utama masyarakat untuk menuju kota-kota destinasi wisata maupun pusat pendidikan.
7: Cahyo menambahkan selama masa angkutan libur sekolah, KAI juga memperkuat pengamanan di stasiun maupun sepanjang jalur kereta api melalui koordinasi dengan aparat keamanan. Kesuksesan masa angkutan libur sekolah ini menurutnya tidak lepas dari ketatnya pengamanan yang dilakukan di stasiun maupun di atas kereta api, di mana bersinergi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar. Selain aspek keamanan, KAI juga meningkatkan layanan dengan menyediakan fasilitas ramah keluarga seperti area bermain, menjaga kebersihan ruang tunggu dan toilet, serta memberikan pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus. Cahyo menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, keandalan sarana dan prasarana, serta aspek keselamatan agar masyarakat semakin nyaman menggunakan kereta api. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal. Untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersama di 4 besar Piala Dunia. Keempat tim tersebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Dominasi 4 besar ranking FIFA di semifinal juga menjadi catatan bersejarah, karena pada edisi-edisi sebelumnya, selalu ada tim di luar 4 besar yang mampu menembus fase tersebut. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan, Piala Dunia merupakan ajang yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Sandy Wira serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Persatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari yang cukup cerah ini pendengar, tentunya kami masih temani Anda dengan beragam informasi dan program hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa juga pendengar, bagi Anda yang sedang di perjalanan, apalagi melihat jalanan sudah mulai cukup padat ini ya, tetap berhati-hati di jalan, dan juga yang pasti semoga semuanya selamat sampai tujuan dan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik di pagi hari ini.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dari radio ke stadion. Cara Indonesia mencintai sepak bola. Ya, sebelum televisi hadir, sepak bola Indonesia hidup lewat radio. Pada era 1950 hingga 1970-an, masyarakat berkumpul mendengarkan siaran pertandingan dengan imajinasi yang bekerja sendiri. Sorak penonton stadion dibayangkan lewat suara penyiar. Dari situlah lahir budaya sepak bola yang sangat emosional di Indonesia. Bahkan, banyak orang hafal nama pemain-pemain sepak bola hanya dari suara radio. Sepak bola bukan sekedar hiburan, melainkan pengalaman kolektif yang menyatukan masyarakat di masa awal Indonesia merdeka.

Sobat yang mendengar di pagi hari, tentunya beragam informasi yang kami hadirkan bisa terus Anda pantau melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini gratis, tidak berbayar, yang langsung bisa Anda temukan di Play Store ataupun di App Store. Jadi, barangkali bagi Anda yang sedang di perjalanan keluar kota nih, ya kan, gak usah khawatir ya, karena masih bisa terhubung bersama dengan dari Jember melalui aplikasi RRI Digital.

Peringkat bersatu dimanapun Anda berada di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Mitos bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya sudah sangat populer. Bahkan sering muncul di film dan buku, seolah-olah ada potensi besar yang belum kita manfaatkan. Tapi secara ilmiah, klaim ini tidak benar. Melalui teknologi seperti pemindaian otak, para ilmuwan telah melihat bahwa hampir semua bagian otak aktif dalam berbagai aktivitas, bahkan saat kita sedang tidak melakukan apa-apa. Otak kita bekerja seperti jaringan kompleks, di mana berbagai bagian saling terhubung dan berfungsi bersama. Misalnya, saat kamu berbicara, tidak hanya satu bagian otak yang aktif. Ada bagian yang mengatur bahasa, emosi, pernafasan, bahkan gerakan otot wajah. Jadi, daripada mencari cara untuk mengaktifkan 90% yang tersisa, lebih baik fokus pada bagaimana kita menggunakan seluruh otak kita dengan lebih efektif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

benar banget. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan